buang nyengor bisik baik macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yangnya tadi berpanggang manua berjual manua ngenak nama ngenak mata panas ngenak solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuk panggang ngenak kuasa solar nadai ngenak arang dengar kita berkini cara menggang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara menggang ngabik ke kita nak berbeli karang dengar kita tahu tulis mana-mana berkini cara ya tu. Jadi lelaki itu tadi ngenak kuasa karannya tadi bandua ke Dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak api nak ngenak arang berkini Tuan. Jadi begitu ikat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin basnya dari yoga hari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansa dari tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya dari lu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyak meh tadi aku tu. Lo ngenak caranya berpikir aku berunding aku tak berketuk manggang manua engkau pamagi nak lagi aku beli arang ni buah bergigak ke kayu kena bertunuh ke nyumai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenar Masila Sutarat tu jadi berengkah harinya tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya dikumpul ya dia tusu mana-mana ya dia gagak ke langkar cermin ke nyukak segala peniau tusu cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya jadi maya hari panas dia tengah ya dia jemui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagai manua ini nak angan segi angan ya tahu je ke kita tahu cara tu ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peninga siko manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansa mana de panggang ngena cermin yang tadi 10 ngagai 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anak anggi 300 ya 1 celsius tau ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayok kita Sila Sutarat tu manggang manu tu kai panggang manu tu manu tengau okay, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okay, manua panggang. Nanti ngora bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manua. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya resepi nyelai area orang bukai. Manua oke okay, depanggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal jadi di mana China tu ngenang sentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nantinya mak orang mayuh medak udah yang tarik kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah di gak ke konten orang ke ngempu yang tadi jadi uku itu bernama Chu Tao lelaki ke ngempu bernama Guo yang tadi peningat di mana China dan uku itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kena tihangku nak datang dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai itu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China kiak kita
lelaki bernama Guo tu, influencer tu, ngau kue bernama Cutau, kiok masa dua makai, kiok bertundik, kiok mayuh macam bergentayang, mandang ke diri ngagi orang, ngerindu kati orang ya, ngak meh, konten kedagagak sedua ya tu peningau. Jadi dia ada hari siti, udah kelama-lamanya tadi, lelaki, tau ke influencer bernama Guo tu tadi, ia berundiang, udah suah nak tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia, dia duin tengok ke menara putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai cutau peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang mada tinggal mede cutau ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten ba menua Tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me cutau tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami nyai nyaga cutau tu mana-mana merek makai semua. Nyu maka sai kanyak ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat. Madah ngagi gua tu anak. Oh mansang. Meh gua tu. Jin ngagi menua Georgia. Di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peringat. Nak buka-buka 70 hari. 2 bulan lebih lah. Udah berkawai ke belelang. Menua Tasik. Dan bergagak ke konten dalam media sosial. Dia habis nerima kangau. Hari sedak sebiliat. Oh igat. Jampat nyuan pulai. Kue nyuan cu nak temu igat. Cu tau tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang ingat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke mana channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai. Napa dini no kue kunyak dek kue. Nyak mejat debai kami jual nyai je makai semua. Nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak aje. Kau apa ya? Benar, saya tak pergi ke. Jadi nak jawab ringan, bisik rumah jiran saya bisik CCTV. Padahal saya CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah lelaki, naban ke cutau. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu igat. Kurang ke ngempu CCTV nya mansa yang kin saya tak. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama sedua edek. Bisa indu si kau naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama bukuin wanya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, nah restoran dia dia ni kenal semua ikut tahu dah. Kian mansang saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisi kalah kena kita mendau kue mansang tu. Soai gak mau kuenya bernama cutaunya. Oh dah tu kan sudah sumai kami. Sudah sumai tulang kulit semua sudah buai kami. Peruat ya semua lempuang sudah buai kami. Nadai mereka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukuai glamour 1.5 juta follower. Sudah ada sumai. Masuk kali. Ya apa tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Agak aku dah semenanjuang sebab ya bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nya ada sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayau. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okay. Nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Ama sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku kenal siku Indo. Ibu kita tu. Berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu. Ya gawaknya dia lawyer. Ketegal siti perkara kenyadi baya peningal dia nyadi terbilang nama kebah terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira
gawaknya di lawyer berumur 62 tahun yang yang ditebilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate ke oh, gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga, okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asu kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke bawah kenya. Ya. Pintu gate bangsa ngora tu. Dalam kes tu peninggal induk tu tadi pulai senam rubik aristitik palan. Ha. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah muka buka bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu ya bakal setor nungkah kereta. Bab nuar putih setiap rumah nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kereta pakai yang di kereta dalamnya. Bakal setor ya tadi bisi pintu. No kita ngangkat ke kereta. Hanya garasnya tadi peninggal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan. Banyak yang kena remote. Ne? Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa. Ada ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar eh, mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya bak dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pula aerobik ya benuang awas mayanya peringa benuang pula aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana muta sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang. Nah lama adanya peninga bisik disiku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu ya. Lebih ya ningari dalam garas sorenya. Dia ada bakal ngau ke polis. Polis pendatai ngupak tu sebelahnya. Nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk gate deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil de din kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nyaman tadi pendengar leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu. Udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat 2 suai aku. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round take kedua program leman berita kita ke minggu untuk peninga. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua take leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Jadi di menua India ada peninga dia ada sepasang lelaki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah indau tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari jadi. Nya munyi kaku repon tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dah baru buat laki ketemu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peninggal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dua kot tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegang sikit ngai buku lagi ngopangan diri kelebih lagi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ke 6 kali aja aku mandi tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu ya tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi piang ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh ngena air pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air mandi me aku ya ngai me bini madah ya peninga tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagi kod tang kod madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu dedin ninga jaku sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngepangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri bertemu dah tadin peninga pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis aha lama nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi apa ya, ya jadi lebuah kepenudi sekali laki itu mandah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam kak maku asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo dek agi seminggu dua agi tan konsium bau dek ko ya lepas nanti aku sikit kak kedek ko ya lepas dia cukup mandah dengan aku nyo minggu ketiga minggu keempat ni aku tan ko ya nyo saya kedek aku bangkai nyamai aku jadi aku bayak ko ya nyaman peningau tak kena di masa dua itu nyadi Rajes nanti aku ngau mentin dengan kaku ko ya nyam indu nyam dah peningau sikit ngam mati ngam hidup sikit ngai jadi ngam Rajes ko ya makanya nyam dah ngagai tuan magistrit jadi sige na uli apa gulai ngon Rajes ko ya. Laba ke bau bangkai, bau baniang. Nya mencerita kira kirim ke siko orang tik mendiang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya. Gerimis senja ku ya. Nama ya okay? Gerimis senja. Tang ya kengau ngena nama Gerimis senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke pendudi sekali itu. Leman berita sama megak nyadi di India. Nya Karnataka di mana India dedim. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus ni. Buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningah pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama. Jadi nyadi magistrate tu bandur ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi diputar kumpai lama aku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sarat. Ketegal mi tasaknya. Indo tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisik, nasigi bisik budi, adat bahasa cukup mana, nasigi berbahasa kentua, ko magistri tu madah peningal lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya, nadai ke ayan buat indo tu. Tang udah ngak tadi peningal baru lakinya nemu, bini nak nemu nyumai utai peningal. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angat aja tahu ke ngerbuah teluk je temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagitan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kan kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teh Arimadah berkata oh koyang oh suluwati koyang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi bensanya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai. Ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut asai kada keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali itu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tasya nya sulu nanti ngelamak tu asai manua tu asai sayur kok bini peningam sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod dadu kokot sudai pun sarak manis mega sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningam tu menaka laman berita kita keminggu tu terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program laman berita kita keminggu tu nanti kita ketemu baru buat aku hari studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Ya, jadi nya metode ini kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program kita dikeluar ke Mr. Edmund Langi. Okey, jadi jam kita ke dia tu 8.31 minit pagi. Terima kasih dengar lah bahan lagi terus segulai sejalan ini ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku macam sekedar komen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala berdengar bak Facebook kami WFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan bak konti ku ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen bak Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan. Minta main ke sebuah lagu di kena merina semua bala kaban. Kali bagi si Dainda Jacqueline di Kuala Lumpur Dedin. Okey, nama berita kita dia ko ya. Nuju semua belakaban Facebook, ngarap ke semua gerai serta lantang hati ba ujung minggu tu. Terima kasih DJ ko ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke menyewa ba konti panas gerai kami di Seloi Sibuti pagi tu ko ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Tan, selamat pagi. Tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam. Lagu kedebaik Rudy Peter dikena berindang semua pendengar setia tak ke peminat YFM bak serata menua aku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di JRB, selamat berjalan ke penyewangan-penyewangan. Terima kasih Richa Uno bagi si komen ke pagi tu, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyewangan-penyewangan. Mana gerai kami bak jalai simpang semunjan tu leh minta main ke lagu rock lagu kaban sampai mati dikena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu, selamat pagi DJ, selamat jalai ke penyawa. Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat jalai ke penyawa bak segmen penggerak pagi ku ya. Gayari di Serikai pagi tu panas, dah perinci yang mata panas aku ya. Salam hujung minggu ngagai semua ke penuninya aku ya. Okey, BBF Sadul sebagai DJ, selamat berjalan ke pengawal dengan wakil pagi tu, minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Subah, Ari Edmund Lim. Nyajak DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin aku ya. Okey. Agi komen ke Bukai ke pagi tu Wellington Imai, selamat pagi DJ RB, peminat setia Radio YFM Iban tu ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban, selamat gawak ke pagi tu ko ya. Seselah kumit, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak, madah ke diri hari miri, manah ke hari di miri pagi tu ko ya. Okey, Mami Abah megap si komen, selamat pagi, selamat jalan ke pengawak DJ James Pangiran. Minta mainkan lagu rock, lagu kaban sampai mati. Juni Band bagi apa si komen tu. Madah ke Gary Dimiri mana pagi tu kaya. Any Tinggi, selamat pagi. Minta mainkan lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Nadai Gunang Tanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawal. Robert Ganja bagi apa si komen. Ngerap ke mujur dalam semua pengawal pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino mega, selamat berjalan ke pengawak, selamat pagi ngagai semua ke Beruninga radio ke pagi tu. Jadi nya sekedar komen ke BC Dian Juang bala peninga kita bala kaban kita bala Facebook kami YFM Iban.
1: Y Dani Y. Oh Y Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar lah bahan lagi terus. Gua lai sejalan ini ke segmen pengerah pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telepon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nama berita Nuan.
1: Berita di Rempoh mana? Hari di Sibu cukup panas. Pagi satu mau fresh yang mata panas
0: Okey. Lucia ngambil kena masa jam terus nyau berita rinduan hari Sibu tu Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih Jesse. Konti WFM pemegak mereka sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mendiang ke report ke Dubai aku hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang Pak Bagi Menua kita di Sibu alai cipik hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi Sarito antek di Sibu nya Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur tu tadi dengan Nuan Puan Jis kan. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berengkah hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup dah lama majlis ya. Maka wengau anugerah perkhidmatan apa khidmatan setia udah mujur dia tu Pak pengautir ke sebilang di menua di Sibu kemari alai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nah. Nanti kita mendak kemarin dia ada sidak hari upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya ngau penyampau sebuah 74 ditangkan ngau sidak hari upis pengerai bisik doa 37 ngau sidak hari majlis pembenaran Sibu bisik 24 eh. Di antara upis perintah kemayuah bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik hari upis dan perintah kebukai Pak Bagi Menua di Sibu di tuan eh. Ajis ngebala peningam. Jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu sukarayat Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntung Ku Haji Bujang cukup mayuh orang datai di malam saja saya pun aku foto nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jas nah atang meh au hari live pala kita boleh mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sambal megak datai ngakai dataran Tuntung Ku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pegak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat di simpulan bahawa sidak hari ukupi seperintah kelimpah di bala wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Siti Azul Tengah menua kita di Sarawak itu nah. Sampai datai dukung program tu laban program tu mayuah kita tak pulai ke mana ngagai semua mensiah datai kelimpah hari kita di belandia ke tanya cabutan penasih atau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuah luar kita ngigak atau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran atau ke pengawak badan ke servis eh. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program menjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu ada pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngalih hari tu lagi atang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke nurung gawak angkanya sama belak nurun kian laban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tahun tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di break ngakai tidak ke tanya betul eh okey di sari tu aja jadi ditampung pergi lah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyampe pemadau di ini yang orang Sibu tau je habis 10 buah motosikal
0: sebuahnya
1: ada rintai ku hadiah au nak bisa pengingat deh
0: dari kau jauh nih Lucia itu lihat semak kau mesti kau mesti
1: bisa kena nurung kerja pagi ini
0: betul
1: awalnya report kedua aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang apa program kita tempo ngelat tengah hari lagi berkunci baru ke jasnya
0: ya
1: lepas dia tak nyu belaknya dia ke direct ke program dekat jadi ke Sarawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, okay. Oh, jangan majes. Okay. Berita kedepan aku mereka sampai lagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih mereka selama berjalan ke Sarawak. Aw, awak di Kelantan ke?
0: Aw, pemegang kita di Sibu dia aw.
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru yang kita untuk konti
0: WFM. Okey, terima kasih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia atau Mas Kasau, pengarik kami hari WFM Sibu, dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih dengan Lucia. Okey, selamat kerja pengawal megak dengan semua kru. RTM kru RTM Sibu Sibu FM ke benua lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawak sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2006. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur Ripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulai gau Gaby dalam segmen Y9-12. Okey. Jadi kita ke diau ba ndur kebukai bakal di Suriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye-bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peningah, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan

0: Kerajaan Negeri Baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir Negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor, dan pada ketika ini pula kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Datuk On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi pusat pengundian ini telah pun dibuka, dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Sepa Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN, dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election itu pernah berjanji. Saya pernah berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
2: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran RM1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira RM2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertembungan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya Allah, kita bersua kembali kita dalam siaran game pagi hujung minggu pagi tu dan bertemankan Leo sehingga jam 12.30 hari untuk kelak. Seperti biasa, 3 jam kita bersama sehingga jam 12.30 hari. Apa khabar anda yang sedang memadu ke Marudi, kawanku Lukas dan juga wartawan yang cantik Catherine yang sedang menuju ke Marudi katanya. Semoganya ceria-ceria dan berhati-hati, okey? Dan juga kepada anda yang baru saja bertemankan kami di Media FM, muat turun dan klik secara percuma, segalanya percuma. Dan kita orang akan dapat nangga Piala Dunia 146 sebenarnya. Okey, selepas itu kita akan bersama rakan pelapor kita untuk tinjauan cuaca. Dan seketika nanti kita akan bersama 5 stesen di seluruh Sarawak untuk cerita itu bersama rakan kita di Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintul FM dan juga Limbang FM. Baik, kita mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Jiwang kata Catherine Igang dan juga Lucas. Semoganya hari ini ceria-ceria selalu ya. Teruskan bersama kami game pagi hujung minggu Mira FM.

0: Ikaian sebuah cinta, kumpulan Ikrim memulakan ruangan pagi kita. Yang pagi ujung minggu, pagi tu. Okay? Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita, Puan Dayang. Dayang di Jabatan Malaysia Miri, kita dapatkan beliau. Hello, Dayang. Ya. Hello, apa khabar, Dayang?
1: Apa baik, Alhamdulillah.
0: Okey, Dayang, kita nak kongsikan info cuaca untuk pendengar kita di luar sana. Silakan, Dayang.
1: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Begitu juga pada sebelah petang hingga malam ini, hujan di beberapa tempat. Terusnya tinjauan keadaan laut di perairan, laut berambak setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 40 ke 50 km sejam. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama. Angin kencang barat daya berkelajuan 40 ke 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan Sarawak Utara sehingga Ahad 12 Julai 2026 di mana keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Bagi suhu hari ini 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Dayang. Selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali.
0: Okey, rakan kita Dayang untuk info cuaca dan seperti biasa kita rancang perjalanan kita. Kita nak petang nanti nak balik ke kampung ke? Okey, pastikan kenderaan kita semuanya okey-okey kan? Di sebelah sini kita akan terus bersama rakan kita di Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Limbang FM untuk cerita itu. Apa kata kita berhibur dengan lagu tu? Lagu kumpulan Spring sejiwa untuk anda. Teruskan bersama kami di Geng Pagi Hujung Minggu.

0: Iloilo, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Baik, di Selamat Pagi Sarawak, macam biasa untuk hari Sabtu, kita ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Jadi kita nak tahu je semalam, Lin, no?
3: Ya, jadi kita akan bersiaran 6 lah retok.
2: 6 retok, kecuali Sibu.
3: Cerita masing-masing di tempat masing-masing. Jadi ini kita nak mulakan menyapa dulu lah dengan rakan-rakan kita. Kalau di Limbang kita ada En. Kita ada Syah di Bintulu. Miri di kita ada Leo, Iza di Seri Aman. Dan salam perkenalan lah dengan Andy di Sarawak FM. Hai Andy.
2: Nigo kali Lin pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys.
4: Selamat pagi guys.
5: Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar bunga di kolam? Kenapa jauh tak? Okey lah.
3: Bunga mekar di dalam taman.
2: Pandai dengan kamu. Tengah takut. Dia lebih bantu daripada nak terkangak kamu. Okey lah. Kita nak bersama dengan rakan kita di session kawasan pagi tu. Kita nak bersama dengan Limbang dulu.
3: Betul-betul. Kita pergi jauh dulu lah.
2: Pergi jauh dulu lah. Kita pergi utara.
3: Kepasport.
2: Pakai. Mungkin darat kepasport. Mungkin pakai belon. Okey lah. Terus bersama dengan N di Limbang. Apa ceritanya di Limbang, N?
7: Ni orang Limbang tu. Saya dah bunyi tu. Saya dah bunyi.
2: Okey lah, Cita Hal. Kita skip Limbang lho. Kita pergi ke Miri lho. Ni Limbang tu. Oh, Limbang. Okey lah. Kita nak ke Miri dulu.
3: Kita ke Syah dulu lah.
2: Kita ke Miri dulu.
3: Miri, ya.
2: Miri. Leo. Apa ceritanya Leo dari Miri? Silakan.
4: Okey, masih Andy dengan Lin. Nenang tetap dan dengar kita dua tu. Lin dengan Andy. Okey, terima kasih. Dan info dari Miri. Ada dua info itu pagi tu yang untuk Leo kongsikan bersama. Okey, buku Discovering Sarawak, Enix Arts Craft and Heritage, ianya menyingkap seni, craft dan warisan Enix Sarawak, dilancarkan secara rasmi sempena Carnival Taste of Borneo TOBC 4.0 sebagai satu tanda usaha penting mendokumentasi dan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Dan buku itu telah pun disempurna dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bawabute, yang mana Malam Seni Budaya Tarian Borneo Carnival di TOBC yang diadakan di Miri. Dan sedikit mengenai naskah tu menceritakan tentang pencapaian menyuruh Budaya Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 yang telah pun berlangsung tahun 2024. Bermula 30 Oktober sampai 10 November 2024. Dan buku itu juga memuatkan lebih kurang 504 artifak budaya, hasil kraf tradisional dan bahan warisan unik yang dipamerkan secara bersama oleh 18 persatuan etnik di Miri. Dan itu yang berita yang pertama. Dan berita yang kedua tu berkenaan dengan projek rancangan tambatan banjir RTB di Sungai Miri. Lembagaan Sungai Miri telah mencapai 58.11% dah kemenjauannya. Dan Kementerian Perlahan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataannya memberitahu projek itu bernilai RM31 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun itu, penghujung tahun itu, bulan 11. Di malam, Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menangkap Menteri Petra baru-baru itu meninjau pelaksanaan kerja di kedua-dua projek itu, ianya di Sungai Miri, Lembagaan Sungai Miri. dan kerjaan persatuan melalui Petra, komited memperkukuhkan usaha mitigasi banjir menerusi pelaksanaan 52 projek cakna madani, iaitu projek low hanging fruits yang dijangka memberi manfaat segera pada rakyat Sarawak dengan peruntukan 9.49 juta di bawah ruling plan 1 RP awan. Okey, dan kembali rasa 2G info dari Miri. Okey, kembali bersama Andy kawanku dan Lin kawanku.
2: Yeah. Baik, terima kasih kawan.
3: Terima kasih kawan.
2: Ha, lupa tanya dengan Leo teh. Leo. Gini cuaca di Miri, Leo.
4: Cuaca okey.
2: Okey, oh.
4: Oh, okey. Si panas, si hujan.
2: Okeylah.
4: Sudah rasanya.
2: Oh, eh. lambat sih makan di Muara, Leo.
4: Yalah, yalah, yalah, nyoba ke Migi kau.
2: Yalah, teh. Oh,
4: kita tu macam macam dah bau matu.
2: Bau matu.
4: Oh.
2: Insya-Allah, insya-Allah ada ada masa ketika kelak kelak bercuti ke Miri dah lepak ke Leo kelak.
4: Okey,
2: dengan yang pas kali Ziar Zidung kelak. Okey, terima kasih Leo. Perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu. Jadi apapun, kita nak cubalah menyapa rakan kita daripada Limbang tadi. Tadi Limbang belum ada sampai nyampun atuknya sambungannya. Kita cuba dengar lo Limbang lo kah. N. Oh, N.
3: Napa kian?
2: Sudah khabar juga N tu.
3: Siapa nak kita pergi ke ngagak Iza dulu.
2: Ngagak Iza dulu.
3: Ngagak Iza dulu ni si aman lah.
2: Okey. Baik Iza, silakan Iza perkongsian daripada Simanggang. Iza, apa ceritanya?
5: Okey, terima kasih Lin, Andy dan rakan-rakan semua. Perkongsian daripada Simanggang pagi tu. Hari tu tadi, awal pagi tadi lah pukul 7 pagi. Telah diadakan gotong royong Mega Perangai Edis peringkat bahagian Sri Aman, bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Hilir Sri Aman, dan tu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama JKKK Kampung Hilir Sri Aman. Dan pagi selepas daya juga tadi telah pun diadakan senar aerobik sambil bergotong royong, sambil bersenam lah kita pagi tadi. Dan kita nak kongsikan juga program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah bandar Sri Aman. Dan untuk minggu yang kedua bermula pada 13 sehingga 17 Julai 2026, bermula jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan bagi yang ingin mengikuti ataupun mendapatkan vaksinasi anti rabies untuk anjing peliharaan, pastikan anjing dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Anjing berada dalam keadaan yang sehat sebelum divaksin, tidak mengandung, berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan sediakan kad vaksin anjing jika ada. Dan peringatan juga, sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas ya. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan kempen derma darah yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu, bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang, yang mana kempen derma darah ini polis dan masyarakat berpisah tiada, bertempat di Pertubuhan Meninggikan Ahlak Cichuanko Sri Aman. Itu perkongsian pada Simanggang pagi tu, Lin dan juga Andy.
2: Baik, terima kasih Iza, Iza daripada Simanggang. Lama pergi Simanggang. Pergi Simanggang, apa dia cari base Simanggang?
5: Kena tu yang base di Semanggang macam biasanya dah ada buah duriannya, buah rambutannya, macam-macam.
2: Musim buah.
5: Musim buah. Ikannya memang tiap-tiap hari nanti. Rugi kita pergi. Kan dah dekat. Siap tahun 2 jam. 2 jam aja.
2: Berdesup aja ada sampai kata kita.
5: Betul.
2: Okey, terima kasih Iza berkongsian daripada Semanggang untuk cerita hari tu. Baik apapun, kita nak try dulu. Kita nak berhibur dulu. Lepas tu kita nak bersama dengan rakan kita lagi daripada Limbang dan Bintulu untuk kita mendapatkan apa cerita daripada Limbang dan Bintulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kami lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk cerita Arito. Masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak mendapatkan apa cerita daripada kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak tu. Tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Miri dan juga Sri Aman. Kita ini untuk kita nak terbang ke Bandar Belacan. Ini mai kau ni. Minta maaf.
2: Marilah kita pergi ke Bintulu.
1: Okey.
2: Okey, mai.
1: Okay, kita cuba pintu dulu lah.
2: Okay, kita cuba pintu.
1: Hello, Belacan.
2: Hello, Syah. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam Andy dengan Lin.
1: Apa khabar bukan di kolam Syah?
3: Mati dah nyak.
2: Ya kata aku belum ada dijawab. Aduh, dipadanya mati.
1: Alamak, dia tak ada. Tiga dengan bunga ya aku. Okay Syah, silakan dengan dengan perkongsian daripada pintu dulu.
3: Okay, baiklah. Untuk perkongsian di Bita di Bintulu, untuk kita orang yang tinggal di Sebauh dan Bintulu serta kawasan yang berhampiran, kalau kita orang sitau nak ke sini-sini untuk hari tu dan esok, apa kata kita orang pergi ke datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh 2026 yang sedang berlangsung kini itu di Parkir Lot BDA Sebauh dan akan berakhir esok iaitu 12 Julai 2026. Dan sepanjang hujung minggu tu memang banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang di sia. Macam hari tu, hari Sabtu 11 Julai, kita orang dijemput menyaksikan Sebauh Bike Show yang mana berlangsung, telah pun berlangsung pada pagi tadi 8 pagi hinggalah 5 petang tu di Pekan Sebauh, yang mana pelbagai motosikal menarik dipamerkan, memang sesuai untuk peminat kaki motor lah. Kasia di sebelah malam ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Battle of the Band yang bermula jam 7 malam di pentas utama Pesta Sebauh. Dan apa yang paling bestnya juga, Andy dan Lin dan juga semua, Mini Conti Bintulu FM pun ada juga bertapak di pesta bermula jam 8 pagi tadi hinggalah 5 petang. Dan penyampai Bintulu FM bersama dengan YFM Bintulu akan berada di sia menghiburkan kita orang dengan pelbagai aktiviti yang menarik, permainan serta peluang beramah mesra bersama dengan penyampai radio. Dan Mini Conti tu akan terus jual sehingga esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah di sia kelak. Okay? Bagi peminat sukan air pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Sebauh Powerboat Race yang berlangsung di Sungai Kemena Sebauh bermula hari tu hinggalah esok hari daripada pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan esoknya pula, hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebauh. Antara kemuncak acaranya adalah pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan termasuklah Sima Tawil serta ramai lagi penghibur yang bakal memeriahkan pentas rakyat malam esok. Dan daripada ia juga, selain daripada Pesta Sebauh, ada juga program Sebauh Agrofest 2026 yang telah pun bermula semalam hinggalah 12 Julai 2026. Dan antara yang menariknya adalah jualan Agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, dan juga pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah dan khusus membuat bajak organik, pertandingan mewarna gubahan kuih asli serta Battle of the Band juga, dan serta cabutan tiket bertuah dan pelbagai hadiah yang menarik. Ya, info yang kedua ya yang ingin saya sampaikan. Dan info yang ketiga yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu, iaitu Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung hari itu dan akan berakhir esok, berakhir pada ada 11 tu juga bertempat di College Vocational Bintulu, dan sepanjang karnival tu pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat. Antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program Enrich TVET Run, pameran program TVET, pameran inovasi sukan rakyat bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, TVET Got Talent, serta gerai jualan dan sekolah enterprise. Dan bagi pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai hala tuju pendidikan anak-anak ya, mahupun orang ramai yang berminat mendalami bidang kemahiran, itulah masanya untuk kita orang hadir dan mendapatkan pelbagai informasi secara terus daripada tenaga pengajar dan daripada pameran tersebut. Okey, Lin dan Andy, saya ajak perkongsian untuk di Bintulu, Bandar Belacan itu.
1: Ya, terbaik orang Bandar Belacan.
2: Rami di sini tak? Rami tak?
1: Pesta Sebaru.
2: Pesta Sebaru. Pergilah kita tak, Syah.
3: InsyaAllah lepas habis konti tu pergilah
1: rasanya. Cuba lah dengan bapa-bapa lambir juga. Oh, dapat juga ambil dua lain pergi sekali.
2: Syah, bila nanggar kita sian dan segar mataku, Syah. Nendaknya gadung, mai kuning, di belakang nun merah.
1: Kau nak sekalu juga Linda. Udah ke? Okey lah. Terima kasih Syah berkongsi untuk untuk bahan daripada limbang lagi. Daripada Bintulu untuk pagi tu. Baik, apapun, kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang. Kita bersama dengan N. Baru ada bunyi orang Limbang tu. Alhamdulillah.
4: Ada seorang ramai.
1: Ada. Syukur. Alhamdulillah. N, gini cuaca di Limbang pagi tu, N.
4: Cuaca nak kata panas sih juga, Andy. Nak kata mendong sih juga.
1: Dah start pernah mati pesta Rian ke di Limbang?
4: Waktu tu belum lagi.
1: Belum.
4: Mungkin 2-3 bulan lagi lah. Baru ada
1: sup kobo sampai dia di hari tu kami si dia menemu lagi.
4: Eh, datang lah ke Limbang, Andy. Menang merasa.
2: Oi, bapa orang dah nyebutnya Iza, nyebutnya juga tek. Jadi Limbang.
1: Paksa apa bagi tubuh tu?
5: Kembang Helio.
2: Si aman ya, si sampai dia pergi Limbang.
1: Okeylah, N, silakan berkongsian daripada Limbang untuk pagi tu.
4: Okey, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Baik, perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual kempen derma darah dari unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan Julai yang diadakan pada hari itu bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 1 petang. Anjuran unit tabung darah hospital Lawas, sasaran peserta seramai 10 orang, lokasinya di Lepapa Hypermarket Lawas. Jadi kepada anda penduduk Lawas yang nak menderma darah, boleh tiba ke tempat ataupun lokasi derma darah sebelum waktu tamat ataupun 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk sidak yang nak menderma darah, khususnya bagi penduduk Lawas. Dan seterusnya pada hari esok 12 Julai akan berada di kawasan ataupun di Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk anda yang berada di Limbang. Baik itu perkongsian yang seterusnya yang sedang berlangsung juga hari itu, Jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan di Rumah Banta Kampung Entanggis Limbang bagi DUN N80 Batu Danau dan Parlimen P221 Limbang. Itu yang tengah berlangsung bermula 9 pagi sehinggalah stok habis untuk Jualan Rahmah Madani. Dan juga yang tengah berlangsung pada hari itu, program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang diadakan di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang bermula 11 sehingga 12 Julai pada pukul 10 pagi sehinggalah 3.30 petang. Dan peringatan kepada anda yang mana pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak berunting dan juga menyusu, pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan untuk hari itu sehinggalah esok yang diadakan untuk program vaksin anjing pelesanan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Dan akhir sekali, berkenaan dengan yang akan diadakan pada hujung bulan Tok Gelak, International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 yang diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari program untuk berlangsung, antaranya ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, majlis perasmian, persembahan kebudayaan dan juga demo permainan kuit, anugerah penyampaian keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi dan juga cabutan bertuah. Baik, itu yang akan diadakan kelak pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Baik, Andy dan Lin, rasanya Yajak yang dapat kongsikan untuk cerita gitu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En dari Limbang.
4: Sama-sama.
1: Menariknya teh ada pesta international apa teh?
4: International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang.
1: Ya paling menarik lah yang ada di utara negeri Sarawak kita tu. Oh, sesakami. Peramati festival ya, setiap tahun kan. Okeylah. Kita nak kongsi juga antara dua bahan daripada kucing tu untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk cerita yang pertama, yang iaitu hari tu teh pada pukul 8 pagi tadi, yang mana Timbalan Menteri yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Hanifah Haji Taib akan merasmi Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian ataupun MPKP peringkat Negeri Sarawak tahun 2026 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan di MBKS. Manakala untuk bahan yang kedua, bahan kedua.
2: Okey, bahan kedua tu insyaAllah 2:30 petang Tok Gelak. Yeah. Ini bukan saya Tok India. Tok bukannya. Okey. Baik, Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Amar Fadilah Yusof akan merasmikan Seminar Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara Sarawak Maju Makmur untuk tahun tu 2026. Tok yang dipadah oleh salah seorang pendengar kita tadi kan, yeah. JJ-nya pun nak pergi juga katanya ke seminar tu untuk petang tu.
1: Okeylah, dia antara dua bahan yang kita kongsikan untuk cerita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di stesen kawasan berkongsi cerita hari itu mengenai dengan aktiviti-aktiviti sidangnya dan juga pelbagai pengisian.
2: Kita harapkan apa yang kita kongsikan akan memberi manfaat lah kepada kita yang berada di Limbang, Bintulu dan sebagainya. Ada juga aktiviti kita ujung minggu.
1: Betul. Okey, sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang lain rakan-rakan kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Bye-bye.
1: Bye. Bye.

undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Catalire untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stale Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Season 26. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Kedua, setelah semestinya kita akan bersama rakan kita DJ Fas untuk carta Hizmir FM untuk pagi itu edisi 11 Julai 2026, edisi ke-20. Ayuh kita bersama rakan kita DJ Fas untuk carta Hizmir FM.
1: Carta Hizmir FM.
2: Carta Hits Mir FM, evolusi muzik terkini.
3: The Carta Hits Mir FM. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mir FM. Selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 95.7 FM. Saya Fas menemani anda dalam segmen Carta Hits Mir FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Terima kasih DJ Dio yang menemani anda di geng pagi untuk anda semua di hujung minggu ini. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti, semuanya atas undian anda semua untuk edisi yang ke-20 ini. Jom kita nak recap dulu untuk kedudukan carta minggu lepas, edisi yang ke-19.
2: Recap.

0: Satahis Pilih FM, Evolusi Music Terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-19, dan juga untuk edisi yang ke-20 ini, yang pastinya naik tu naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu sekali lagi untuk anda semua. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan juga terima kasih mendengarkan kami, jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon dan pintar anda. Okey, kita mulakan duduk untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dia jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10, 9 minggu dalam carta lagu suara si sering salah, artis Rizwan, komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Rizwan. Sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mill FM.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Iaitu nombor 9 untuk minggu ini, lagu Nur Lela, artis Haziq Rosabi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupalah buat undian anda kan. Okey, dan juga kita nak beralih berganjak pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Jatuh satu anak tangga juga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 8. 8 minggu dalam carta. Lagu Yang Engkau Mahukan, artis Hafiz Syuib, ciptaan sepenuhnya Ajay. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta.

pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari, komposer dan juga lirik ciptaan sepenuhnya Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Naik 2 anak tangga minggu lepas berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Ya, selamat memandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Mid FM untuk edisi yang ke-20 ini. Kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Juliet, artis Akim The Magistrate, komposer Akim The Magistrate dan juga lirik Bunga Cantik Jatuh Satu Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 6, 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya hanya di carta Hits Mid FM.

Yang nombor 5 untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manjah, lirik Bob Smart, naik 1 anak tangga minggu lepas berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di kedudukan yang nombor 5, 5 minggu dalam carta. Okey, anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Okey, selamat sarapan kepada anda yang tengah bersarapan pagi tu. Yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Sikit salah kita orang dari Miri, nak ke Berkenuh kah, nak ke Niah kah, nak ke Simpangu kah. Berhati-hati semuanya . Semoga selamat sampai ke destinasi kita orang semua. Jom kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini. Lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band, komposer Angah Razif, lirik Pak Long, DKFK, Chris Daida dan juga Brother Syam, jatuh 1 anak tangga minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 4 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan carta Hits Mira FM, nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya Mira FM.

Yang nombor 3 untuk minggu ini, Minta Ampun, artis Syiha Zikir, komposer Hafiz Hamidun, lirik Fitri Yahya. Ha, naik satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 4, jadi minggu ini berada di nombor 3, 6 minggu dalam carta. Okey, kita nak bergancak beralih pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova Devito, lirik Mas Dewangga Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman JP, jatuh satu anak tangga minggu lepas, juara carta Hits Media FM. Jadi minggu ini berada di nombor 2, 11 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM. 2.

Yang nombor dua untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama artis Adira Suhaimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta hits Media FM. Jeng-jeng, tahniah diucapkan lagu Aku Nak Kahwin, artis Andy Bernade, komposer Kuis Donut Droplet dan juga lirik Donut Droplet. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor dua. Jadi minggu ini juara carta hits Media FM, 3 minggu dalam carta edisi yang ke-20. Tahniah diucapkan juara.

seketika artis Iram Irfan hanya mampu bertahan selama 9 minggu saja dalam carta kan. Okey, kita nak dengarkan pula pencolonan baru kita untuk minggu ini. Lagu Cinta Ini artis Nofal Azrin, komposer Wan Saleh dan juga Lee.

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Cinta Ini, artis Naufal Azrin. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk anda semua. Edisi yang ke-20 bertemankan saya Fas sehingga pukul 11 pagi ini. Jadi minggu depan yang pastinya ada berubah-ubah semuanya atas undian anda juga. Okey. Jom kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini dan juga kembali bersama dengan DJ Leo. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye, jumpa lagi.
1: Recap carta minggu ini. 10.
2: Seandainya bisa untuk kau rasakan.
1: 9.

0: dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

dia lagu dendangan Wadro Kaban Sampai Mati. Dan waktu ini 11.13 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo bermula 9 pagi tadi. Dan di jam kedua tadi, kita telah pun bersama rakan setugas DJ Fast kita dengan Carta Hizmir FM. Okay? Jangan lupa undi dan teruskan bersama kami sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan di jam ketiga ini, kita akan terus berhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun disediakan untuk kita orang. Okay? Dan apapun, kita akan berhibur dengan lagu-lagu baru yang viral di media sosial kita. Antaranya Usop Mungkir yang terbaru dari Bilau. Dan apapun, kita berhibur dengan lagu Dendangan Pasha terbaru daripada beliau, Aku Bukan Cinta. Teruskan bersama kami Game Pagi Hujung Minggu

0: ni apaan? Ha? Betul.
1: Bawa okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat atas semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
8: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: maksudnya tadi rezeki ke apa yalah kami ada pananggah kan naik pasang apa fenomena. Fenomena naik pasang dan tapi juga, takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil yalah
0: ada
1: terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil kita menikmati keindahan alam.

ya lagu yang menghiburkan, lagu yang berintah gabungan lagu-lagu baru dan petikan gitar yang begitu mendayu-dayu untuk hiburan kita bersama. Dan kita akan terus kongsikan info di mana akan diadakan esok ya. Riang Ria bersama Bomba Lutong, di mana akan diadakan di Balai Bomba Lutong bermula 8:30 pagi hingga 1 tengah hari ya, di mana aktiviti yang akan diadakan memancing, bawa bola pingpong dalam sudu mengisi air, itu acara-acara untuk bersama dengan masyarakat di kawasan Lutong ya. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kuan Yin, Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap ADUN N75 Senadin ya. Dan jangan lupa kepada masyarakat di Lutong boleh datang ramai di Bomba Lutong untuk dia bersama Bomba Lutong. Okay? Dan sebelah sini kita akan dikongsikan info solat. Dan kita teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan mengamit kenangan. Okay? Kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dendangan Eriket, Setahun Sudah Berlalu. Dan akan menyusul selepas ini DJ Dave di Desa Kasih Kutub Tertumpah. Teruskan bersama kami, Ngepagi Hujung Minggu di FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dikongsikan waktu surat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.32 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.57 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.41 minit petang. Solat Fardu Isyak 7.56 minit malam. Dan solat Subuh keesokan paginya 5.07 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, lagu dia dengan kumpulan UNRC Jalinan untuk kita orang. Okay, dan di penghujung siaran, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo bermula 9 pagi tadi, geng pagi hujung minggu, dan esok akan bertemankan S1 di waktu yang sama, 12 Julai 2026 ya. Dan seketika nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Brenda ataupun B ya, bersama beliau dengan 5 secara lain untuk dalam siaran Ngelah Tengah Hari YFM. Okey, dan Leo hadiahkan anda dengan 2 buah lagu. Okey, lagu dengan kumpulan Live Handed Ku Di Halaman Ini, dan juga lagu dengan Nantala Pengerindu Nadai Penyangkai. Okey, dan Leo tengah kandang seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan ceri manisnya dalam senyuman anda. Bye-bye.

0: Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim, inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurusan siang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke dia tu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai begulai ngau raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku sayang di Sibu. 3 buah gudang dituntung Penusah Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operation bombang ngau penyah Penusah Sarawak ngeriket ke 2 buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakan megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidak nirmak kangau berkaul ngau Penusah turun pukul 12:23 tengah hari. 52 ikut pemesai dari 4 buah upis bomba ngau penyah Penusah bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan Penusah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup ba 2 buah gudangnya. Banyak ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: World Cup 2026. Hari 5/10/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu
5: Vinuel Lagu Arung Pemenci Lekang Gau Tiun Andra Aba
4: Ramles Walter Lagu Aik Mata Bercerita Lekang Gau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Lekang Gau Tiun Ellen Muntai
5: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngotiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngotiun Maxwell Franklin Saran
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: lagu rancar Rikian Risen Gal lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa hari itu ya 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari. Okey, hari 6. Bergulang kau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, bergulang kau kami di Kuching. Tentu ya kita bisik kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita bab Palan, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu kau miri. Kita ngagai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama mana.
0: Awak gari kita dia Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lepas aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam. Bisi hujan di sekedar dua di Limbang. Okay, semua hujan. Nemu bertumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Anu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Awak. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tak hujan. Datai berumah ku klien tu tadi. Nentu jauh agaknya. Takkah berapa satu kilometer bagainya.
0: Rangkai tadi jalan.
1: Hujan ke dia.
0: Rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jemput tadi. Hari rupiah tiam tu tadi. Datai rupiah tadi. Datai berumahnya. Nyo rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuang agai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Hello, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nyentuh ke dia tu.
0: Okey. Jadi ini, Bin.
2: Tadi.
0: Oh, okay, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello B.
3: Dom, Ibin.
0: Oh,
2: hello.
0: Di Miri dia bagi hari kita.
3: Namanya Dom.
4: Hello, hello.
3: Iba hello, hello. Okay, kaya hari di Miri tu munyi kodom tadi mana? Udahnya lebih maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA.
0: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tak nak gebalat.
0: Sedang-sedang hujan nih.
3: Iya, betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
0: Uy, Yun.
5: Uy.
0: Nama berita Yun.
5: Mana?
0: Gairi kita ada Yun.
5: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
5: Ya.
0: Oh, okey, kita nguji ngangau kaban kita itu bab mini konti, okey, bab palan Sarawak ku sayang, pelabak ku ngau duit ku darah bajak kita itu nyalusi yang kau mar nih. Hello.
6: Hello.
0: Ya. Oh, Ran Sibu. Awak.
6: Hello.
0: Awak sini ngah?
6: Bisa.
0: Awak sudah wajib bertugas bab mini konti?
6: Ke dia tahu kami dua. Kita nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan lah.
0: Ya ke dia tahu berapa ratus ikut bermuah sebuah dia berdau?
6: Oh, nyampau tu MA.
7: Ya, nyampau. Nakak ke kemarin sebut orang ke datai.
6: Orang ke datai. Nakak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
7: Boleh pecah ke rekod di kapit lah di Sibu PRT ku yang tadi MA deh.
6: Hari keterubah 21,326 ikut orang datai ngagai program Sarawak ku sayang belilim noa kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin.
0: Berdau di sari tu lagi deh.
6: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya.
7: Ya, mai si nak yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami doi bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni.
6: Datai
0: gadu lagi.
1: Mai kali yang.
7: Ya, mai kali yang nyampau ge ke ngemai ke biari miri.
3: Cukup kena cuci matanya Luciane. Pemayong.
6: Oh,
1: Okay, tercuci mata, bersih mata.
3: Licin leka mata.
6: Pasun macam yang
7: boleh nanya merai empat penyiru mata.
3: Ya. Bayar, boleh pedaan ni Lucia.
7: Bayar ni.
1: Lalu bayar.
3: Baik kalau licin mata.
6: Nyulicau.
0: Aku tiap aku kia amat kau aku kibak kau ke kanan membala berdia luso ke buat mengasu wai dia lapar.
7: Biasalah bayar bakal dia.
0: Au langso lah mesti kan ngeso.
3: Au alu ngap dia.
0: Okey, kita sebuat ronda minggu tu. Minggu tu idar dengan gay kita di Limbang kedum kira kenuan jadi pematak ronda kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Mbe. Jadi selamat tengah hari guys semua bala kita ke bisi nama tu barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di sibu bisi dua ikut pengari ni Lusiang gau Mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon eh. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban baka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kaum tanah asal pesaka sesebengkah komuniti yang kawan TBT bakal main asal punya kedai sebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literature lisan bakal berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak ngagai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut baka pengap, timang, literica, lisan di, diturun ke hari renggat ke renggat atau ke turun menurun. Jadi ajat asal ti di main maya bisik pengerami inya ngajat atau ke dikenal nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau muzik asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekawul ngau main asal lalu topik ke minggu tu menyek aku tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ningak ke nama tu penemu hari Miri bekawul ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Yeah. Oh, okey. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama sudah nyedia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu. Ini berkawal dengan cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di itu lebih lagi dengan sidak ke Nembiak Rebah Baru.
1: Limang pun tiga.
3: Hmm? Namanya Dom?
1: Not on my
3: jaga nama nak tepat dom dia ni
7: rindang
3: benda tanya yang bolnya
1: aku meda nama tu pemutus sike ke kota dari sike laban Limbang nombor tiga Limbang tiga kan
6: temu mahnya pansuan
3: dulu macam kan ngai nak temu orang ke dom macam
6: ada rahsia lalu dom
3: mbak ya dulu mantai ke ayam okey cegi
0: nasib nasib nak mandah ke nombor 6 ni dom
1: dom laban ke nombor 6 sah
0: bos dom kenapa hati au ah
1: tengah awak lah okey okey muncit
3: nada ngacau ngelak ke ino aja men dom
7: iklan dom nada ke hadiah kita ber MA nya apa kok kena dah seru ni nada prize nama lah baca baca lah suruh apa
0: okey ga
6: ada tok baca tanya ke topik kita ga ane be nama tadi be
3: okey nah sikit bakalnya malam ni kita bisi iklan lama ha munyi kudung nyu tumu dah muka ayat kena ngacau kita terus ke topik kita okey jadi hari miri dekat fungsi ke ianya topik ianya cara ngetan ke main asal Iban ya jadi ke cuba tu ianya tanggung pengawak apa inai hanya di tu tadi apa inai ngembuan tanggung jawab atau tanggung pengawak ti pemaruh berat hanya di contoh teladan pemegah pengajar ti kecuba pengawal penjaga adat ngambil main asal laban bangsa Iban nak lenyau di telan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka ajak ko Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak jako Iban ati betul lebuh bejako ngau anak arimet jadi jako tu yang kau meleka jako rambai jako sempama ngau main asal kebukai tang nanti diperhati kata tadi bala peringa nanti kita benda ari media ramah tu bisi kena mit nak nemu jako Iban nak bisi segera tadi munyi kurang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai jaku baka bisik jaku ribai jaku Melayu jaku Iban tang tu kira ke munyiko dikunci ke aku tadi kena ke jaku Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjaku ke zaman datuk meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur ribai tu tadi ne jadi kedua tu inya ngelansa adat ngom main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikenak kita itu tadi lain pendatai ngepan asalnya tadi okey jadi itu pun pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main ngkerumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ga nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara jako Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu inya ngemai balana pengrami bisi mandang ke main asal hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngajat ngambil ke sidak terlebak sedak serta rindu meda kita impu nama tu tadi main asal kita Iban jadi ke penudi tu nya nusui sejarah tau ke cerita tuai baka ngelansak cerita pasal penurun pelawan Iban baka cerita rentap pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal usul bangsa diri jadi nade masalah nade salah kita kemari itu ukai semina apa indai tang ke bukai anti semak anti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu penemu pasal kita asal Iban ada adat kita Iban tu tadi nade salah gak kita ini dom nganjung info ngeregister berbengkel-bengkel ke bisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tang nana salah kita yang sama mula belajar ni adun ya, kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusa kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi di dekat datai tu ok jadinya sampai ti topik ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
8: Okey, terima kasih BD Miri FM. Engkau penemu nuan tadi. Jadi kita terus ke Bintulu. Ini tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu. Tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Okey, Bintulu.
9: Okey, terima kasih Dum. Jadi inti kami dari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ingetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke jakuk dan ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi ambil contoh ngau teladan ngagi nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau di telan Jeman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar Jaku Iban, tidak itu tadi nernak ke penemu akademik, ngenak silibus tidak betul, dikena ngajar jaku lekak main tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke penglandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak buat kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal uliahnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawal bala pengajar kelebegi pengajar bak jaku iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengka guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub jerita rakyat iban serta ngemansang ke co-curriculum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih lagi hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke jaku iban kena tentu ke jaku iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal bakal ngatur aktiviti co-curriculum bakal main asal baka kuntau, ngajat, ngau kraf tau ke hasil pelan diajari iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar baka jaku iban ngambil ke nembia uliah ngembuan penemu tik cukup bekawul ngau warisan bangsa diri jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandia bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengan cara nempak nembiak ti berpenemu serta ngembuan pelajar ti tinggi. Nya tadi dom hari Bintulu dom.
8: Okey terima hey, kasih Yon di Bintulu. Jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari tu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu. Mayuh benar ya ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kusuba segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama teman tai ke jaku iban ngau betul jadi kita terus ke sibunya bakawul ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam ngemansang ke main asal iban kita terus ke Sibu mulai ngemar ngau Lucia di Kunti Sibu
6: okey
7: kemudian ke Sarak dari Sibu ni dua ngau bala peningan kita
8: ya labas dua dia dia mau yang gig penemu dua dia pelabak kau
7: ya kunci untai
6: kunci untai tapi dua dia tahu
7: ya kunci untai antai antai ngau kita segrem si kau tua tu berdua dua grem si kau untai tu nak patut mimik nah
6: apa besainya
0: gai ku kunci untai ngau selo ada menyuh tapi
7: ane jili
6: ane pe ya lagi ngaga pemutus lagi ente kunci untai nyamai ku mada ke kita
7: gai gai kau ne kalau banyak kunci untai ngau ini Ryan ja lah
0: okey lah
7: Aw, jom pulai ngagai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban tu kebenar ya mayu kita meda ari gerempuang kita bangsa lebih agak sidak ke ngemuan pemandai tu ke penglandi ambil ke bandi yang bakal dia tu orang ke landi antara di Jerman ya untuk agak ke documentation kita iban bakal buja berani semua aku ngambil contoh dalam tupiak kita tu ianya bala sidak grup tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala yang bala nyabung
6: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau ya. Sida ya meda bekeni cara sida ya ngatuanya
7: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga uteto me tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya berhormat tuan lidan mane asami nya kaban kunsi negeri CTN 62 reti tu tadi bala sidak ke ngemuan penglandi atau ke sidak ke bisi penemu berkawa ngote tau sidak ya berani ngemai cerita tu keluar tau ke kemua ngambil ke ditemu deh ambil ke bandi yang bakal cerita bujang berani baleng balenya buang ke dia tau ba ikas ni yang nyuka tembok
6: dia tau ba ikas yang kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall kak digaga laban utainya munyi ko bala sidak kena ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau buat perkara bekerja sidak ia ngambil hari sukut utainya pansi ya.
7: Ya, aku jadi nya senentang contoh ya tu tadi ne artinya orang kenan sikit bisi penemu to ba mamat ka balan nabi rebat baru nemu nama utek ke nyadi ke suba utek kena temu kita ke mai hari tu tadi ne nya cara ya sitek tangu pengawat sida ya de ngau kita meda bala yayasan tun juga to ukai ta mimi bob kita abansa ke ditulis ambil ke pemadok baru aku bercontoh ke Duto Pretesia Ganiang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main asa kita iban ya
6: main asa buat pantun tapi maka aku berarti ke site dah ge buat berkaul ngau main anemi
7: ya contoh orang ke bisi penemu berkaul udah tahu lalu ngagak buat berarti nya utai tu ialah boleh ditampung kita nak terambil mayanya aja dan bisa dibaca bala anemia kita ke dua hari tu pun kita ada contoh begini orang ke ngembuan penglandia tu atau ke ngembuan pelajar ke tinggi buat pengawak berkata ngetan ke main asal ngetan ke pengawak kita lebih lagi buat kita bangsa tu tadi hari bertulis ke buat udahnya kita medak innovation berperasa ke penemu menua tu orang ke bergagak ke garik kita deh
6: garik nanti kita medak buat garik bakal buraiknya tadi diangkat ambil ke banding tu bakal ke dipedak diperhati ke program Sarawak ku sayang di Kapit Apin Lama hanya Mimi James ya keranjai Mimi James tu kita medak burik dan digagak diangkat ke di kemana ke lagi jadi utainya boleh dibaik pansut ngage menua luar ngage London ya
7: ya boleh di komersial ke baru ya jadi kita tu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai tu boleh dibaik lalu diterima ukai minat rakyat bermenua luar temaga orang badunya bukai dia orang putih kilek kena kilek kilek kita nama menua putih kilek
6: orang putih kilek
7: nama kulu kita kita banyak mah.
6: Nama kita kita di tahun ulu. Nah, nyak jakau pansut dari menua luar menya.
7: Ngau sitte dage kita meda baju kuah contoh tu nah. Dia tahu kita meda siko indok kita kenan sige cakeh bergagak ketu enya Doris James. Nyak pun cara yang ngayan ke baju kuah tu tebagi ia ba menua kita di Sarawak di tetungak ke barat artinya ke Seri Aman. Jadi sida ia dia tahu ngangkat kenya baru kita lalu ngelalau. Kita lalu meda udahnya utenya dia komersial ka udahnya utenya lalu dikena kita bakal bas Sarawak ku sayang berbaji ya inok kita dia tahu ngena macam-macam pisin tau
6: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gare pakaian
7: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko de dom ngau bi yon ibin ngotenya ngau sitia de age nya ngatu pengerami budaya to meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke de
6: ia kena kalak di pedak pan ayat
7: betul
6: ia ke pengawal pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisa di kerandau kami sebuat keringkam
7: ya sikau indok kita bangsa menanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak ke beratus ya keringkam ke nemu tau tak ke keringkam ya
2: nemu
7: ia ka bakal suyu ya teng ya bisi pisi entau ko kia ya lain age ia dikena orang ente bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisi nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tahu siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada nu nyangkut ke sangu tu
6: nah nemu dini nu nyangkut licau ke buak tu di tahu lu
7: ya nya antara ya nya tadi pendingan ngau sitik ke penudi hari kami dua de bak sarak tu mereka be puji ne di jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku mendak kita bakal ke berpikir secara positif mantai ke garek ke mana-mana nah. Bakal bore nanti subang ada ke sikit je ada dia tu nyu dia ditancut ke meh nyu di deres ke
6: tanya nah. Di gagak mana ge meh
7: ya ngame tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah tua anu ko de mau mah
6: ya umah meh tua
7: maja tua tua tau tau ya itu no boleh berimpan cukup
6: cukup nah tanya tu pangan derek na uli ai agai gagai nya nya kunse untek tadi menya
7: ya cerita kunse untek udah aku kami dua
3: dua. Tahu ke entis tua yang nak ngepanya ne? Oh,
6: anjir.
2: pedak terima kan ngajat
3: perinci enggak ya
7: libo ngajat ati dua tanya yang mau bawa premier yang tadi no siapa ba antara dua aku ya pilih aku tak kaya
3: aku tak kaya nya
7: aku tak kaya mulai dah
10: mulai dah tahu
7: lihat mi ya aku lagu
3: sebeli ya
10: ah terima kasih ya guys dua idea mar ngalus ya lalu pia mega kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
7: Oh, kesalang Rino, eh.
10: Okay, kesalang apa lah? Okay, Rino. Okay, jadi.
3: Lain.
10: Penemu sedoi itu cukup mana tadi nih? Berkawal engau dari segi nama tu orang ke berpenemu kemansang kemen asal kelebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pekayaan dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Sibu. Jadi kita terus ke Sri Aman inya tanggungjawab perintah dalam kemansang kemen asal Iban. Jadi kita terus lagi Iban nama kini penemu Iban buat perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom pihak megat. Selamat tengah hari ke semua kita ya ke bisik sama ngemujur ke program tu. Sebenarnya aku berkongsi ke infonya tadi mai kita mendiang ke ayat kelan tu dulu.
11: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani

0: Okey, agak mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seraman dekat berkongsi ke info, nak kurang lebih getok ya ke dah sebuat kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidak di Sibu tadi. Jadi itu tanggung pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tanggung pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tuju ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya atau ndak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru engkau semua community di menua kita Malaysia dito. Tanggung pengawak to di perjalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation engkau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawak berikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak megak main nyumpit, ngambil ke bandiang tu tadi, ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah beruan di peda. Lalu ke nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut sidak resibu tadi pihak megak pekit. Jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kaya tau ke pelajar engkau penyedar nengah seliwa sekolah engkau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kaya main asal ti dikerinduk ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran ngawa belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempung-gerempung main asal di menua to ngambil sida uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu ngau sekali kenyap pengawak mansiak main asal ia kada pilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai. Nengah upis ia ke berkuasa, kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal jadi produk dagang temuai budaya ia keberga tidak ditemu ndang udah uliah nariat agi mayuh temuai domestik ngau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip berkongsi kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai limbang baru agi bos dom
1: dah menjurai ke penemuan di Seriaman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dikunci ke ngagai peningah kelebih lagi ninga ke program RMT kitanya di kita terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua roban bangsa Iban kita impo jadi terus agai MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu ngenang senentang tanggung pengawal ketua Iraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom Ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Iraban Bangsa bakal bala tuai rumah pemesai adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawal ti pemandu berguna jadi pemisi pesaka jadi sidak jadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukung pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kedai bantu hendak lenyau hendak punas jadi tuai raban bangsa megap jalai ke tanggung pengawak nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal jadi sidak nentu ke atur pengawak lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua ianya penyambung penemu ngagai raban anembiak redak jadi sidak jadi raban tingiring bala anembiak belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh engkau kuntau engkau main ke bukai jadi penyaga pesaka seni sidak tentu ke keraban asal baka puak kumbu baju ngepan engkau pesaka bukanya dijaga ke mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching. Pihak bagak nanti kita berkenang ke senentang main asal tu bagak sekedar pilih menua bisi dah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti ba Bandar Kuching tebal lagi manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawal main asal tu ke disedia ke sadia neh okey sitiari gerempuang NGO ke suah mantai ke main asal berkunci ke penemu antara Yakuntau ngajat laki ngau indu pencak gendang pampat ngau kelas bertabuh ya okey ke penemu mesti manyuh peningan manyuh kalai ngambil awak tu madah ke kalai kelas sedia kelas main asal disedia ke sedia siburan udah berengkah buka bulan 7 tu tadi ya ungkap pala kita ke penemu penerang kesilia tau telefon ngagai teacher Eric nombor 013-807-4957 Teacher Yaya 013-578-4232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban Nyanyi Adam boleh berungkaduan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut berkau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di Kuching semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sedaya ke setengah hari tu jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai sebina main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpu peda-peda main anak kita ke selalu medak TikTok laban anak kumpu pun ambil ke bandiang tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku ba rumah rempo nyau jaku Indon jaku gratis ko ya namo ate gratis nya tadi patut di peda kita patut di amal bunyi ke ben oh baka anak kumpunya tadi
3: mobil ke?
1: Siapa mereka itu? Mobil ke? Kapan ku mereka gratis ke? Namun aku Indon. Hari titoknya tadi punya tadi. Jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih. Jadi pelabur aku kita terus ke Sriaman ke dekat Lembah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
0: Iya, lagu ke penodi kena kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Syarish Jawa lagu kerikumbai Solo Kunci Rusuh. But

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk ya cerita kenyalang minggu tu, ya, minggu 28 lah nyaya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Berdoyan buat TV kita, Ibin.
2: Okey. Ya, ya.
0: Okey, baru ya.
1: Lawan stari ngayan ya.
0: Au. Sega ya.
3: Kami sibuk tu mau ayan tau.
0: Au.
3: Kami tu mau ayan.
4: Tadi untak.
3: Ya, kami dua itu mau ayan tau. Lepas kami minta tu mau me.
0: Oh,
1: kami minta dulu deh.
0: Ada yang salah.
4: Steady sih.
1: Steady nak kau deh.
0: Namanya sedih apa lagu?
1: Oh, nak ada salah. Hante ginti atau apa lagi deh?
3: Banyak pedih ya.
1: Nama am dia belagu deh. Sampai kalau dengar orang begau nama kebuah tu sehala belagu.
3: Oh, mana kena nya? Belakang kira me belagu.
5: Asal merame ne.
1: Aw asal ramai hati lantai yang orang tahu orang ramai ngelati orang
3: banyak kita. Sige day anda aku be.
0: Sudah ya nyindi adiknya Yun.
1: Okay day jaga betul tu kiri ada
3: ya betul tu kiri apa?
6: Sudah aku terduduk atau di tu kiri ya.
3: Mak ya. Day nemu nak nemu day nanti live kini kami sudah Yun na Yun.
5: Nanti lah tutup live tu lagi nya.
3: Aau,
1: kan tu tu lah. Padat kunci empat untuk kami empat.
3: Nah, lu, lu tanya
5: empat geriam.
1: Empat geriam.
3: Nara nak mayu empat geriam.
1: Mimi nak untuk, kita masih mimi untuk kita.
3: Tahu nanya si ke intelektualnya. Si, teman dua nolong kami nanya berapa untuk si kau.
5: Aau,
0: kita bagi-bagi ni tu.
1: Ngai mereka kami.
0: Aau. Mai orang kunci dan jangan bagi ketil dah.
3: Tanya kita laki kami no nak bakanya kami no.
5: Kami nak bercipi ya.
6: Tas kami.
0: Oh. Tidak nyebut ganggaramnya dua mengau ibu apa paham lah. Tidak ke rumah dan sini ngau.
5: Nama hal orang rumah ni Rusia.
0: Bukai berapa nak?
3: Nadai nama nama.
0: Bukai. Aku kenang kita induk nyebut garam-garamnya. Mereka ke bapa tak segaram dia tu nih.
1: Oh. Nah, dah pun dah tadi ya beragak untuk kami tu.
3: Aw, untuk kami empat geriam tu. Abu kunci kita empat tu.
4: Nama sih dah bergabung.
0: Aw, aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iwan kau Katlinia Bia berdua-berdua temu aku lagi aku nukar kau.
5: Nang awak, dah lebah.
3: Nama gak baik Katlinia Maya tu.
0: Eh, pedak bertibinya nyulai nutai kepada dia.
4: Amai.
5: Mana tahu, flora tahu.
0: Lagi aku nukar juga. Awak. Awak. Siapa tengok
5: jalan awak? Nama yang jadi, Rusia, nak ingat?
3: Awak.
4: Belum on mic tanya.
5: Nih, nih.
4: Nama-nama tenggelam.
3: Nama yang bunyi, Rusia.
0: Mana gue, aku nge-zoom sebab dulu. Awak.
4: Zoom, zoom
3: masalah. Zoom kamera mana?
4: Kau lagi marah,
0: nah.
3: Ya.
0: Kurang ngasih jago, kau ngasih peace pada dia.
3: Tadi
0: pansut nyawa. Nama dia Lucia.
1: Jari apa? Bayo, nama aku kita nak bete. Sabar peminat sabar nungguai.
4: Jadi, sering. Baju dia nyanyi daripada lain baju dia nyanyi. Okay, baju bukan ngemanya kenal.
0: Ya.
1: Oh, papa ini lente baju nak sebakar ini adalah sebakar. Nala pilih dia kami dua lagi.
0: Okay.
1: Tadi dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
4: Nada milih nama-nama.
3: Dua-dua aku dua.
4: Bebas.
1: Dua maha. Oh, bakam kita lagi yang milih kita luka ni Yun.
0: Kan jadi mana lah tina
4: nama apa? Benjamu hei.
3: Pada deh. Kan jadi?
0: Okey.
1: Eh, bure malam tadi kenal mau deh.
4: Oh.
3: Nyaw
1: baru na.
3: Saleh utai tanya dia.
1: Saleh tak tahu orang tuai gawa. Biasanya.
0: Pala patung.
3: Kedua geriam.
5: Anak madah lu siapa lu?
4: Pengujuang ya.
1: Oh, tuai ke bisa namanya Bin. Mula namanya senior citizen kita. Anak jumpa orang emas.
3: Mana yang bunyi?
1: Mana yang bunyi? Komersial ke?
3: Komersial.
5: Profesional ke bunyi ne?
1: Ya, Evan ke?
3: Bakal nama saintifiknya me?
5: Iya.
1: Bakal saintifik Borian ngai derian kena jai bunyi ada. Bukan nama saintifik Borian.
3: Tanya. Blackton ke?
1: Blackton.
3: Contohnya
1: ada nama ya nyarian tadi ke?
3: Tadi nyari nama orang putih lu mana ya?
1: Ya ne. Gagak kena mana mana punya black tone. Sekali borian. Mau kau.
0: Engku cuk bila gagak kena janda.
1: Oh, lapar.
0: Okay, nanti ada besar. Kau
1: nyari tuai lah.
0: Okay, nanti ada besar. Balan nanya, deh kini kape sanut deh dah berjalan kau janda. Waktu dah begau dah.
1: Apa? Benar dah ngiga puyen sampai tahapnya aneh yang lah.
3: Aneh yang. Kasih ya ucap.
0: Nyamai nyamai dikingat namanya deh. Oh janda, kita janda. Ini begau orang melihat deh. Sampai tengok satunya begau lagi orang.
1: Biasa lah orang laki udah ngiga penyarut.
3: Aau, ngiga nada kebue, ngiga kebue.
1: Dapat dia, ngiga pemedi.
0: Iya.
5: Ngiga layak, ngiga layak.
0: Nada ega undang-undang bang Malaysia mana kita nyanda oleh kena nama janda deh.
1: Nai uji me.
4: Bisa ya, bisa udah.
1: Bisa
4: nama.
1: Bisa.
0: Oh, ila aku ngigak manyau.
1: Dan sukan kapir bisa.
0: Oh, ngigak manyau. Lepas manyau aku ke bak rumahnya. Udah tua ya. Nyu gaguan. Nyu babo.
4: Kita jauh ngambil ke bandiang.
5: Nasib kena mau.
4: Beli ni tak ada.
0: Ada gue lo.
1: Ada gue lo yang ada dom. Mau gue deh kan yang baru.
3: Ini pemutus deh kak. Kenapa mau pemutus tau? Ini tak kena sodom begau tadi.
0: Ya, pedak deh Yon. Sedak yang ngebedih kati di barunya Yon.
1: Nggak pedih. Segi adat kita berpikir menya.
0: Okey lah.
1: Positif. Siapa kalah ya? Nah Yon.
3: Nama prayas deh.
0: Oh, okey.
1: Itu semua menang. Nada yang kalah ya.
5: Ya, mana Yon?
1: Tapi ane alah belama ke Yon.
3: Nah, positif ya kita.
5: Ngai gini dia alah belama.
4: Dapat tu alah belama. Dapat tu gini alah diri belama.
3: Ngelak ke kita dulu, Ome.
5: Au, terus ke dia ke?
1: Nih, kan mau orang yang ngepetnya.
0: Okey, sudah?
5: Tang pemutusnya mana? Kan ya Yon 60 ke atas.
3: Anu pecah ya, berapa pansur pemutus ya? Nya, rating tu lagi.
0: Okay, kita tinggal ke pemutus minggu ni hari minggu 27/4/2026.
4: Lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngai kami bawa pantai kami belago pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lawan sari itu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak. Itu kini.
1: Ada yang minta udara empau.
7: Bisa balat tu. Itu kini awak.
3: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pumah.
5: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalang YFM.

0: carta
1: kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga via minggu nian kemari, minggu 27/4/2007 tahun 2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama macam pemutus kita ini.
3: Ulim se, ya. Okey, jadi ya pemutus carta kenyalang minggu ke 27/4/2007. Lumur 6 Patrick, asal Bintulu, lagu ngari ke Bintulu, ngau lagu antara dua. Lumur 5 Najib, asal lari miri ngari ke Hawaii FM miri ngau lagu ya redak 1000. Lumur 4 Haikal habeti pun dari Johor itu tadi ngari ke saluran YFM Sibu nuan tagang apa indai. Lumur 3 Victor dari Limbang ngena saluran Limbang Megak lagu terpambar. Lumur 2 Romeo dari Kuching ngena saluran Seriaman kaban sampai mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina hari seratu ngari ke Kuching aik mata lelengau. Ha, nya tadi pemutus minggu ke 27 lah. 4/7 lah.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah bagi darah bagi hari seratu kira ke menang minggunya kemarin eh. Awak. Balas sudah DJ Fruji anak buah ya.
4: Untuk mewai kumai di JMA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
5: Kemaya.
4: Ibu lah ya nak boleh nyebut
5: kumai ku kita.
4: Kumai
5: kita darah baji atau
6: Nadai, nadai dalam tanya ya lias ya.
4: Sekali nyebut ane boleh DJ Proji ku ape pulai kita wae kita jawab sike itu.
2: Lagi memuji ya nang gua dulu me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh deh.
6: Ngai, keterupa.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai Ibian. Milih mana?
2: Okey, Ibian di Seriaman bisi mengari Ibian.
7: Bisi dalam pejalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut nih.
6: Kau mai kau dah dalam pejalai tadi Ibian.
4: Kau mai kau tak Ibian mana pejalai tadi?
7: AI.
2: Okey.
6: Kesal nih ngah.
2: Nah, Sibu berapa pulau ikut dah nanti baru kemah eh?
4: Pulau lah teh katanya. Kami tu nak damai semua hari pulau lah ngajuta namanya. Sikau je
6: amik tu pilih hati.
4: Dengan
6: ranju ke seduanya.
4: Pulau lah teh sebut ya. Kayak kebelala iban ni berutai.
2: Kasih balas ke dalam.
4: Okay, nak ada gunanya. Bisa yang guna. Maya free. Tau maya gawat. Sikau je lah.
6: Sikau.
2: Sikau ni. Ni nemu kau saya datang baru lagi. Asal lagu baru juga.
4: Nah, sikit nak nyangkong orang yang lebih dari tiga lagi. Minta.
6: Nak nemu kena lagi pengerai nak tau.
2: Ya. Biasalah
4: rangka.
2: Di dulu Yun.
5: Nak kena tutup bedau.
2: Bedau ni. Okay. Bi, Miri.
8: Miri bisa dua ekor ME.
4: Ya.
2: Udah bakal ni ni.
4: Orang. Tua siko, orang kena guna dua.
8: Siko nya benong on the way.
2: Okay.
4: On the way bannya pergi lah.
8: Pergi lah.
2: Okay, Dum.
9: Limba siko, buka biasa, buka selama.
2: Okay lah.
8: Setia Dum ne.
9: Setia.
2: Kucing sih. Satu. Nanti nanti penanggung siko lagi aw. Benong mbak orang tua jalai.
4: Ya.
2: Tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat bini konti kita. Minta
6: kaget kan mantai orang katanya.
4: Kaget meh. Ni tadi nah. Udah bisa bermua kami dua di tau. Tapi gue sabar dulu kita meda nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah di Jema.
6: Ya, 22,000 dah deh. Siko dalam 22,000.
4: Tau kuliah tua. Alah dek. Ya.
6: Atau tamat live dulu me kita. Tamat
4: sabar dulu.
6: Special minyak ni.
2: Bungai, bungai ke kumbang?
4: Lu biasa sabar. Kita bisa kemera.
6: Bisa kemera pandang ke dia lagi.
4: Nombom. Nak mungkin nombom lah. Karena ini geranya yang kini. Okay, jadi kami dua atau orang kebaik. Bisa kena baju koprat. Nanti kamera nyenguyang ke kiyok. Ngagai tanya, ngagai penanyi kami dua. Sabar dulu kita.
6: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmond kita ini.
4: Siti tanya, namanya kira ngelaku ke baju ya. Mereka tahu. Share guys, kita kemudian tanya, kemudian live Facebook.
6: kita tahu mega tamak ba live Facebook kami di Sibu FM.
4: Nang gua au. Ya ka ngemai lagu nama nge.
6: Ya ka mai lagu.
4: Lagu nama baik nge.
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
8: Siapa nama? Tuan kita itu.
7: Nama bro.
0: Sama lemain nama aku Elias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya deh, kamu mayo orang tetas dia ingat laki kenawian kami nih.
6: Kami ingat laki kenawian, mayo mayo pajak pan di sibu, ingat laki kenawiannya.
4: Mayo me, laki serian mayo.
8: Nenek main semua semak nih Lucia.
4: Lada,
8: mesti kerja jauh.
2: Siapa nama
4: mesti main jauh.
2: Elias, ya?
0: Elias,
2: wah Elias.
6: Dah deh bapa bajunya, dah deh zoom kedai.
4: Zoom bajunya. Ame bala DJ nyepi. Serawak ku sayang kau ya.
6: Alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya nya kenyalan nama tertulis dia mah.
6: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua. Ya.
6: Ya ke dalam. Ya dalam. Nya ke dalam hati ni. Ya.
8: Ya hati sida kenawiatnya.
4: Sabar dulu Jakob. Jakob ke ngante bala tenike nya dia ke dire na. Oke, dah sedia?
0: Dah.
4: Au dah sedia na. Au tau besai pengarah ati kami dua itu tegal kami dua ke ngemai wireless tu deh angga kerulau mai tu ma tu 2 3
6: agak ngantai dulu
4: ngantai sabar kita mesti kerja.

0: Okey, terima kasih Williams. Steady lagu ni. Eh.
1: Oleh aku tired eh.
0: Williams ah. Sorry.
1: Williams.
0: Williams.
1: Ram kamar.
0: Williams. Biasalah kami bagi kakak orang banyak nama dah. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau. Okay, Will, sedih lagu Noel. Feeling ni kaya.
2: Tadi bujang kena wet.
0: Sikit terbab lagu ni, Will.
3: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Meda gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
2: Ngau kaji semua muat.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bise amai terang amai nak biasa lah apa kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu.
0: Ya, hari
1: studio kamama.
0: Hari mini konti nih.
1: Hari mini konti itu
4: hari mini konti kita di tahu tangnya meh. Terima kasih amai wala sudah datang di tahu. Tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana ya.
1: Ya, tadi ya gawa nyamu penatai premier nah. Ngau ora protokol. Tang ketegau kami dua bajian ne kuda ya. Bajian. Ya. Sanggup ne sanggup.
4: Apa mua di tahu emang
1: dia. Antara premier ngau kami dua dah deh premier mau pulai dia.
4: Dia tahu ini pun tua dua lo.
0: Rangkai nyawa dom dom.
5: Balat mereka sesuai kuan.
6: Nah, mereka kau.
1: Mayu ke komen balat tadi.
6: Balat kesuai kuan.
1: Poin besar kita tadi. Thank you, Wella. Gila, kita bertemu baru
4: kan? Terima kasih, Wella. Terima kasih.
1: Lagi kita berjalan ke pengawang lah.
0: Okay, terima kasih, Well.
2: Bye, Well. Bye, Well.
1: Okay. Kasih ya, dia tahu ya berjalan ke pengawang baru.
6: Sebati, mana ingat sesuai dia tadi?
1: Semadi menyenang awak 3 jam ke pukul 3 bawang
4: baru. Kami lagi bawang baru pukul 3. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Nanti dengan Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia untuk Sika.
4: Sika Siko kami 3.
0: Banyak orang by FB medahkan DJ Sibu serta bajet anda rekod kia.
1: Nai baru medah. Kini baru medah tau.
6: Tinggi gitu doang lah seduanya.
7: Bukan nama Lucia labannya Sarito aura kuat gitu deh seduanya deh.
1: Kuat lama.
6: Seorang tu dah aura tu.
1: Dan sudah baru sedang. Sudah ya ngempunya. Bukan FB-FB ya. Nyuai kurang DMA.
0: Dari segi amai adanya kaban kita. Kaban kita ke baru ngenyong pesannya. Period asan. Amat cantik dua DJ hari Sibu tu.
1: Nah nemu kita ini. Teka period dia.
2: Gigak dia.
4: Facebook kita yang buku di Sibu.
6: Ambil kenyentuk ke ibu saya. Pernah apa sebuah dia.
0: Ya, siku ke muji ni dah gul-gul. Sikit amai bajet DJ Sibu. Perlu-perlu kuyuk kok ya. Ya. Nama
1: anggil lah. Bagaimana pau pasal malam kuyuk kok deh.
4: Bagaimana pau boleh ya tadi.
1: Pau pasal malam ku madah kena dedu kau. Masa pala patung pepelu.
4: Nyulah pau kena dengan pau.
1: Besar pau kami di tau.
0: Sudah kami jual pau. Mesti
4: kita perlunya pau lai, pau lai. Pau.
0: Kadang-kadang kami jual pau. Mai pau yang besar. Tang inti ya, mimit.
1: Apa mayu?
0: Manyuh ni.
4: Nyuh melawat.
6: Masih buah melawat. Dalam dia semak, nyuh melawat.
4: Okey. Kata inti dia belah ni. Nyuh pansuak melawat.
1: Bukan.
6: Nyuh melawat.
1: Nyuh kesal.
6: Nyuh kesal benda. Nyuh melawat. Amat mayuhnya ni.
1: Mayuh.
4: Lagi meh ngambil kita.
0: Sekuat ini tidak yang nak menyedum kita ada benda.
6: Lagi ni.
1: Ni kita ke pau tu.
6: Ada promosi pau tu ada kesek. Kesek yon lebih yon lagi. Yon lebih lagi.
7: Kerja seduai ya. Kau main bola lagi ni. Promosi kau main bola.
6: Ni. Jadi tikau kita ke pau ni. Ni lebih kami ada pau seduai ni.
7: Jangan minta pau.
6: Ni deh. Pau nama tu halal tu.
7: Halal non halal. Bu boy.
1: Halal. Bu boy nih. Sibuk kitchen.
7: Oh halal.
6: Bu boy. Apa lapar ni bi?
1: Ya ke kuni apa pahancit ni? Buka.
7: Oh, apa melot ah?
6: Nama.
1: Oh, empai buka ni.
6: Nama je pau ya. Ni tak melot. Nama je miat mat deh.
4: Tajak payah mayat pada kita bakal koyok kami dua ya.
1: Okay, berada, dah.
6: Kita koyok apa ya? Apa? Biar koyok dah lupa. Halo suap, halo suap tu lagi. Berada, zom mulut Lucianya.
7: Oh,
6: namanya Mike ya pada. Tahu, halo tegam di Lucia berada.
0: Kaset. Pada itu segua lagi.
1: Kalau kunian telo masin. Tahu, nama
7: ya, alu enggak mia.
6: Oh, enggak ya. Enggak be peluang Mas tuai makai dia. Nih. Pengarah pengarah tuai ko to makai ba studio pengarah.
1: Nah, itu peminta.
0: Harinya makai sekliam sudah ya. Selalu tu makai pau.
4: Ya. Itu peminta, tu peminta kita.
1: Mama mayu hintai nyo wai.
4: Nah, ge meluat.
6: Enyong kai ya. Sendat lagi.
0: Anang bian kapan dah tidak sendat.
6: Ada apa cianya?
1: Nada enam, pak kalau nyamai kalian mata makai.
6: Ada ini kan, tak pernah zoom ke mana kalian mata.
1: Nama tu sudah nyamai mesti kalian kau mata.
6: Ini mudah ya, ini kenyebutnya.
0: Orang banyak telurnya pelebaknya dia.
6: Oh ya.
1: Nai, tanya ada makan hutan batu. Nana penerbak tu ada makan hutan.
6: Kau saya bersama ngelanit mata.
1: Amat kelanya ingat.
4: Ketak nak
6: mendak. Ia mendak ke mana?
4: Lapa ni sesikian aja.
1: Kau main dekat tuan tu. So, hidak kau pedak hidak makan. Kau sudah. Orang kau belagau.
0: Lagi usia pengari kau sih pun ada.
1: Nadai. Tuan nak mayu ke B. Eh, B ke sebut.
6: B ke sebut.
1: B dua. B
7: ya.
0: Nuan dari dia bi?
7: Udah tapi setuai baru ratai ke? Aku meriawak setuai sedia dulu, boleh?
0: Okay, kakek nuan dom tu dah sedia yeah. Dom.
6: Ah, aku dah sedia pengari limbang. Nungguai aku dah nih, okay. Jadi kita kelalang kau pengari dari limbang. Nungguai ni tanya dulu. Aku mendak. Okay.
0: Suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dom jak perlu-perlunya.
1: Nama ngasih apa perlu nak patut bakal pau sibo ga.
6: Kuyuk laki lain nak bakal kuyuk indau.
7: Wah nama kebuahnya tu.
1: Mesti bantai butai dia tahu butai mak ayam.
6: Orang indau ya ada mu.
0: Ni dom
6: ni udah dah udah ka agi gambar aku ka.
7: Agi
0: mua konselor domnya dia. Oh, lain lah bunyi tu.
4: Bunyi ramai seru lah.
0: Bunyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul, meh. Tau lagi persembahan terbaik tu jejai lah lagi.
4: Ngepun ke?
1: Kena ngepun ke?
0: Hari sedua bunyi tu ah.
4: Ya?
0: Oh, okay.
4: Ni tu deh. Ya, tangkap tu dia.
0: Dah, nadai ke bunyi?
1: Nadai.
0: Oh, signal hari sedua itu deh. Oh, nyak ya itu baru dom. Ori dom tu.
1: Nadai. Nyeh. Dah sedekap jarang nak ngutu aja nak tua. Nak
4: jai nak si bau tu.
0: Medak signal sedua ke majak berapi meh.
4: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah.
4: Ya.
1: Nyau medum tu nak dai penyadi. Udah pelu-pelu entar.
6: Ari limbang ke tu?
0: Ari nuan dom.
1: Aw.
4: Tanya
0: nukang. Nak ngomong dom? Gagai saya buka dulu dom.
8: Nada siaran TV tu.
0: Oh.
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okay, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bi, tu dah ready.
7: Pengari di miri sudah sedia. Okay. Nungguai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nama dah kediri dulu.
9: Okey, selamat ngali Ari aku.
0: Oh, Tuan Immigration kata tu ya.
8: Ya. Tuan pegawai penjara.
0: Oh, pegawai penjara.
7: Ya. Okey, madah ke bala peningai kita lagu ke baik cerita tuan.
9: Okey, aku ke main lagu Ari Rock. Kapan sampai mati?
7: Ya, kapan sampai mati?
8: Steady tuan.
9: Okay.
7: Okay, dah sedia non?
9: Okay dah.
7: Okay.

0: Okay, thank you.
1: Okay. Hanya
2: ya. Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sore tuan.
3: Off day sore tu.
2: Off day neh.
1: Minggu tu kita nada bisi juri neh, MA.
2: Nada juri.
1: Tanah ngacau lagi kita so balap dengan kita boleh merekomen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban. Diam stay 10-10. Laman kena nama ni nada juri nyadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita impun neh.
4: Kita impun. Nama ngelowe arek kita bapa tahu si ke tenua tahu dah nyari juri itu minggu si Gio pun ada lebak berapa
2: tahun ya 6
1: tahun si ke
2: ya
1: 6 tahun
4: nanti orang asuh kita nyari juri dia pilih lusa penlebak 6 tahun sudah nyari juri si ke
1: betulnya. Okey
2: Tuan Jana, kami minta tips senuan begini cara kita ngejil hati orang Indo.
1: Oh, lain nanya tuan.
3: Oh. Nak boleh pada itu nya tuan.
2: Bisa caranya tuan.
3: Bisa tapi nak boleh pada itu temu kita.
0: DM.
3: DM aja.
2: Oh, PM tapi lah.
3: Ya.
1: Kira kaku aja apa nama lagi ni tuan. Tidak tuan nama orang aku lagi ke mana lagi kita Yun, Lucia, Omar ke lagi.
2: Kami minta tips tadi.
4: Nanti guna tips.
1: Iya.
2: Jangan jil hati sedak ke mini kontinya.
3: Oh, ngamnya.
1: Anjay.
2: Ngami kena tap awah memenyuh teh pedak badia deh.
4: Nemu jilis ya,
2: wah. Ada jilis.
1: Ni kok kami ni?
4: Ni kami kira nak guna dengan nengai nge-premiernya untuk sikau ni.
5: Dia, apa belakang kami
4: dia? Ya, dia. Namang loe arinya. Dia, ringan, semai-semai.
5: Semai, 10 itai.
4: Asal yang depan tu lah kemarin, ngai.
1: Ya.
4: Ngai ke dalam Zoom malam video.
2: Okay, celak mengikut.
4: Tak ada lah.
2: Ikut celak. Okay, Tuan Jana, terima kasih.
1: Jadi ikut terus pengari kedua nih, Anang.
2: Okay, tahu bi.
1: Tukar kat klinik dulu.
0: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya mea kerja keras mea dia.
5: Tahu dua
4: ke panyu kita ngambil dua wai.
5: Dah kami ngambil si kau.
4: Di ni na. Nya mai maka ketu ci jari udah si kau ambil.
5: Kita di nya mai di bun. Ya ke tua dua ngi bun si kau.
4: Ya.
2: Ya ke kursi unta.
4: Ya ke kursi unta ya.
5: Dia makan.
4: Dia makan ni bapa nya mai jurus.
2: Pau pakai.
5: Pau deh kata deh beli dua lebih kunci unta ya.
4: Ya, ini kita kasih api.
2: Siapa nama dua? Hari Miri kita siapa nama?
6: Aku Alicia.
2: Alicia.
6: Alicia.
1: Ya, ya biakul dah mana nyawa ya. Ya.
6: Thank you.
1: Okay, uji, Anang. MA aku nguji music tu lah. Laban dengar aku headset aku tadi. Sepiak aja bisik guni.
2: Ya, sepiak mit bunyi aku
1: tak sikit kenal. Ya, aku nguji dulu.
4: Uji dulu mampai. Ya.
1: Nyai ke nanai pilihan lagu lagi.
4: Ya, baju dot-dot coklat.
2: Kurang uji ke bunyi sedua yang berjatuh. Kini kan ini.
1: Berkata, okey bunyi dah. MA ni dah double ni.
2: Okey.
1: Okey.
2: Signal lah dua-dua keluar. Okey.
1: Okey. Okey. Okey, Alicia.
6: Okey.
1: Okey, pengari WiFi Miri nama Alicia dekat mic lagu Pelonan Slow Ati Nuan Ati.
2: Ya tu hari ni.
6: Asal dari Kuching.
2: Kuching.
6: Sikit menang kerja di tu lah.
2: Okey, yeah. Kawak di Miri ni.
6: Yes, correct.
2: Lama dah ekor. Lama dah kawak.
6: Masa almost 2 years lah.
2: Okey.
6: Nyaga minyak.
2: Oh.
6: Dah jadi cashier aja. Nyaga minyak.
2: Ya.
1: Okey. Okey, dah sedia Alicia? Okey, 3 2 1.

0: you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit dah, Alicia.
0: Nak bunyi.
1: Okay. Komen-komen juri dulu.
2: Ha. Angin jauh darah bajak kita. Komen. Mar dengan Alicia dah.
3: Komen di Jema dulu, jadi ketua juri Risibo.
1: Alu nak kunci untai.
3: Tentu, asisten ya, tisi tau.
4: Okay, pemilihan lagu
1: jaga.
4: Menyata dek. Tentu. Nai
2: bekerja mea, nai. Ya, teruskan.
4: Bekerja mea, bekerja. Ah, udah nak kerja mea.
3: Nai, nada juri mea, terus baru mea.
2: Nanti bekerja aku menjuri, nada tampuang kontrak minggu baru.
4: Nada bekerja mea, nada tampuang.
2: Okay, nuan Demar.
3: Demar,
4: aku baru
2: pe. Demar, Lucia.
4: Oh. Nya, tahu sarau kenyang
3: nya muka kau bukan ni menyala
4: baju dah kena sebab kage
2: dia agak pemaja sebelah
4: dah bukan ni
3: pemilihan lah, pemilihan baju dah nak sama ketika okey oh. Nak boleh mereka
2: dia agak pemajanya sebelah dah
4: pemaja ibu nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat nadainya oh jadi cun menya tadi 10 per 10 mayuh undian ba Facebook. Terima kasih mayang.
4: Terima kasih.
3: Jadi nak besar pun, wah orang jaga minyak dunia.
4: Apa? Kita nak ada minyak, nak ada kena luru kawal.
1: Kira ya keterubah ngah orang tu ne, Alicia.
2: Selalu ninga cerita kenyalang Alicia.
0: Baru gitu, baru expose ni dari DJ Brenda lah.
2: Okay.
3: Ino nuju Ino, mesti support Ino.
1: Iya, betul. Nato nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita ya.
4: Nah, kenyal kita be.
1: Tahu.
2: Laban di hari kucing, kira empu kucing lah bi.
1: Oh, nada jalan.
0: Naci,
1: naci. Ya, betul Lisia nye, nye. Nye, Lisia naci, kau yang nye.
4: Kau mai dia bakang ngapai
3: dengan lawang. Ante ko baka ME orang po ya udah nyebut ngai. Muai ni
1: muai.
4: Laban saya dah hari kucing nada ikin, mereka pernah ada waktu perang.
1: No.
2: Okay.
1: Okay, hanya dua ikut pengari di WiFi Miri tu MA.
2: Oh.
1: Alicia ngau Tuan Jana tadi.
2: Okay, terima kasih yang gaya Jana ngau Alicia. Jadi nyawa Alicia. Dah tahu kau baru nih.
0: Nanti ya saya tu off lah.
2: Off nih. Okay, dua hari lah tahu gajian baru sih ke. Jadi nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
1: Okay. Nggak gaya panas meninggal kita. Anang nak ingat. Tinggal kau komen kita 10-10 Jana ngau Alicia hari WiFi Miri.
2: Okay lah.
1: Okay, aku nganyong dua ya dulu, Eme.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami, cerita kenyalang, nak ke dia tu, nyamiri ngau sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu dong, nanti dah sedia.
4: Ya.
2: Dong?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru dong. Oh, ngarok kena ada berbunyi nyagi lah dong ni.
5: Ya, main nama temunyinya tadi. Selalu nanti gak bunyi.
2: Hehehe,
5: itu matanya.
3: Ada yang rau dari podo am.
5: Nah, aku nak. Ya. Nengguai.
2: Ya.
6: Bisa, minyak.
3: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nak kau dua am.
4: Maya, ya nak.
5: Nengguai dulu. Bisa penanggul tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya, ngagai. Nya tadi ia berbunyi. Nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh, Ibian sudah sedia Ibian.
6: Sudah.
4: Ibian dulu ke?
6: Ya, ngelihat TV dulu.
3: Di ini.
6: Himuat tadi.
2: Ni muat dia tu Ben.
6: Ya, nya ya.
3: Ulang iga.
6: Beranau dulu.
3: Kira kau dah
2: nak. Oh, Mbak Lala.
6: Jaga Iren kita.
2: Okey. Apa cerita Iren?
7: Mana?
2: Oh, lama ada minta dia nih.
7: Ya, lama.
2: Nadai mindah cerita Iren?
7: Nadai. Tito meh.
2: Okey, lagu nama mana?
7: Sarito aku dekat main lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
2: Oh, Udah Terlebak.
7: Ya.
2: Bersih bala medah ke audio kita iba FB live-nya. Agi miat bunyi ni. datang ba konti dia tu di monitor segi sampai mirah mimit dah keluar
3: segi. Ya ba radio ya mana tambah Facebook tu lah ba kita beranal ke line deh.
2: Ya wow, betul.
3: Ya. Boleh line deh ya clear. Nak boleh line kita ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, kayak live radio.
4: Ya, nak kebuah ya, ya. Bisa tanggul mimin meh. Nanti bakal tai kira ke masa radio lu mendak live deh.
3: Ya. Ya nak boleh perfect bakal audio bak radio ke ya Facebook ya pen ya.
2: Ya. Okey. Dah sedia Ben?
6: Udah.
2: Okey. Ya.
6: Okay. Ya.

0: Okey. Aaron, kau lagu yang sudah terlepak ni. Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh nuan ke mic lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimik ni?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magal tang ba part ia ke low note-nya. Bisa ke labuh mimik. Au tiun. Dengar aku lah nemu juri bukai.
2: Iwan, berasa juri. Mama juri ni.
0: Oh,
2: Arif, Arif pun tak ada ni. Hari pun dah deh kalau baru.
3: Ini dia Yuan berawas bawah.
4: Tau.
3: Engkau muda.
4: Tau. Jaga kota. Wan kota kita.
0: Kini gaya dengan Wan Yuan.
4: Ni.
0: Awak dengan Wan.
4: Kamu ni kan Wan yang tak ada meh.
0: Awak. Awak nyampe aku pipes saja ni Yuan.
4: Aku pipes
3: saja. Saya sepi. Guna Yuan merba aku pipes.
0: Okay.
4: Kalau sepi. Ambai.
0: Dom dah.
2: Jadi ya tadi nya amai menya tadi iba low note tadi ke mula-mula tadi puan ke belagu tadi bisik kelalunya baru jadi bisik ba nama tadi nah ba koros ka ya bisik bisik kelincir
4: mimik kelincir nang awak Aaron uliah hela
0: awak
2: ya uliah ya
4: uliah tu baru nere.
0: Oh, tenunda.
2: Saya juri-juri.
0: Oh, tenunda ya. Erennya segi tanyanya kini kita ngomanya selalu jadi juara kita nih. Juara juara mingguan kita.
3: Iya, lupa mesti kerinci ya. Mudah bala indok huruf baji. Aduh,
4: kurang. Aneh gitu.
3: Ya main nama muji di rempoh, nama muta.
2: Makanya apa kita? Kurang nama muji kita ya, muji.
4: Temu
0: amat deh. Muji di rempoh. Oh, kita
3: ngegay.
0: Ya kita berada di Aaron nya marga le siap aja ge Aaron.
3: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
4: Siapa ge Ben? Siapa ge kebelakang Ben?
1: Ni bagi anti ke baju ya. Antara dua ikut anti.
4: Anti ke baju ya. Anti baju ya mai.
1: Dua-dua lah.
2: Ye.
4: Ya.
3: Sawut bala bayar. Kita boleh milih si kau.
4: Boleh milih si kau.
2: Enggak ikut tarik buat doa lagi.
0: Jawapan jawapan untuk selamat nih deh.
4: Selamat.
1: Ya jawapan untuk selamat.
0: Padah gemar baju lagi Lucia agak nyembi dari batu yang keluar ni. Padah ke Lucia baju lagi mar yang gak makai pau lagi.
3: Nah itu awak dah kunci untai ya.
1: Kunci lagi. Kunci
4: nama dia. Nama dia padah
3: kita. Puji raya bakal aku banyak.
0: Oh terima kasih Aaron.
1: Okay.
0: Ya aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Okay, pendengar manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai-penyampai kita nyaya pengelola program.
1: Okay, kita ngagai ya ke kedua hari Suriaman.
0: Okay.

0: Okay. Ya, Mr. Roy hari bertuah.
1: Roy
0: ni. Okay, merandang Mr. Roy.
2: Tau pun selalu ngau kita Roy tu kan?
0: Kedua, ketiga saya kau.
2: Kedua.
3: Kedua nak jadi itu.
0: Serinya nak jadi.
4: Ya. Oh. Oh, banyak ke bisi problem tanya nih sistem kita.
5: Minggu yang mari.
3: Minggu yang mari lah.
4: Ya betul. Banyak insian lah.
3: Ya, main sih.
4: Okay. Hari betuang. Suriaman lagu nama Sari Tok Roy?
3: Nuan Meruan di hati aku.
4: Oh, lagu Minggu Nyinta Dia Nih?
3: Ya.
0: Berdiri dulu, bos. Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu, bos. Okay.
5: Uji dia men bet.
0: Nama tu tak tebo
5: kai. Nama tak lai. Nama tu ngelara jadi.
0: Ya ya dom lama ada nama kemisian.
5: Nama punya nya.
0: Okey. Nah. Okey. Terus ngau Mr. Roy. Mai lagu Nuan Meruan di hati aku.

0: Feeling dengar lagunya Roy.
1: Ya, nomor 1 di atas. Untuk mama orang impun ya nak kore.
0: Iya apa nak?
1: Ya. Sige nada orang buka apa nyudahnya di lagu ya nya.
2: Ya.
0: Oh ya. Yeah. Siapa kemeruan bati Roy?
2: Bela anakku. Single daddy.
3: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy. Ya.
2: Iya, single daddy.
0: Nak dengar wak Roy ni.
3: Ya.
2: Okey.
4: Terima kasih Mr. Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru FB kita pada tu balanti non tadi awak kenoan.
1: Balanti
0: kerosalah. Okey guys, jadi ingat lagunya tadi ni. Okey, terpantau berhati lah minggunya kemarin tak lah, sempat ingat kita SK ni.
2: Ya.
0: Jadi lagunya sikit siti antara lagu ke dikerindu.
1: Ya, puyen pun besar berat bala ke medak Facebook ni.
0: Sedua ibu dah berapa puyen?
1: Ini boleh pada ya. Nak sih, tajak dia nerima dia lagi. Dia ada pandangin sih.
5: Putusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
4: Betul.
0: Okey. Ila lu satu jen baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya kebisi lepas deh. Jen kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
3: Ya.
0: Okey. Nada itu komen buka lagunya pencun gak dipilih ya. Steady.
1: Ngakun kau nyawa ya.
3: Nyawa klasik.
0: Ya.
1: Dia bakal ke aku kena nemu tu. Nadai ke ngiga ngaku nama punya nyadi.
0: Baju pun ngam gak benda aku curah.
5: Datang aku nemu nama lagu ngaku ke ya. Cemeh lah. Nanti semak kita
1: nak kita udah kongsi ya. Untuk ada nama
5: mana korupan. Tapi aku nanya buatnya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
5: Tentang yang kaki aku dah tahu dah. Nakanya aja meh.
4: Cing. Pedih mana ada yang saya nak kaki.
0: PM tepi lagi emar. Lagi aku nebah lagu ya.
4: Mainnya last lagi last.
6: Jangan tian kedua ya. Ya.
4: Kalau lu melaya dulu dua deh.
0: Kalau lu kau melaya nanti. Oke. Boleh baru genuan dom nanti nadai penanggul lagi.
4: Oh, jadi ngarap kena penanggul udah tu.
0: Oke. Oke, terima kasih Au ngagai sempat tadi Roy. Udah join kita. Oke. Thank you tuan. Au. Okey, tu aku ngalih TV agak idum dulu.
6: Kau kan nyong bye dulu.
0: Dah. Okey.
6: Bye bye.
4: Banyak. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini eh?
0: Oh, nadai.
3: Oh, nadai.
4: Sigi kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya.
3: Nak tutup. On, ya. Nangkap.
4: Nangkap ukai polis ya nangkap kamera pun mau nangkap.
5: Jakok kita yang menyenangkap. Kena ngomong dia kerja kok
4: ni ke. Lapannya tadi kamera tu, kamera baru dia kena. Ukai ke kena ngelama tu si ke dah.
5: Kamera mandanya, kamera
3: mandanya lah. Kamera ke kamera baru lah.
4: Kamera tu lama, tang baru dia kena. Kakak ukai baru dia kena si ke. Masal okey ga lah aku.
1: Retin tadi okey agak bau Cina lah. Nama ante baru sida aja.
3: Siapa nama pengari kita di Limbang?
7: Hai, selamat malam ai. Nama aku Petrus Anasiong.
0: Petrus.
7: Yes.
0: Okey.
3: Penatari ini Limbang.
7: Sigi menua Limbang bu.
3: Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali tu Petrus.
7: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
4: Alex
0: Wan.
4: Okay. Alex apa nama tadi Petrus ne?
3: Petrus.
4: Iban Julian kah?
7: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Daddy. Bisaya kumpul Indai.
4: Nama jauh ke Iban ya Petrus.
7: Boleh.
4: Okay kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
7: Berdiri.
4: Oh. Pasal ngejas tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur dengan bi saya. Kena kita nyampur dengan Ben. Oh, Iban nganjong tetamu ni. Bi saya.
4: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Okey.
4: Ngam kamera tu. Nangwai. Ngejas kamera dulu.
3: Nama lagu tadi, Don?
0: Midang Belalai.
3: Oh, Midang Belalai.
4: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex 2 lah hari Limbang ni. Lepas Alex 1 di Kuching.
3: Nama kamera yang kena dom.
0: Nyo ke langit ya.
4: Mereka kau lunggar tetu.
0: Si gaya ya orang baru transfer ke Unit TV.
4: Kejap awak, kejap.
3: Okay.
4: Engkau bisa soalan mukai, ada soalan mukai.
0: Keterubah engkau kita di CKN eh Petrus.
7: Ya ya.
0: Tu bakal orang tinggi gak bulan.
1: Ya benar nerupuang
3: awak.
0: Awak.
3: Awak bapa umur Petrus?
7: 32.
3: Oh, tiga.
4: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak kamera
3: nak. Ya.
4: Nangguai.
5: Mo, kau kan benar lemit oleh yang kemarinnya. Iya, kita kayaknya dan mo.
1: Ya.
0: Ya. Ya baru dikenal. Baru dikenal malu-malu mai tu dah ya.
1: Tenuna ya baru kayaknya mau deh pengetan.
0: Enggak jadi kai.
4: Iya baru dikenal sikit. Bajak, bajak dia baru kena. Okey, jadi awak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu Bidang Melalai. Okey, kita terus dengan Petrus ni.

0: Okey, nyat tadi pengari Petrus Ari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okey, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya mesti ke bakal Dino nyat ke diperhati aku. Mesti ke bakal Dino penyanyi kita Bedayu hanya
0: nah. Bisik-bisik kabe-kabe nah.
1: Iya.
0: Bisik dengarlah Dino kah?
1: Tak. Ya, penyanyi Bedayu kita tang ya selalu megap mic lagu Ibad.
0: Ila di subscribe YouTube Dino.
1: Kada ba YouTube bisik. Nanti FC show ba kucing ya selalu mic lagu dandut.
2: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya.
1: Manyuh lagu dandut ya.
2: Enggaknya semut merah.
1: Buaiku bu. Sidak semut merah ni lagu ya. Lagu sidak penasaran. Ya. Nanti lagu baju ya biasa yang si api klik kelip.
0: Yang kilau lah.
3: Lain baju ne.
0: Klik kelip. Juri aja. Nyajak ke juri. Lebih kepada gamal tadi ya.
1: Okay. Aku ninga ya belagu tadi laban ya kang uji mai cara tersendiri mai lagu midang belalai nih kira ke bak part ya ke vocal improvise teknik ya bakku perlu berhati-hati lah laban ya ke mai cara yang putang bak sekedar part yang tadi laban lagu midang belalai tu ya bersambung ya balu-alun bak siti part tadi lebuh ya ke neran nyawa ya nekan nyawa yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke bapak vokal lebih sih ke tengah lamin
0: ya. Ya, ni bang ngok juri kita
2: dah tonton dia.
1: Tapi steady laban laban ni kan uji nya di Alex tu deh steady tangnya lah perlu hati-hati bapak ya ke improvise vokal teknik ya.
4: Iban Petrus tu.
1: Boleh faham
0: Iban bisa ya.
1: Mamo ya jago Iban.
3: Petrus, kalau ngau orang peket seberapa tu Petrus?
5: Bedau kala.
3: Keterubahan ya? Tadi ngacau, ilah muji baru.
5: Langsung enggak.
1: Ya, udahnya part yang kebelagu enggak yang pun kesalnya lagi bisa nyata di dengar bah headphone lah. Nebuskan.
2: Nebus sudah sampai. Juri belagu lah.
3: Juri belagu.
1: Pengari kami bagus siang, lalu sudah belagu.
0: Okay, yeah, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terima kasih Petrus. Okay. Terus belajar kerja kuiban Petrus.
0: Okay. Maya Ella. Aku nggak mau kerja baru. Anak nggak ada tay deh lah. Terjadi ada dia hari ini.
1: Okay.
0: Petrus. Terima kasih Petrus.
3: Bye bye.
1: Okay. Thank you Dom.
0: Okay. Kini kita dah tahu deh.
1: Okay, kucing.
4: Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke Kuching jalan dah cukup mana Pemberunio
3: Ana ingat orang ya MA.
1: Oh Amania lagi lah Kuching dah standby tu.
3: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh jadi kaitan nama ila aku suka nama aku jadi bayar MA ni pun jadi DJ lagi.
2: Nak boleh jadi dukun cinta lagi makanya MA. Dengar dek orang nak nyebut dirempu bayar. Dirempu
1: ngomong bukai orang kemada minggu lepas follow nya bayar belum bangga ngau.
2: Ya ni ke pangkatnya hari dukun cinta jadi bayar tinggi gek status bayar.
1: Apa ni?
2: Oh ya. Gila nak mantis sebuah kebayar TC aja udah berapa harga?
1: Ya, tapi nengawa
2: berapa nya?
1: Tapi nengawa kami bayar handsome, okay lah.
2: Tinggit handsome. Selalu ya bayar. Temu Rita, ya kena tu handsome aja yang kaya. Baik, ya bergerau menjadi. Lepas selalu kita muda. You saw on the cigar. Ko.
1: Gila, saya seru ada sifat mau tanya.
2: Wei
1: kau ya? Ya, enggak ikut.
2: Nada takut sekali. Biar tua kulit bayau.
1: Bola ada pentir mata kena sifat ikut.
4: Ngelaniat.
1: Ngelaniat mata.
2: Iya, ante pedih nang lanit ku ya pun tadi.
1: Okey, nyak ya pengari kami dah bersedia. Suah enggak kita ba siken eh.
4: Oh, bos Chris.
1: Nemu kita. Beranda dulu enggak ya?
4: Apa berita bos?
6: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
3: Oh, semampai mana?
0: Mana tu?
3: Depan depannya, bayarnya. Kak Gigi mana? Jakob manis bayar. Anak-anak mudah percaya.
2: Yang po persatuan ya, sama persatuan.
1: Nenek awak ya, ya laki ke laki.
6: Biasa ayun.
2: Habis segerempuang sedaya.
3: Ya. Anak lah Jakob bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban dia lagi baru. Kira aku buaya bayar kenyuluang meh. Lagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menyugilah pengalaman. Ini bergeru.
2: Gak tahu dah baiknya gagak kebaya. Gagak kebaya lah bergerak kalau bala bergeru. Bagaknya. Nyutinya nyuliar.
6: Ih kebaya, kena orang. Ngai kedua. Mula pelakuk.
1: Nya biar sedua ke ngena aku lihat bayarnya. Ganti engkau kamu pasti anak ngena lagi. Okey. Udah sedoi. Lagi berjakun nak. Oh mang.
2: Nama kenanya kami dah.
1: Bukan, mudah sedoi kaki pipu-piput pada amin kaki ke berjaku.
2: Nadai. Ini berjaku kami kan ingat Chris Bragau.
1: Oh. Okey gak. Nadai ge mang. Oh mang baja.
2: Ana le antena dai kami to ente ko kami kan ingat Chris Bragau.
1: Oh, aku mezom, aku mezom.
2: Banyak nyulung Bragau.
1: Oh.
6: Kena Okey, tetap pias tanya harus kali kapan.
1: Lalu bisa lu gerak.
3: Ana ningat aku bayar Chris. Nala nuna.
1: Enggak emang kita nanya ini nama lagu di baik ya gawak kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya. Sikit tak aku.
3: Hari namu lah. Sikit cuti deh. Ini pun orang sikit cuti.
1: Barang tahu dulu.
3: Kita itu jawab ni gawak.
1: Berapa kali dah nikik konti kau kita ngambil hati.
2: Sikit ngai kira wah.
1: Aku mai motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik ke baru mai helmetnya. Engkau babakul nah. Kulai.
2: Bye bye.
6: Siapa pembok dia?
2: Aku sikit nak kabai ngai helmetnya. Aku aneh gitu angat.
3: Angat. Bisa iheli ke di tau.
6: Patah ya buah.
1: Okey, orang yang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu Pak Non.
6: Non mungkin janji.
1: Okey, Non mungkin janji. Nah.
3: Ya.
6: Oh, steady lagu.
1: Oh. Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya tujuh gemar ke tujuh galisia nih.
2: Okey. Okay. Okay. Balas nak ada beragi yang ketua.
1: Standby. Dah seru eh? Dah mang?
2: Tutup dia mic tu, majlis. Tutup tu. Mulai tu, okey. Terima kasih.
1: Okey. Ya.

0: Pengari kami Hari Kucing Christopher dengan lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji.
2: Alu ni tau. Tama nyari ke mangkok lah.
3: Jauh-jauh menua mesti kaki tau.
0: Enggak Lucia Marga Mungkir Janji. Lagi nutup semara kami lengguai. Beranda dulu engkau Christopher engkau si kumien dari seduai Mar. Mang baji kita.
3: Lagu kumien mina ke nanya setuju ngan siapa lagunya tadi?
2: Au Christopher setuju ngan siapa Christopher?
3: Nuan mungkin janji.
1: Setuju ngan DJ Duiko.
2: Nya. Siapa DJ Duiko? Chris.
1: Mang ngau DJ Lucia.
2: Reti ya dia tahu ah Christopher naya udah masuk tim gempuang sida tahu
3: gempuang sida bayar
2: deh bannya belajar
4: udah halah bulu laban jaku bayar ya dah
5: makin bayar kenyuluang.
0: Christine diberi pilihan tu Chris ni bagi ke di pilihan wan ke baju kak pira-pira nya ke baju celum buat teluk dia.
1: Baju celum.
0: Baju celum ni.
2: Ada ni. Ini boleh jadi bayar atau lapan dia bisa
3: pilih. Bisa pilih har. Atau ya kajau-kajau nyebut.
2: Atau ya kajau-kajau tadi. Lapan tadi ya udah nengah. Atau milih dua-dua. Kau ya kumar bayar lagi.
3: Ya kan.
0: Baik kedua agak keris ni.
2: Pelapak kau kaki lagi bespiye.
3: Nah. Dua perahu. Lapan dua perahu.
0: Nah baik kedua agak. Pada ada orang menang gawak orang manzak kepai
6: kepai
3: ya okey nak kepada rempu lakau tiang okey lah setakat jam kau 2:30
2: tau tak cepat udah peluah tu ni tau
3: bye bye
2: nah orang manzak bye bye bye bye mak kita
0: okey lah
3: saya juga jari tu nak kepai kukut udah gerecat
2: ngai kena pedak
6: pedak
0: bisa komen ngai Christopher kita ibian kasi kak dia sebut nombor.
6: Nuan ni lah ente bisa peluang ke main lagu ya ke Haiki ke. Lalu belajar ke Nuan lagu Haiki. Kak ninga ya.
7: Juri tau leh.
4: Li nyari juri magang saya dah.
7: Mesti di juri tu.
6: Ya Christopher tu bisa bisa. Bisa suara serapa sah Christopher.
0: Ya.
2: Mesti amat 8 penelbat 6 tahun ni Ben.
6: Ya. Tu tahun yang ke.
2: Ulianya.
7: Nama yang ko Ben baru setahun ko Ben.
0: 6 tahun penlebak.
3: Tahun
0: Abian.
2: Okey, CJ pada ambai.
0: 6 tahun ga penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okey, Bi.
4: Ya.
6: Oh, siapanya?
0: Udah ready bala kita Bi, hari Miri, siko dagi.
4: Iya.
0: Terima kasih Chris.
7: Okey, okey. Lagi bisik ya.
0: Okey.
7: Ba Miri.
0: Oh, siko ge.
4: Oh, Miri. Lala kita ini anak gue.
0: Ia tu selalu telefon ngagai Kunti. Sari tu ia berpeluang Niki ngagai Jai studio.
4: Jadi ia tu kira ke dua kali. Ya dua kali ia telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okey, minta nombor ke diri dulu.
8: Nama aku Emilia. Aku asal Arini ya. Aku bisa peluang lah sari tu Niki kita. Lepas kebisai orang Anjung aku sari tu tadi.
3: Nada orang Anjung nah.
8: Oh, nada memang pelanggu.
0: Nuan bejaku ba radio, nada kesal tu nuan live di kontinu kesal munyi. Nama ke buah?
8: Ha?
0: Oh, bisi munyi kesal nuan bejaku dah.
4: Nada pernah kesal pernah aku tu MB.
0: Oh,
2: dah terlepas.
4: Dah terlepas pelanggu ya.
0: Okeylah.
4: Elisa kalau ngau pekit
8: kalau
4: kalau ni
8: kalau
4: berapa kali udah
3: satu belama lah saya
8: ku nanti bakal buat rumah bisa program selalu ngau pekit lagu nanti kadang-kadang ku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang mikulo Yun Yun
0: nanti nuan baru rumah nampunya lagu nama selalu baik nuan untuk Emilia
8: nanti kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
8: lagu hati nuan hati aku untuk selalu udah baik ku.
0: Okey. Sari itu ada lagu nama?
8: Sari itu lagu yang megak tapi aku main lagu Siti ya Tebelekak.
0: Oh Tebelekak.
4: Laban pengari Miri udah main lagu Hati No Hati Aku jadi ya tukang ya Tebelekak lah. Jadi balap dengan kita ya tu kira ke kala telefon hari di WFM Miri Suba. Jadi kita semua di Jepun ngasuh Nikit Konti. Jadi akhirnya yang Nikit Konti hari ni ya kau.
2: Ya. Hari ni ya. Dia hari ni. Emilia.
8: Dia saya ya. Baru panjang.
4: Saya.
7: Oh,
4: saya.
7: Rumahnya
2: mau kami semua.
4: Okey, kira Alicia ngari ke stesen WFM Bintulun eh Yun. Okay, jadi sama-sama kita dengar pengari dari Bintulu, Alicia, main lagu dari Florence Law, Terbelekap.

0: Ya, nya ya.
1: Okay, steady, Emilia.
0: Alicia aku Emilia.
1: Emilia.
0: Sarap lo.
1: Oh, sedap yang pun nyawa lebuh ya kan.
0: Oh, Yun.
1: Tebal lengkap.
0: Mana berita Yun?
2: Mana?
1: Di bu Yun tu nih.
0: Oh, Yun bu.
2: Lain lah betul.
0: Mana berita Yun?
2: Ikhlas
0: be. Oh, ikhlas. Oh.
3: Mayo ngebe. Boleh kita cerita Mayo.
1: Oh.
2: Sige, sige.
0: Sige, sige.
2: Kesatuan Indo. Sige mana?
0: Kami nak kalah cipeng kami tu itu. Mana Iraus kali?
1: Biro biro Indo.
0: Ya.
3: Oh, Iraus. Nah, Iraus kali. Dua kali ke Iraus?
1: Ya. Enggak sekali. Tujuh kali nih, Dom.
0: Ya, minggu tu mana magang pengari step station nih?
3: Ya, magang
1: kau. Mana magang? Siapa komen dong? Emilia.
3: Aku kah? Komen ya nanti nitya ke pedak aku lah. Aku ke. Ia empu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan meh ngau
1: feeling
3: nama tu
0: emosi
3: feeling empu. Lalu ngemai ngau cara empu. Okay ngemai hari penyanyi asal deh. Hanya aja komen, mana ibu komen mukai?
1: Nuan Dion.
2: Semua mana magang? Nade ke tanya.
1: Nade lah mantah ni.
0: Uleh nyari juri magang serata.
2: Uleh.
3: Nih bro ngemai juri tahun depan ya, ada ke pengurus.
1: Okay.
3: Jadi ke belanja, kena kita tajeng ke pamame.
2: Kena utai bukai.
1: Nunda aku marah, enggak Lucia. 6 tahun pun lebak.
2: Ini ni kau.
4: Nah ini dia kecatau kenyalengnya me, ngebuan ke asal.
3: Ya me. Kami dua, kami dua ibian tu. Nada 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
2: Nada ngau.
1: Cengko.
4: Mayo.
5: Cengko ya lawat tu.
3: Cengko ni.
5: Cengko.
1: Ya biar.
5: Ya mana mai lagu irama Malaysia menyitu.
1: Ya nyawa ini.
3: Oh.
1: Cengko lagu deh Ben.
5: Untuk lagu, lagu Korek Kendi, lagu Melayu ke nya?
3: Oh, udah bisa lagu, ibiat dia.
5: Lagu,
3: lagu Melayu.
5: Yang bintang bedau gak kuninga ya, baik Indo, yang bintang. Tang mana ada yang bintang?
0: Naya ni nya.
1: Oh, bisa kan sudah kemana bahasa ke kita tu majority bala pemukiannya main lagu Florence Law nih majority ya.
3: Ya betul.
1: Nak nemu lah angkanya minat fiziko kan eh.
5: Ya.
1: Aman. Okey, lagu Nubai dah bersedia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
3: My God. Yeay.
2: Oh, minta jambai
3: akhirnya.
0: Apa? Kira. Nak lagi komen eh. Hari bala juri kita eh. Okey.
1: Terima kasih Amelia.
4: Oh, sama-sama.
3: Terima kasih Amelia.
2: Terima kasih
3: baru
2: ne. Terima kasih Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okey, terima kasih.
3: Bapak datang nganjong. Ya, ngarap kau bisa nganjong ya pada tu.
2: Ya. Bisa orang nganjong ada ya. Ya, sige nak minta nyong orang ino ke mana ke ante nak ada apa.
4: Kita lah ke kan mau.
2: Mau kita ante mau pangari
3: ke biar hari selamat dengan nyong kemiri kan.
2: Jawab mak. Ini kan ada ini.
4: Limbang semak ke limbang.
1: Betul. Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban mari ni kena orang tu.
3: Kemain nyamai.
4: Kemain nyamai.
1: Ni dah Lucia.
2: Nadai kira ketemu nyuruh ke dire laban temuai kita enje jok kenai dengan Mas Ron. Bisa udah datang ke studio amat tu.
4: Amat.
2: Amat ni kamera tadi ni si al zoom ke.
4: Temuai kami udah bisa di tu.
1: Okey ka. Tutup.
2: Au. Kira ke dulu tuan tutup nih nadai kayak kita?
1: Awalah kira ke puntan mah nggak sudah dibelagu tuan nih.
2: Aw, kau pernah munyi nama munyi orang kecewa awalah.
4: Munyi orang kecewa menyetang nadai ngawa nggak kayak balap peninga di luar din di Sibu ngarap kita tahu leh datai agi bisa awak tu nua kita datai nggak kayak program Sarawak ku sayang bah dataran kuntung ku bujang.
2: Ya. Okay, terima kasih agai Wales tadi jadi pengarah Ibat Sike. Bala peningat ke bisik udah meliang ke program kita. Terima kasih. Minta ampun ke gagainya ke lalu tadi. Jadi, ya kedatang agai program Sarawak ku sayang. Dan kurang ngiru air. Tu lebih hari hangat tu.
4: Lebih ya.
2: Okay, terima kasih. Ya, hau. Ya, ja. Minta ampun lah agai kita. Ya, tadi namanya kita lima. Suara emas tu digalau lah.
4: Suara emas tu digalau.
1: Marah-marah. Suara emas ni ya. kalau kalau benung zoom sedua itu hai hai lah ngagai bala manyua.
2: Oh zoom ya. Hai
1: bala. Oh, terima kasih Mang Baji
2: Adwiko. Kita beneranannya. Kita dulu beneran gue. Beneran serapu sayang.
4: Kita tahu Madian.
2: Dengar kami danyong ke peminat.
1: Oh, sedih ya.
0: Ya. Ya.
4: Serawakku sayang, jaga Serawak itu
2: Serawak. Aw munyi katanya ja meka kunci tadi premier kita madaya dini ngiga dunya robot nemu ngajat.
4: Dini.
2: Sawatnya.
4: Sawatnya.
1: Nanya siapa?
4: Nanya kita, meh.
1: Dua ada nanya siapa?
4: Kita semua.
1: Mesti ke siko tanya deh.
2: Nada, siapa nemu sawat lah? Ni pun di mana?
1: Masih budi kan, ya di pandang nama dia.
2: Nada, apa menolak kita Serawak?
4: Itu menolak kita Serawak.
2: Pekerjaan.
5: Kau main hutan bos.
1: Iya.
2: Oke, okay, nyajak nyuruh ke direk. Kami doa, terima kasih semua. Bye.
4: Bye.
1: Oke, terima kasih Mang Baji Adwiko.
2: Nah, nyadek dua malai me kurang.
4: Buru gerempung pengerusi siapa sedaya chairman gerempung bayar.
2: MM dukun.
4: Ah dukun ya
1: kenapa kok. Udah bayar lagi ke berjaku ni.
5: Oke, berjaku jauh ke berjaku. Alai tu deh. Au. Enggak rasain juga alai deh.
0: Au. Dia tidurnya.
1: Mantailah. Okey, sama petugas mungkin sesuai ba palam SGS badia ne. Salam gagai bala teknikal moga udah ngebujur ke mini konti kita.
2: Terima kasih yang Mr. Siau ngau Mr. Osmon ngau Puan Etreda Kriman Mado Baji MCL.
4: Kami ngasih sibu di tau.
1: Tak terlaban ke pemaja sesuai.
4: Nai tengau ke? Saya dah nak caya kami di tau bising buan. MCR
1: OP
4: satu pemaduk cap baji
1: aku, aku nge-zoom baru wow. Ni bagi teknikal kita tadi ni teknikal
4: dah lahir daripada
1: dah lahir pia adik
2: nak ada bayar
1: ya ada
4: terima kasih ya
5: tau bisa bayar duit kau tak
2: dah gaji
1: dah dah tumbangnya gaji sudah dah penuh dah mulai.
5: Udah buka penangkup je tadi. Pasok ke baru lo siapa?
0: Benar bye bye. Walau benar.
1: Okey. Ya ya kira ku hutang lah lagu ri Lucia diminta pendengar kita tadi banyak harakan minta nak hutang. Terima kasih semua.
5: Ingat kan.
0: Ya. Oh, terima kasih semua. Aku dekat promo Mimit Bintang barang mereka tahu leh kini.
1: Boleh. Okey.
0: Curi masa lo.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi ani boh laban promonya panjang jadi ku sebut itu. Agak-agak pengari kita tahu ke serito balam dengar ke bisi menyang ke program macam kenyala. Jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Merikata dekat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudi. Hanya di cara-cara kita akan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM. Ianya boleh ngigak Google link dia atau ke scan QR code ke bisik bagi posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12:30 hari di Dewan Suara Barang. Udahnya separuh akhir bertujuh lemai berengkah di tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi hanya di maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 di bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya berengkah di jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi hanya di nakat datuk bisi 30 ikut lebih udah register to MA hanya di juara dekat mai pulai RM2,000 nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau megak bisi persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500 udahnya tempat ke 4567 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito kita tau terus ngagai Facebook Media FM tau ke pengari kebukai ke kalak ngau cata kenyalang tau anang lepas ke peluang jadi maya tau meh kita kira ke bisi nama tu tadi laban kami di YFM Miripen bisi ngau program Barang Regata sepemanjai 5 hari pihak menggap bisi mini studio ialah berdia MA. Okay.
1: Okay, terima kasih FB hingga penerang kau dah dikenatai kenuannya tadi nih.
0: Iya.
1: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kau nak nguji ke kau sistem. Sang. Oh, jadi.
5: Oh. Sistem Olivia.
3: Jadi Ben.
0: Iya. Oh, Miri tu tahu, Mei kedua dah sedia setiap lagu to MA.
1: Oh, laban ni bian kami tak akan uji ke sistem tadi. Okey, bian lah.
5: Mesej tadinya, bos.
1: Oh, tadinya.
5: Tadinya.
0: Sebedau ranau.
6: Habis tanya tadi.
0: Udah habis arente.
1: Oh, paduh. Baru masuk bian.
0: Oh, amak babo.
6: Udah spayet. WhatsApp ni.
4: Tikau ke Sungai Serawak.
0: Amak babonya yuk nak.
1: Lain-lain Pak Kuntina dia kuat.
5: Kasih atau rumah kita gagal kita punya.
1: Okey.
6: Kasih ya, tapi enak muka bawa lain.
0: Okey, aku kasih yang
1: lain. Laban kelalu jujur ngau ibian bagi peluang masa lagu pada halnya Mrs. Tadi.
6: Mrs. Tadi.
1: 34 soal nyawa lagi hari bintulu na Yuan ya. Okey, kira ke beri peluang gai Dom bye bye dengan gai pendengar kita Dom.
6: Okey, terima kasih ngagai pala peningat ti udah bugala yang kita si K tadi lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 ke 6 tadi 7 ke tadi 8 ngau Mar. Ti udah juri kita ke minggu tu jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
1: Okey, Nambi.
0: Nana Jakub Bukai, terima kasih semua pengari tadi kebagi Ari Amiri, Jana Ngau Elisia, pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu. Jadi harap ke bertemu baru kita pergila Ninjau Sarawak.
1: Okey, Nuan Yun di Bintulu Yun.
7: Okey, terima kasih lagi semua pendengar ke udah ngau kita. Terima kasih Emilia ke udah ngari ke Bintulu, tajak penyanyi nikik ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Ana mindah kini-kini.
1: Ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kita Ibian.
5: Terima kasih bos. Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih menggagai pengari kita di Suriaman tadi, Aaron ngau Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru pagi lah tinada penanggul.
1: Okay, terima kasih semua. Kita kedah nyukung, kita kedah mudah. Kami live di FB Carta Penyalang minggu tu minggu 28. Nangkan kita lagi mending ke 34 Serang Nyawa Ari Bintulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au utai di gagak petara. Untuk bila kita ke dia di Sibu sama ngelau anggai palan Sarawak ku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah. Bye bye semua.
5: Bye bye.
1: Okay.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya melarah lebih puji dahir DJ Yang. Ngejeloha program PDK puji dahir nekelok.

0: radio kaya ngab ji ita matala maklarah ta mabutung do nare paha potong ajaka ngejelo hadua program maya nan telok mano potong potong do wi nak mun pukul 22 bulan 2 atau pukul nan telok lewi ngahap de telok opji dahin DJ Baun. Ya telok maklarah ta mat lewi nengua ya nava telok lang kedua ngejelo program ma PDK peji dahin kelok. Man pukul nan telok atang pukul 6 lewi peji dahin DJ yang. Yang mana program tam darah telok jamban negara ni kena hatolok langa lebo peji dahin na telok yang mai sekenap dahin mai sayu ngelarah lebi mana telok lim. Ya kena telok mengelarah tam lebi ni telok hipun na kena palang malu. Telok hipun na batuk ngalang sayu. Ya taman hatolok mano hadui lang telok na kena hadang telok no dahin sayu ateng lebi te ya. Okey, jam tamha konti kerana 22 minit lalu pukul na telok lebih. Lagu lang unak loh puluh orang program tam. Ngahap den lagu lang kenan Alex Lihan putung do ke matang. Hanana hakin ha telok lim. Telok mageh sayu. Ya, talam maklarah tam lebih anin. Ya, dalam manuti asun hado kusik dengar. Bara dengar ha, live Facebook page Radio Kaya na telok. Ya, wan telok pepiah kusik dengah mandaleh awan telok tek tekeh ani do jaka ani lo tek pukul na telok ani. Tek baling awan lang usan korek tek lang ngelidem. Pejah kusik dengah ya dalam kelarah tam lebian ni. Ya pegu tek ujung ngemigu telok ya doni dok nem begak tek puluji de bulan tusu dalam duma da 2026. Ya sayu ngelarah lewi mana telok lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan ngepji ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: море царил.
1: Okey, Pakcik, dalam kesetan program tam lebih ni tiah layunan ngah apa pekun telok jinang telok Pakcik dalam segmen sara dengah mana telok lim. Ya, nungka dengah-dengah lang jadi dalam dalai tam aku si ok ya, jah telok jam dengah halang jadi. Ya, wanan, pejolaan kelarah tam pukul na telok 45 minit lebih telok Pakcik dalam sejarah merepah lo ngalang jadi doa ni. Ya, ji segmen alang pahituk norepah petumun na telok nun alang kalak jadi talam madaleh tam. Ya, wanan, majohlaan kelarah telok te pukul na pak lewi. Ya, talam kelarah tam lewi ni ngahap ya telok peji talam segmen hati kelihat adat asan tam. Lewi ni aku sang dak parap mana telok. Ya, u parap ngahap telok pejoh talam sampai ya kena te sampai telok deng na kayang ji daripada dua kayang ke bareng lah aman ngapan na telok aja pepiah palasu la santa melevia ni ya bina paku janji nang telok ngayang ke bi te kada ha pui do puak ke tepa peji deh telok nyenang telok ngayang ngajen ngi fan kajo-kajo no televia ni ya. Ya, usemban nak lihat data sentam ngahamp ya pukul napa terjunang atau lop je dalam mendengar lebih alang anak lop pahmu temu man radio kayan man miri. Ya, orang ke pukul 4:45 minit lebih atau lop je dalam dua dengah man awang daleh. Ya, onan pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Orang kat pukul 5 junang telok peji dalam info norepah dengah keliah. Ya, pukul 5.45 ngahap telok peji dalam segmen Biz on Air telok. Orang kat pukul 6 lebih nah tinana telok lasi dalam program PDK peji dahin kelok. Ya, tina pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM kusiang. Ya, nunana talam kelanah tam lebih ni membeka sutanu program matelok. Ya, kena nak putusun sayu mana telok lantangan, beji dehen tam, ya talam hanuti palahu. Ya, sekenap mana telok lang ulebo, ya beji hangi celoh program matelok. Ya, mai sekenap mana bakai-bakai telok lang like palahu, ya, ha, page radio kayan tam lebih ni. Ya, talam maklarah tam lebih ni ya bakih telah ya randi ya keliang tu mawai MJ kerana tini ya selama petang DJ yang minta lagu, kita putarkan sebarang lagu dari Roslina Roslina kena mungkin Rosiana Urai ini kurang eh? Rosiana Urai untuk hiburan semua petang ini thank you DJ cantik yang kerana tinan ya sekena meningkat keliang tu mawai MJ. Ya, talam kelarah tam lebih ni. Ya, mana telok lang peji? Ya, sana do. Ji, lagu lang rancak mana telok. Ja, telok pepiah poco talam kelarah tam lebih ni. Ya, tetui membuat kudu telok. Ya, lebih nak mana telok lang terah itu talam madaleh. Ya, sayu ngelarah lebih mana telok lim.

Ya, dengah mana telo lebih ni kepada hapaan ya dalam kelarah tambah peji dah na radio kaya na Miri FM 22 minit lalu pekun na telo lebih jaka ane. Ya mai sayu lebo sayu ngelarah lebih mana telo bakai-bakai lang aku sik dengah bara dengah mana telo ha pes radio kaya live telo lebih ani ya saya kena mana keliang temawai MJ ngap de. Ya mai so ngelarah lebih man Iba Vincent selamat ngilai hari DJ Corona ya saya kenap sayu lebih manikat lahu Iba. Ya mai sayu lebo dahen sayu ngelarah lebih man bakai telo Winci. Hai bakai sayu lebih manika dengan sayu Corona ya ngelarah japan hukuman kan ni Corona. Ya te balik lang lebih ke mana korek ya. Ya puluh petelo manu hadu ya telok korek ya. Ya talam kelarah ta masun hadu ya ngupi-ngupi lebih. Ha puji daya KDC yang lebih ni jarun na telok ngeri yang radio. Jarun na telok ngeri yang info daripada dengar-dengar. Ya talam menutih ya asun hadu radio kaya na Miri FM malam pa'an ngapci itama putung do. Ya, wina telah peji dalam layani kia dolang jadi dalam daleta Sarawak doni anusang hadut 60G de bulan tusu dalam duma na 2026 doni membejih ma de an kia do megang jenun te usan. Lebih ini ngahap ane kia bahui belare ha kuri-kuri aman ha dalai hudik ya, nunam kategu malam. Ya, tenuk kesudo doni hati mana 24 atang telok pelupat dajah hasasias. Ya jima do migu megak te 22 de bulan atusu ya membejih ma do megang jenun te usan lewi jima usan ha kuri-kuri avan ha dale hudik ya malam jima aneki do megang jenun te usan kesudo hati mana 24 atang 34 da jahasasis. Ya, dolong bayan loh mana telok dalam kelarah tam yang migu langsang ateng doji ya perlu telok dan bulan tusu. Ya membejih ma do megang jenun te usan lewi bahui belarik ha kuri-kuri avan malam usan ha kuri-kuri avan ha dale hudiak ya kesudo hati mana 24 atang 34 da jahasasias. Ya talam malaya ni kia do lang jadi talam dale ta Sarawak halam ma telok do ni ni kia usan ha kuri-kuri avan ya hui nak mana telok lantik ha dale hudiak. Ya nan talam layang kia do lang jadi talam dalai ta Sarawak alang ana telo ala pejoha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia doni anusang mana telo lim.

0: Dalam masa mana sudah dengar halang bayar law hang telo hinang ji dengar mana Kuala Lumpur. Hukah 560 laan nihatna pegawai perubatan ya alang alantik secara tetap alang alok Sabah anihana nahari bulan 10. Ja PPH nyenang tek joh isu kurang duktun dalam madalehna. Nona Nakurin nombor 2 Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Ya mana telah lim, nona nak telok pepiah peci, talam kuri-kuri segmen sudah dengar mana telok lebih ni, ya, kena dan pahamu ngeluak segmen sudah dengar, te jaka, alang piah ngak lebih jima.
1: Uklah harik alang pak ngalang, sayunai tampah lang pedang tam, awin halamati mentuhan. Hau tau lah o ngalang nyalam, ya nah kanan nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Kerana alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehang tam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo sentanani, jaiha, teha, itam, sang murid.

0: Kaya Radio Kaya.
1: Ya, jam leh telok peci dalam sejarah hore pahlo ngalang ngejadi. Doni, we nak telok payang ngejaki teha. WhatsApp konti tam ya, WhatsApp konti tam kosong jiji telok ji saya kosong jiji pak tusu. Ya, apa nak telok kusik dengah barang dengah mana dengah apa nak telok ya. Ya, sekenap mana bakal telok lang ulebo tinan. Hengahap deh, ji arena telok. Barat ini salom DJ. DJ yang kerana saya lebih darah ampah bong dahin nak keluar RTM ni kerana abin hafahanih kah ke kato tabib malim hinan nunapah mana bakeh-bakeh kui alang te hinok tua alang kelenghi program tam kaya na lebih ni kerana harap itam lim paana sayu dahin melu tua kenap kui kui DJ kerana ya KG lagu lang kenan dan yang bampa di DJ dari penjabatan long lama kerana kegemaran kui de kerana ya dan tua sekenap mereka God bless you kerana tenan ya sekenap mereka bakeh nur pare nalang kata tabi ani hinaran di de ya ya sekenap mereka lahu ya peji mina pedara nuti ya bin hadui kata tak lana ya kahum wat telok te rete dalam madale manu hadui lang telok na ya paham kita pedong ya bi dalam nuti mana telok sun hado ke hati lah santam lebih ni apa nak telok kusik dengar bara dengar ya onan HPS Radio Kaya nak lebih ni sekenap mana Venus Jones ya selubi assalamualaikum korena ya selamat petang DJ yang sesana radio Bidayu Kaya Namiri FM saya komen dari lorong Jalan Perma 14 Miri thank you all itu saja sekian dan terima kasih DJ yang kena goodbye bakih semua kerana tenan ya sekenap mereka Venus Jones nunang pelahu selebih man El Herstina Lawang ke lagu aku sawiar yang DJ kerana ya ok sekenap mereka Winci anggap deh selebih mereka lahu Megwe Mekjo selebih do 6 DJ yang tok-tok lasu doha KL ini kerana KL Kampung Lusut ya tegang ngebata kerana tenan ya tenan lo atas sanduti ok lagu jabatan long lama DJ ya pihak apa pengake lagu dahwa ni dahin bakal terlalang hawasa panandi ya dengar hakonti DJ yang kerana ya sekenap DJ yang God bless money tamlim ya saya punya duit DJ yang kerana yang sekenap yang dalam kelarah tam lebih ni okey mana telok lang lalu jabatan long lama lebih ni dengah mana telok lim.

Ya, mana telok alang lalu jabatan long lama lebih nak geri udah nak telok lebih ni nyenangkah ya meng lebih mau udah nak telok lebih nak mana telok lang manu hadui sawit ya geri dia geri pasang-pasang nyenang lebih mau udan ya ujung-ujung lega buah sawit telok tetutui ya. Okey, dalam kelaran tamah lebih ni ya saya kena dah nak saya ngelarah lebih mana telok lim ya telok pejo-peji dalam segmen hati sejarah repah lo ngalang jadi doa ni.

Saya ngara lebih mana telau lima. Ya ji lagu la kena nadan yang bampai tak palang te kesiang ngereng lagu are. Ya lagu aku sawi ngap de lagu pengake bake telau El Hestin nono mengiarane kelawin lo jelat El Hestina Lavang akil lagu aku sawi areng DJ kerana ya. Ya talam kelara tam lo bene sekenap mana telau lim. Ya itu kata lo tahri itu lo dia sekolah ya nunda enggak jadi nangung bambu ke oh matan tadi buka ya nyenang kajolan dah leh tepa tegu tak ne manu maru pakai

0: Nuarana pepia hatlo. Ya hito kata lemuri patlo ya. Nutika pakale kita potong do talem do natua ya. Okay, sayu kenap dahena sayu lebih mana bakia telo langake lagu aku sawi ya nande. Anda nampak lahu lagu Jabatan Long Lamang hab de. Ya kena telok lang peji lebih nak mana telok lang teo maru. Ya, hani hapa na peji dahena radio kayan. Ya, dalam kelarah tamu lebih ya ni. Ya, tino ngahab telok peji-peji dalam segmen hati kelihatan hadat asan tamu lebih ya ni. Ya, aku sanggari telok pepeh ngari yang ngaparap. Ya, ni hana parap man dah panak telok lantik ha ma baluliko asa pebelaga para puyang ya arana ini puyang man uma baluliko asa pebelaga ya dalam kelarah ta melewi ni telok ngeriang para pa ni onangka beji telok masape mana telok lim hari de kaya nak miri FM.
1: Wee.

0: aman telo lim hanunan telo pepeh paji dalam masemen kelah data senta melaviani telo ngeriang para pati para pelangkenan ini puyang manuma baluliko asa belaga dahena sampai ani ha pepeh apa ni pahapan telo lim
1: nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MTV.

0: baik akui joli dengan kelenghina radio kayan miri FM lasan ngawan tampaan kelenghi dahul halam halam paan hitup hitam ri.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Ya na nate jo ha promo uji bakat bintang P. Ramlee alang dah anu tala madaleh tam ya anu nalim kate jo petadi yang bintang kecil ya bintang kecil dah ini bintang P. Ramlee ini deh ya tan buah buka mana 22 de bulan 6 matang 20 de bulan hati su. Ya, hui nak bintang kecil lah ni di hana mana dah nyam warga negara Malaysia umur na tusu duman atang puluh dua duman. Dahin na dah jinum pernah nur panjang kala menang tak lem kemuncak bintang kecil je Malaya ni di. Ya, dah dang te ya, peji tak lem uji bakat bintang kecil. Nuna lem kelahu hati bintang P. Ramlee ngahap de. Ya, na naji info mana telok. Ya, tak lem gelarah tang peji dahin radio kayan. Ya ni lim kaji info ngeluar alang ni man dah pakai so. Ya tino dahau ani antuju man puyang kebing ya, puyang kebing hati man arang kampung hati kampung long tepan baram dah deng iha ni ananyu ate na tuntutan na faedah skim keselamatan suri rumah nurepah lindung kasih ya atang teha upis pekeso nurepah sukso miri dahin lalu ya dahin na dang telepon puan Siti Norimah te numu na telepon 02 6GG 0 pitan 4 pitan ya hilang arana apu yang kebing men numun 20 saya kampung long tepan baram ya dang te ha upis pekeso dahin lalu ya nunalem kelahu ani antuju man suling ya suling avun dan alamat nurpa numun 20 saya kampung long tujang ya arana kampung suling avun ani hati kampung long tujang limkah ya te na tututan faedah skim keselamatan suri rumah nepah lindung kasih pejo hatang te ha upis pekeso nepah sukso miri dahin lalu ya dang telepon hati puan Siti Norimah te numun 02 6GG 0 pitan 4 pitan alang bayar lo hatna Ilviana antai anak agang man kampung long selaan baram ya ani hak nak melawin na tek jauh tuntutan na faedah skim keselamatan na suruh rumah nore paling nong kasih ya te ha upis pekeso dahin lalu alang tek hamiri ya dang telepon na puan Siti Norimah tek numun 02 6GG 0 pitan 4 pitan ya na na telok aran alang perlu dah te ha upis pekeso hamiri dahin lalu ya anan ji info lang an telo Allah wi nak lang ni man pakiso miri ya okey dalam kelana tam ya sunado pukun pa tajunang lewi ngaha pa telo peji dalam dengah lewi lang an telo pahmo temo man radio kayan man miri.

Zone 26. Ya, sekarang mana telah lain pakai-pakai radio kaya dalam pakaian peji ngajalah program PDK peji dah ini kalau peji hatang pukul 6 lebih. Dan ini peji dah kayak di jang ya, mai sayu ngelarah lebih mana telah lim. Ya, dalam maklarah tambah lebih ini 45 minit ulah lupa pukul 4 lebih. Ya, jemlah telah peji dalam dua dengah man awang dalih ya itu ke telok te aku sangkusi telok lah telok tok hani telok barang-barang rupa uvung-uvung alang te hui na dalam amin na telok alang jan dang ana telok pake kelalu darah ya lebih na dalam kuri-kuri duman ya perlu telok tukan ya nu dapat tukar ya hui na hati sebihan na telok nu dapat tuala sebihan na telok ya su telok pake na kelalu darah lalik. Ya, bina na bina tek noran kutok kon tak lepa ya, tek kulim kuman ya, tek tek tola tek no depa sebihan ate perlu telok ngalui ya. Tola ya, atang darah nak pun alam ji duman nuti ya. Nah, ore telok nyenang lah gaya hamu nak u kelalo pitam nunan perlu telok tukar ya. Andan te jo sebihan na telok ya, jendang an telok pakai kelalo darah. Ya, nunan memang kalau megak tejoh len atau telok len, mungkin alam dua duman nunan tu ya, telok dang pakai nak ya, telok ngalui nunan dapat telok bet ya, nanaji, wanangka alang ke telok ihati, megak tejoh telise, ya, telise, ya, dang telok pakai alam ji duman, tapi nunan tak muka kutuk nipa bakteria dalam telise ya, nana perlu telok ngalui ya. Anan kuri-kuri tok jilan hati berus ipak telok berus ipak kuri darah telok dang pakai nak hamawi lebih mau telok bulan telok ngalui nana terus berus ipak telok te ya setelok pakai nengwak ya bin tek kahat-hat langan lebih nak tek johageh telok ni ya dang telok pakai kuri-kuri darah nanti ya tiap berus ipak telok tadi telok bulan telok ngalui ya minapa telok nyenang nak bayat bulu ipak ati te noran nak u ati nura kau dah apa u jinun nate bentuk nak kau dah di pau te noran nak japa tahu sama gira kawin uti ba u dap nak hinang nate pa anda perlu telok ngalui nak ya lebih mau telok bulan ya anda nate megak te berus ipak telok. Dan kalau hu tejo span apa na telok dulim kah perlu telok ngalui dalam dua minggu nunan ya. Dan na tejo vuvung lang te dalam mami na telok lang perlu na telok ngalui. Habis nana lang telok pakai potong-potong do. Okey, telah mengklarah tam lebih ni ya. Segenap mana telok pakai-pakai halang ulebo peji like ha Facebook kat telok lebih ni ya. Segenap ya, segenap Madeline Brau Catherine Ubung Dublin Ke Baja Balananya Tamalahong Zulkifli Abdullah Zul Petrus Wan Keling Temawai Erin Owen Doni Tawen First Mandis Saran Priscilla Ubung lah Megwe Mike Joe segenap mana telok lim ibi b ha sekenap manikat lahu adunan pelahu winci iba vinson ya dalam kelarah tamat lebih ane okey telau apa ji dalam dengah hati dengah menawang daleh ya dalam kelarah tamat lebih ane peji dahin radio kayan miri fm.

Ya, tak lama dengar alang antara Allah hatuk yo Leviani ya. Ha, ini megat tejoh uvun nurepah tofan alang megat ha, wilayah pulau Okinawa selatan Jepun. Ya, te dok nama ni de alang te na kurukuriano dang bilun jandang pano ya tegu dah orang anu sang megat tejoh judul lang ama sayu nurepam tentu dalam adalehanan ya. Ya teno uvon nurepa tofan bavi ya ni ya alang anabara geri bahuinian langdang petasa uma nurampa lang na lupak bo dahena pelahu langdang geri lenyap nurepa lepa wina kawasan-kawasan alang liva jelang dahena banget nurepa hungi ya ni ngioh man agensi meteorologi Jepun ya. Yonana dalam maci dengah men awang dale halang telo ala dengah men ca rasas dino ani ambara tejo kah pate melawi ne dua tegen alang aya mega Venezuela te dua minggu lang lalu de ada bara peju apalah lebih kanyana hati telo ribu saya atu saya pelupitan luung ya dah lang tawin. Ini ngiyoh tejoh laporan pelita dalehanan alang anusang tek duk patek. Itu no jelang 27,000 kelunan alang awak. Ini hakna tak lem tusah hatana tegen. Gahan tusu poin 2 dahin tusu poin 5 tek 24 de bulan 6 de. Dahin 10,000 ane bara jenun tek awan dahak melok. Amin umar dah hati uti tasak ya. Dah ina pelahu tak jauh kah pati yang para peju. Mana teluk ribu saya atu puluk ji. Pala teluk ribu saya atu saya puluk pitan ya. Hati duk pat alang lalu. Tengok pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu kerana dalam hadui mempeng hatulung daripada dana. Tejoh dalam mengeluak ya kira-kira dalam sinta Malaysia ni hati sin halam telo 1 juta ani mana daleh Venezuela abandah nemi kat alang tasa nana ci dengan halang bayaloh mana telo dalam kelarah tama lebih ni. Kinah dan pahamu ngeluak dengah men awang daleh te jaka alang piah nguak lewi jima. Ya teloh ni apa dengar yang ji lagu lekenan Rita Jok mana teloh lewi ni lagu Akui Ungio Hatuhan Yesus.

0: tamu nyang. Aku duan kelo anak. Ani kedau men kelo nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelo selangok-selangok. Mengkelo lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelo mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngek leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak lom tenang te. Norek lau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Kunangan kelo nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelo dui. Kelunan bat pelau kelo nan. Sida kasih kelo. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina ora kasih ta. Nore kelo buk kelo lau. Namai sahuk buk kelo. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Norek ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Den kelunan ngomnan. Reok dahuk.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Nakini jam lemah kata taub.
1: Ikuti lebih 5. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton.
2: Dengar RTM tahun ini.

Nak selamat kita tahu tahun ini puluk cah atau bulan 7 2026 tahun 6. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenya Miru FM pemong anake Pauline Lenik. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak penjo menageng parti ina ka mong dale Dewan Undangan Negeri dun ini bagi ti persiapan atau dengan persediaan pakai pilihan raya negeri Sarawak.

pemerintah ngan kelunan kado dalam pedengah mung dengar pasan tu kado-kado naan inisiatif ngan binapa ngan pengenjai yang lepak sedia kuma mung kelunan kado. Inina pergi ngan SKAS, SKAS, pengenjai kebajikan ngan binapa pengenjai cin program pembangunan. Dalam teguk inapa, kadok calon leto ya un potensi peatakan ida sukung apantai bayak bertanding liwai ini. Tapi dalam binapa, pilih pemilihan ini ngabayak kita merits ngan keboleh menangan ca-ca usa. Ya tisu ini olepa mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB Kak Kuching. Nakini jumlah keahlian wanita PBB tai dalam pengadok kiok-kiok ca atau ayah puluh dua ibu usa ahli. Un dalam pengadok dua atau puluh dua lepak alak pingat perkhidmatan setia bahagian sibu, puyan ini lepakkan pejadik ku un Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Puyan menjai pingat ina neca tanda penghargaan binapa ngan kesetiaan ngan komitmen mung yak gayang ngan perintah dalam pasat gayang-gayang ida ngan kualiti binapa tiga ngan cemerlang kuma mung kelunan kadok kak dale ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak nak carput yak paling embau uban paling kadok alak pingat ina na ina na dalam pengadok 75 usa ngan ngebayak cin Jabatan Kesehatan Negeri Sarawak dalam pengadok 24 usa ngan binapa dalam binapa cin Majlis Perbandaran Sibu un dalam pengadok 37 usa yak terima pingat teguk ina. Dalam teguk inapa, setia usaha Kerajaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki peunai teguk puyan kan ida pasat ina. Puyan Agrofest sebau 2026 jadi ca platform yak sukat menguat ngan petangan pembangunan sektor agro makanan ka Sarawak. Inina cin ketai pemindahan teknologi ngan ida pekusi pengenjam ngan ketai pasaran kuma pedagang-pedagang tempatan. Menteri Industri Makanan, Komoditi ngan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom kuma, program ini sukat mepeng mung kelunan kado yak gayang petani atau peti gayang uma, ngan gayang pekua ngan Jabatan Pertanian. Binapa ngan agensi-agensi yang sukat nak bimbingan teknikal, khidmat nasihat ngan pekatuk, ngan binapa yang sukat nak khidmat nasihat pasan teknologi yang mading kumaida nak kini. Ia peti isi ulaa, gayang pekua yang tiga keang perintah ngan mung kelunan kadok, ini nak atak tiga lan bagi nak penuken apan tanah oko idati pula ina sukat kan ida pakai secara optimum ngan pakai secara tiga. Ngan bina pula ini sukat mengembau laa produktiviti ngan pendapatan kuma petani zaman ini. Ya tisu ini teguk pejadik ca puyan Agrofest sebau 2026 ka pasan sebau. Ya penambah dari siu nyelaa, penggunaan teknologi ngan pertanian moden sukat mengembau hasil tempatan ngan ini pe penjo sukat menyukung ngan mepo agenda keterjaminan penguman cin dale Sarawak. Jenayah komersial kak dale miri ngebadak cariput ya embau ngan sindiket ya siok palak mung kelunan kado khusus kuma mung ya pakai telefon ngan binapa dia pakai media sosial. Kepala Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Kuma, reput ya embau lan ya peging jadi kat Miri inana kes ngakan pelaburan ya abek sah, ngan kes ngakan dalam pita pegayeng, binapa kes pinjaman ahlong ngan salak kanan akaun bank. Ya pekumala, Kak Miri kini tua uncareput pasan kerugian dalam 2.6 juta ligit.

0: lem cakes ngaken dalam pelaburan Maung Sin ya abek sah. Ia penambahlah ngan menawai kelunan kado apa nabek melai ken dulu ngaken ngan dalam inu-inu tawaran pinjaman ligit ya abek undisin. Pelaburan-pelaburan kat dalam talian, binapa ngan dengar pasen un ukuk pegayeng ya tiga ataupa ida badak ya ukuk gaji dia embau. Ia menawai kelunan kado apan pagat nuken ngan tiga o kenanga ataupa ngan inu-inu pelaburan. Kelunan kado peharus naat ukuk pinjaman ida ukuk lisin apan un lisin kendak Kementerian Perumahan ngan Kerajaan Tempatan. Ya tisu ini teguk puyan temu bual ka program Geng Pagi terbitan Miri FM ka RTM Miri. Ina tuak dengar to ini dengar lepak sedia kuun Ratna Saimin Chin Amin dengar RTM Kuching penjual pemong kejaya ka usia talidio Kenyah Miri FM. Selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat kata tahu salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah, nyai tahu ini lah Maikam ya pemong kerja ikau saya terlidu kenyata ni pemong kerja ingat ya di jalan ni ke pasal ikam cin pukul telu pabit pukul enam kata tahu pia kuma mong sengah nak ya biar metit dau terlidu kenyak kata tahu ini ya ni jam ke telu ini jam ke telu ke pukul lemah pabit pukul enam kata tahu pia ni mong dengar sengah nak ke tahu ini puluk ca atau bulan 7 2026. Pokok angan tahun 6 tahun ini tahun 6 ya kau pengalai sangat nakik menawai ikam ikam sukat ngelingai lu cin Facebook live tali dia kenya singgat-singgat tau Facebook live tali dia kenya ya kau sukat ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ya dalam bina apa kau sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai ke pukul lemah pabek pukul 6 ke siaran ke siaran pian puluk lemah puan 7 FM pian puluk lemah puan ca FM dengan binapa kam suka ngelingai lu cin pian puluk ayah puan kosong FM ya dalam binapa sengah nake pagat menawai kam suka ngelingai lu cin RTM klik ya aplikasi RTM klik ikam suka ngelingai lu kat dalam cin telefon cin telefon gam ikam suka download kidi ka telefon ujo gam ya ya ikam suka ngelingai lu ka RTM klik cin pukul lemah pabe pukul 6 kata tahu. Ya ino dengar sengah nak ikam yang ngelingai lu kembi-kembi pa ukok ngam nakini ya kumaikam ya kapasan biok mirik ya kumaikam yang ngelingai lu cin asap koyan belaga kumaikam pa yang ngelingai lu ka dale tanak di pa ya nak nyelamai kemung ya pagat pemung kejai ka usia tali dia kenya binapa kado isi ada tau ini ya ngelingai lu cin tanak ke tanak Kalimantan Indonesia ya tiga tawai sengah nak ya tiga kawai ben pagat nyungkung lu ka usia tali dia kenya ya harap ilu singgat-singgat tau on manyi, on bange, on paget. Asalau ngelinga ngan kejaya ke usia tali dia kenya. Ya, kena ading sengana ke kusi, kusi. Pasan tuk dengar awang kumailu mong kata tawap ini. Ya ini saya dengar awang akik kusi kumailu akik ke baca pat adingnya. Ya akik ke baca dengar awang kat dale miri. Dengar awang kat dalam miri kata taup ini on hujan kat ca dua uko ngan taup tena abe on hujan. Ini sedengar awang kat dalam miri. Ilu tena dengar awang kat dalam marudi. Kat dalam marudi dengar awang kata taup ini on hujan kat ca dua uko ngan taup tena on hujan pe kat ca dua uko. Ya ini sedengar awang kat dalam marudi. Ilu tena dengar awang kat dalam telangusan. Dengawang kat dalam telangusan kata taup ini on hujan pe kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini nasa nak ke lu tena dengawang kat dalam belaga. Kat dalam belaga kata taup ini abe on hujan tapi te taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ni sedengawang ek le pekusi ko mai lu kat dalam belaga kat miri binapa kat marudi ngan telangusan. Ya, dengar awang ini kenggin ke Kumailu, cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, ini saya dengar awang yang kita dapat kursi Kumailu. Mung, sengah nakik harap ini sukat mepo dalam metuk atau apa dalam ngatu ni sik puyan-puyan lu. Ya, lu kelukti ketetap ini pabek ketetap tena.

Ya dalam bina pesan akik yang terkembi-kembi akik ke pesaloikem ngan belian. Ya tadi ngelan ini pakai mengalat nyelama, pakai selamat ikam ya bio ngelinga atau apa ya. Lo pemong kejaya ke usia tali dekenya kak jam ya. Ketelu ini harap ilu omong on salah on say on benak ngan ngelinga do. Belian akik metit kumailu ini.

ลอลีตีลาโอลานเวกเกลเนในลานเวโกอิดัง

Ya sana kena nak dengar pasal untuk dengar barang regata ya. Ya ke ada pasal lebih maju lah. Ina dalam kurang terbulan 23 terbulan 26 terbulan 7 ini. Kurang cin 2 minggu lah pas program atau pe festival atau pe puyan barang regata 26 kan ada pasal ya kak. Waterfront Narudi ya. Bikemong senganake, bikemong bake atau pemungung kumai kem ya, ya kelok teh nak isek puyan detik ke barang regata 2026 kumai kem paya unalak bahagian atau pekem ya teh bayar isek pertandingan ya detik tegok barang regata 2026 ini kumbin isek persiapan, kumbin isek ino kesediaan ni kan pala tahu ya kena ini bagi ake abek ni maju lah dalam kurang cin 2 minggu ini persiapan jadi ake ke percaya ilumong lepak ti yang tiga dan persiapan yang akan deti ataupun dan mong puyan ada ke deti ke Baram Regata 2026 ya Koban Illusion ke Baram Regata ini ini highlight ataupun ya memang dulu pengak-pengak inana pasek Mesai alut ya pasek mesai alut ya ini ni ya kalau akik sendiri pakai kelop pakai ini ca highlight atau paca akik kelop tenat isek dulu mesai pasek mesai alut ini ben you know kelop ngena isek ketera no nandai di otak semangat dan ketera mesai alut ina ya ne ca puyan ne tiga pakai dalam masa yang sama perlu sukat buka mata buka isek ukok lu lah kuma kelunan-kelunan cenawang dale oh ini sek budaya ada ini sek tradisi dah ini sek puyan dah dutan sek ilu nak pilu kadok dalam lepok ilu kadok dalam bangsa lu tapi ilu sukat pemong ilu sukat pepeng dalam ca ukok dalam ca perpaduan dalam ca puyan ya kuat sek ini ada pasat kuat bahan Baram Regata ada pasat abis macuk lah. Ya sana ke ya ke dalam pekena ke dalam kusilah dengar dia ca kini ke baca SMS ya naik ke Facebook telu kini ya message ya naik cin William Lian Chan dah kini selamat ngetaup di Jelenik selamat bertugas na iko dah metit belian udip ya tengen cin Patricia Nana salam pemung kejai nak ketok peminat radio tali dia kenyah tau ini terima kasih DJ Tuhan berkati. Tiga tawai kumaiko sengana aku William Lian uban lepek nak meses kumailu ka usia tali dia kenya. Naik si awang na dalau sebian metit belian ini kumaiko ya. Binapa on meses atau meses yang naik cin Emilia Bungan Jimmy ya. Selamat tai tau dengan selamat bertugas DJ Antinik dawa ni temek dua abak amak mek kini ngening tali dia kenya kat dapun kini. Wah selamat pemung kejai ngan God bless you ya. Salam kumaikum dua anak Emilia binapa ikut ngan kumaikum sekan ya tiga tawai uban ngelinga atau apa ngan paget so, nak sukungan kumailu ka usia tali dia kenyang ngelinga ni lu singgat-singgat tau cin pukul telu pabek pukul 6 katai tau. Ya tiga tahu aku mai kemuk sang nak ke lepak nak meses nak salam binapa ke mana semangat ke mai lu ke usai tali de kenya ke konti kini pa ke pembangan manyi ngebicem tu ngelik nak isi meses sini kem ya tiga tahu ai mung sang nak ke. Ada mina pasal nak ke pasal lain kemlangan belian ya lepas ini ayam terkembi harap ikam on dena on salau tu apa bek pukul 6 kata tahu pinina ya kenana ni belian nak ke mentit ke mai lu mung.

Bekas anak kena kini tulu pelupian minit lapar cien pukul lemah kata taup ya. Kini ke kusil aca dengar ini dengar pas untuk bola atau Piala Dunia 2026 FIFA 2026 ya kejadiannya abdai ini atau ini juga atau ini ading bam ini dai ya ini dengar badak ca Spanyol jadi pasukan kedua ya sukat ngesah pesek ke separuh ataupun semi final Piala Dunia FIFA 2026 ini oleh pai da ya sukat menewaskan ataupun melawan Belgium 2-1 ini dalam aksi suku akhir ya berlangsung ke Los Angeles ya. Spanyol tica buka ca tirai jaringan cen Fabian Ruiz kak minit eka 30 o kena Belgium mempekuak kedudukan menerusi tandukan Charles de Ketelare kak minit eka 40 ca ya dalam perlawanan ina ina tambahan masa oben un sampai kak minit ayah 10 ayah. Ya, ini nah kemenangan kuma Spanyol ini ya tidak ke ya Spanyol akan melawan dengan Perancis dalam aksi separuh akhir tegok polok 4 atau bulan 7 ini nah keledah kelopunan tiket teka masuk perlawanan akhir ya. Ini lunat isi ini. Nah, dalam ini apa? Sementara ini on dua lah aksi suku akhir ya akan ada ti inana cin Norway lawan England ngan Argentina berlawan ngan Switzerland. Ya ini ca dengah yang makin bandar dulu dah ini makin kiut nah keset negara ini nah makin hangat nah isi perlawanan ini siapakah bakar membawa pulang gelaran juara FIFA 2026 momen ini. Ya ni saya dengar FIFA 2026 ya bola sepak 2026 Piala Dunia 2026. Ya aku mai kem ya nak di saya bola dini ya singgat-singgat tahu ya. Ya harap ikam on ya dena atau pe on semangat ya, nak isek bola ya ada singgat-singgat tahu pasat ini ya. Kelembam ada inana perlawanan. Perlawanan ke England melawan Norway dengan bina pe Argentina melawan Switzerland. Bikam peminat-peminat Norway. Ya ikam peminat-peminat England. Okey, nasi pukul lemah tadi bam ya Norway melawan England. Ya nasi dengar pas untuk FIFA bola ya kada pasat. Dalam kuda-kuda tahu ini kuda-kuda minggu ini dalam tahu-tahu ya ketenai ini apa. Ya yang terkembir-kembir sangat nak ke ilu ke pejai pabit pukul 6 kita tahu apa kurang lah masa ini. Ya dalam bina apa harap ilu on salau on denak dalam bina pakai ke pasalau ikam langan belian ya lepas ini. Nah dalam asat kem dalam minu kemti dalam minu gayang kemti kita tahu apa ini harap ikam on denak on salau on manying ini ngadau belian ya kek metit kumailu lepas ini.

Saya masih ingat di sisi Oe, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita sudah berkata, ada masa atau tidak ya kan? Begitu kita kira, kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak kamu dengan kereta mulai raya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya tak akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Rama dan Long Panai, hingga ada nickname, mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Pahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah perkara air yang konsisten dan juga

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo. Satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Ya, sana ke ya ni nak kini 50 minit lapar cin pukul lemah kata tahu. Dalam kurang 10 minit lain lu ke pejaya ke use tali dua kenya ngak ini ya yang te kembi-kembi. Dalam bina pakai ke kusi laca dengar pasan tu ke ca usa leto biar udip atau pewarga emas siok kerugian dalam suwe cin puluk ibu ligit. Oh lepa ya siok samun ngan cin telu usa laki ya angin baing ya dah terkereka kedai ukoknya berdagang ke bandar ketengah jaya nyap day. Ya telu salaki ya pakai kep silung ina pesek ke dalam kedai na ngan penjoy nyakep ya ngan meka ya penjoy danggin ya kelap ngan mung keresah barang kemas ya telepon ngan pergi ngan mung ligit cin ya ya on ka usa ka on ngan leto bio ina suspek lepak ke kelap ngan ngin ca kereta kio-kio 60 meter cok cin kedai ina. Nah kini polis ketai pita suspek ina ngan ida ke siasat kes ini kena section telu pian lemah / telu pian tujuh ya ini seca dengar pasal tu kes ini ngadung adanya kes tersamun atau apa kes rompakan lah ya kes bermenyamun dulu ya ini dia kes menyamun calat-calat atau bio udip ya ara ini lepa ke polis di siasatan apa suka nakap suspek kes ini ya. Ya dalam bina pasana ke ilu ke pabek ke hujung rancangan atau apa hujung pekerjai ilu tu ini ya kena lu petat cinu se tali dia kenya yang sana ke dah ke na awang ini nak biok tiga tawai kumai lumung ya milik pemung kejai ngena ke ka tiga tali dia kenya cin pukun telu pabek pukun enam kata tahu pi aku mai kemung sana ke ya lu pegayang atau apa ya dalam asat kemte ulek kerja ulek ke rumah ya harap on dena tawai tapabe uma ngan tiga ngin kereta anggam ngan tiga harap on dena on ayannya nalek lah ya. Pa ini nai lu pemung kejai ngak kini ke usai tali do kenya tiga tawai ku mai kami lepak kejai ngan ke kini ku aban pengalai ya kembi-kembi pikem on harap pikem on jaga agat jaga kimet na jaga udip ke ang ilu serpe ya harap ilu mong on pagat manyi dalam mong-mong penguan pemuyan ilu dalam singgat-singgat tau ilu. Ya kumai kemung yang ngelinga akik ka Facebook bina pai kemeng ngelinga ilu cin radio pengalai ya bina pai kemeng ngelinga ilu cin RTM klik. Ya dalam bina apa nak saya nak tiga tawai kumai kem yang ngelinga ke cin live TikTok ke kini ya tiga tawai bani kem pagat ngana ke cin pukul telu pape pukul enam tiga kata tahu ya dalam bina pakai ala awang ini ke nak tiga tawai kumamong lepak mampu ke kat dalam konti kini kumai kem mong pesana ke ka bake ngek ke MCR kena tiga tawai ban lepak mepoi lu dengan cara kem tersendiri ya petegol a ke tau dia ca lu petegol a ke tau ca dengan frekuensi ya kuat nembam ikam da pesalo NDJ ini ya ke pesalo ikam ka tau ya ke lembam lah. Okey pukul 6 na ilu kenglinga cin YFM imban kucing ya kina nasana ke ini ya ke DJ Lenik petegola a ke ilu petat kini ya petegola ka tau ya ke tau cah bye bye.

0: tutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lomba ngemain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kena tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan ngeluar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari

0: nama Agi. Dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook.

Lagu Riz Nana lah selepas je pun lagu kena mungkal sada lemai sehari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulang kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station Pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selama bergulang kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bergulang kami nyentuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bergulang aku Nancy Tambun Taka Isi Basah Dalam Mai. Jadi tusun program bagi berkes lama ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang pengeluar program kami nanti segi ya ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30 jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu kita berterus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Min. Jadi saat itu mendiang ke tanduk program Nembiak Min hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa asal lemai saat itu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja saat itu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi itu lagu ke dipilih kena merina kita ke benar mendiang ke YFM sada lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengan kena smartphone, download RTM Klik buat

0: World Cup 2026. Hari 5, 10.7, 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta beraneka sama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Tidekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Giga FM.
1: Ya, dia tu datang buat untuk kita dengar ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello, why Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
1: Selamat jalan ke pengawal. Megak dengan kenuan. Nama berita hari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Ya, hari kami di Kapit pan, sepanjang hari itu berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami buat Kapit, mana tu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai bukan nama ne, jangan aku laban orang asuh kami dulu ke Sibu deh. Selalu aku sayang.
1: Nyawuk sedak yadin ke tu ane?
2: Nyawuk sedak yadin. Aku nak, nanti aku nurun, aku jadi tinggal deh, jadi pengunjung orang kedatai. Uliah aku ngau orang iperaduan. Ini nemu boleh untuk sikal, Din.
1: Pamo, meh, baik pulai Kapit ne.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku. Kau ikut mayuahnya. Tuntunya, ne.
1: Iya, amat. Lagi ni si awak ke, ne?
2: Iya, lagi. Untuk ke pergilah. Laban pergilah. Nanti dah salah aku, sudah iperaduan. Ke penudi, pukul 3 lemai, sudah ya. Nanti dah salah aku. Kami di kapal sarainya, pukul 4.
1: Pukul
2: 4 ke perundi ni. Pukul 4 ya, sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ketika kapit bukan mina aku mpu meh bala kebukai. Cakap aku bisa ya udah nurun kemarin sana sempat nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami Sarawak aku sayang ke bisa dia tu besibu. Aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kita.
1: Amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan.
2: Ya, nyame ngarap ke berjimat lebih betulnya ke jalan lun pihak aku ne. Letoknya mai deh ni barang mai rembus. Sige rembus nurun ke sibu. Ukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres. Dia tu entik nurun maya tu pendatai entik ngasih kerempu mata lansia kaku ne.
1: Amat
2: Uliah terima maya malam hari kaku.
1: Ya, asal berani je mai bakal pengangkut. Leban aku nunggu pan labah kapit labah kekalok kian ke hati jalai berbukit kenuan. Amat kadang nangis ke kita nanti malam. Amat
2: ya, au nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh. Laban ke nantu menak maya malam ku deh. Nadai mata malam deh.
1: Nadai mata malam. Kau pepedil jadi, nangis.
2: Nadai aku sikit nak uliah deh. Ya, nanti bakal maya tu sekali ini bos sekali mah pulai pihak sana deh. Au jadi nyak meh kita ke nyangkanya bertanya ke nalun karab ke sama berciman berarti ke pelikun derimpu munyiko dek tadi deh. Jalan kita itu ke kapi makin keratai ke risau ke kapit. Makin benar ke bukit beling-keling buat lah.
1: Nama tak rindu kan ya dah hati. Bukan ya. Nama kena jarang ke jalan tengok kita bisik ke beling kok liwat tang. Ndak bakal
2: ya, ya kena nanya. Ya kena nanya, ya kena buat lah.
1: Ya, tak rindu ke mada nampak menua kian ke deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedaya. Ya.
1: Amat, tak suah nak suah tengah jalan yang tadi. Nada yang kau nada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja neh.
2: Berjimat betul. Nada yang lebih hari bukai berjimat meh hari kita ke mina. Biar bukai semina kita ke nurun pesibu masuk di sini nur meh sama berjimat berarti ke pelikun rempo. Mungkin aku tadi kami di kapas dia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya Kapit about hello by Kapit tu. Ni si. Nanti ni teh kia dia safari balik Kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni teh kia ne tante tu udah diinsu jangka aku sebagai lagi sedak kengau kami di Kapit udah kan mau berita tu minat dekat berkongsi baru nanduk baru berkawal ngau pengawak tau ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insul ke baru ngagai hari bulan ke baru ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya bak rumah Jonas anak luat dan sepatah pulauun balai Ria Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya, hari safari balai rakit ke Bukai, kalau palan no melekak ke, sidak ke ngau rakit tu hanya sitik nua jauh. Jadi hari rumah Jonas anak luat sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar kapit kita hanya bekau ngau safari balai rakit kalai udah dilanya ke baru ngagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Okey, sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserima ngau safari balik kapit mega dilanja ke bari bulan ngau mega nama aku kita hari ke sebakau. Au jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rembu pihak aku sedak tengau berakit banyak ke sedak tengau Lumak Powerboat. Okey, hanya berita bekau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu bermula kita di kapit ke udah belanja ke baru lalu ke sitik tu peningau mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabuang, ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikik Bukit Mabuang tu edisi kedua bertahun 2026. Tajak pan munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai kari burannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Niki Bukit itu nampi isi tentu ya menggunakan stamina ke mana nampi ya ngambil kesedak ke ngau Niki Bukit itu trin yang mimit pihak aku kuyo ke bakaku itu mentah ke ngau jai sepuk dan akal nanti nak baik trin yang out ya ambil ke sidak yang nemu kalai itu dekat dia tu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai itu dia tu sidak hari upis daerah Bukit Mabuang au sidak ke udah ngau edisi keterubah Bukit Mabuang tu udah nerima sambut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai parmisik ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti ini tih ke paramu dia mayuh maka pengawal bukai ke bisik dia tu berbek ngenya lebih bagi bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam maka moden pia maka bisik gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisik maka pekit nyumpit bisik tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke Niki Bukit Mabuang bisik maka pengawal miring udahnya ngajat bisik persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam maka persembahan Genang Pampat pengawal bebiau berpantun ngau maka pengawal ke Bakemah Bukitai berkuasan area Bukit Mabuangnya deh, bah air terjunnya. Nya ke dia tu berbak ngah pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 ngah mengkau 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti utai itu udah nur kita tahu nur register kita ke ngau laban namanya kanang ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke ngerista di rempu dan tentu aku nemu pengawal tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik dua puan kusung dia tu buat ekspedisi Bukit Mabuang. Okey, nyaya isi ngamuk apa dengan mayuah utai ke uliah dikongsi ke aku buat awak hello Y kapit kita ke sekali tu cik mulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih, salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama. Selamat berjalan ke pengawal dengan Wan Mega. Yang tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisik nyadi di kapit. Terus berjalan dengan kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami buat YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina Joget Bujang Sigat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, itu datang bandar ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur khusus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami andur kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kita terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan sekayu batang sepak, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padi, suai niah serta ke pembelayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat disengai hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 ba rumah mambu gerugu sepak betung serta niang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningal kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari Minggu tu 12 hari bulan 7 2026 ba rumah mambu gerugu sepak betung serta ni yang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apa jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ba nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai ti ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan atau ke bedum udah nadai hari, udah nadai sari tu 11 bulan 7 2026. Lalu niang tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 bulan 7 2026 serta niang tu deka dianjung hari 1 kena 13 bulan 7 2026. Pedarang ke siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak jawong balumur kusung 11 25 0 94 3 41 tau ke ngagai menyadik niang tu Miss Great balumur kusung 13 484 3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningal kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan, kosmas anak segan atau ke bedum udah nadai sari tu 11 bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 bulan 7 2026 serta dekat dianjung hari 1 kena 13 bulan 7 2026. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak jawong ba lumur kusung 11 25 0 94 3 41 tau ke ngagai Miss Grad ensenggan ba lumur kusung 13 484 3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu Siti lagi pesan peningat pesan pemati mega ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkom Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Anthony, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sehari tu 11/7/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari 1 Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu balumur kusung 13-865-7125. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu balumur 013-865-7125.

0: lagi rumah yang ke.
1: Cara nganyuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagi, nampung pesan ke bisidah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali itu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gat, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sengai bawa rumah apa ya pengabang anak labau bawa simpang pisang jalai selirik kapit. Jadi niang tu dekat di itu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjong pergila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi penerang ke selirik telefon ngagai menyadi ya ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telefon 016 7476 249. Nandu isi pesan tu baru peninga kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai selirik kapit. Ni yang dekat di itu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016 7476 249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat kalau pesan diterima hari Mariam tau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia bak binai empuak tatau sab anau Tekalit Semanuk ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai ke ngelala limau anak Aliah tau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke limau anak Aliah tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bak rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 bak pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar Melayan kedekat nemu ngah silik lagi telefon ngagai apai luang berlumur 012 857 2596 tau ke ngagai Paul Rica berlumur 019 828 5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggalkan pesan madah ke limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Niang dekat di sengai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bak rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 bak pendam RC Setiam. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai apa luang bak lumur 012 857 2596 tau ke ngagai Paul Erika bak lumur 019 828 5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngata sulit niang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari Duin anak lamat ke alai mesan ke Bamlayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nandu pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima hari Duin anak lamat ke mesan ngagai kabar Melayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawang ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis di rumah kami buat YFM, terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak pergerak pagi engkau sada lemai. Terus bergelengok kami YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Wan. Berserimai nge Baram Regatta 2026. Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ya, pukul 7.30 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu hari manca Sempama Kumang Nur Nuri Sawak.

Ketua Batuk Batang Berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hub kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Selama lemai bergulai dengan aku Nancy Tambung bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datuk lagi peringat isi berita.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelin Besai Tik Baru dekat ngubah menggeri tu nyadi menggeri pintar kurang karbon. Tu dekat negap ke penduduk ya nyadi hub pemansang Tik Meruan beradab zon tengah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawak Nusun Barunya ngawul pengawak meranak ke pokok skala besar serta di pejalan ke berenggar-enggat setipak enggak pengulih perkara wang perintah negeri. Nyak dekat melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua enggau ngenak teknologi dalam pengawak merit servis. Agenda pemansangnya ngemerat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon, mansiak peluang dagang karbon, ngau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai ngau ketua Raban Bansa, ngau ketua Genturum Pendiau, KMKK di Sibu. Berbak ngaunya Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak Ku Sayang Sibu madah genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Ia megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif tip bekawal, ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk, nyengkawam aset pengeraja asal Bakar Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier bising ngelimpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Breeze Walk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ia buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambil awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi Raban pedagang mit. Pasal Sentral Sibu nyadi hub ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayuh macam utai jual yang kaum hasil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hub kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagik pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat saiz Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM, bak dataran Tun Tuanku Bujang, didiatur berserimai ngau pengrami Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah. Nyengkawam sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis menterinya megak nyedia ke klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau Raban pemesai perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngenak van tau ke bot. Berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu tidakak ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbaik dia tu benung dia lus ke. Ia berjakut ngagai pengarang berita, pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengerai Ngelik, Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RYFM.

Airborne Airways udah muka pengawak jual tiket untuk perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak ti nyambung Kuching ngau Singapore berengkah 13/7. Sebedar pengawak melancarkan penerbangan biluan ninting hari kena 22/7 tu menyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Airborne madah ke promotion tambang sekali perjalai ti berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Airborne Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah perjalai baru tu nyadi ke singkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbangan bilun tu. Tik terubah yang rebai ke rangkaian penerbangan bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engau merana ke pokok antara Sarawak, engau pelilih menua secara besar agi. Berbanggonya pengawak ngelancar ke pejalai penerbangan bilun Airborne antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai ulih nemuai ke Sarawak nang engau ndak irau ke regati niki kelebih agi maya musim pengerami. Tambang ke ditetap kenyak megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang ulih dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbangan bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbangan bilun. Berindik arinya tambang ditetap ke Airborne di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya engkau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagang temuai. Dikenal mata mayuh agit temuai ari dalam engkau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu engkau komprehensif agit. Pengawak tu mandal ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerti hati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1:35 ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebedar diserah ke ngagai pemesai pemansia Maritim Malaysia ngambil ke atur nangkan kenyak uliah di pejalai ke. Kedang ujung ke berita batang berita dibaca baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar ti kurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal ti baru pemadu besai di Sarawak. Airborne buka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahya ke Singapura. Tunakak berita lemai sehari tu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal seluruh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tikawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak ti ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar ari orang dagang tu, ari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai ari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu ni Una Namorjun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam lagi kita ke pada bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anangguan ke frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan Amin dekat bergulangan Timin. Kalau program nambil Amin sehari tu tandu mendiang ke program nambiak mit bergulanggau nambiak hari sekolah merdang. Datuk lagi pukul 8 malam. Anangguan ke frekuensi kita terus bergulanggau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembiak min, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembiak min dengan anti min. Pihak megak? Temuai nembiak min ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Ya, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban. Gulai ngau Timin, enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne. Dua iko Indo ngena ngepan Iban, bisi mega dua iko agi siko Indo, pia mega siko lelaki. Kira ketiga Indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne. Timin nak kediri mega sidak tu tadi di sempul pulang apa ngau indai nyang kaum cegu ke bisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Mit. Kita berkelala dulu ngau sida empat tu. Ngambil kita nemu siapa nama sida ya ne. Laba anti min semina nemu nama pandak sida ya ajak. Tan kita ikat berkelala ngau sida empat tu ne. Ianya hari kita milih hari kanan anti min dulu. Ikan kena ngepan Iban. Jadi buah tangguk ianya tadi bercurak ping tau ke bercurak kalas ko kita ini. Kita nanya dulu siapa nama ya. Selamat lemai mang. Selamat lemai.
1: Hai.
0: Selamat lemai. Nyeli-nyeli yang ya malu ya ne. Siapa nama non mang?
1: Nama aku Helenika Latai anak Meringai.
0: Helenika Latai anak Meringai.
1: Au.
0: Nyak nama penuh ne.
1: Au.
0: Berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne.
1: Au.
0: Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi siku.
0: Anti min rindu nundek dulu ne. Ngapa ya nak kesal. Beda kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi na. Anti min ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Uliah. Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne, Mat.
1: Nak.
0: Nak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikok dagi induk bajiak ketai ngena ngepan Iban mega langgo tanggo ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke ketai ne merah jernang. Siapa nama nuan kumang?
2: Nama aku Denisha Rini anak hetela.
0: Denisha Rini anak
2: hetela.
0: Anak

0: Dah badas gamak sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikat berkelala megak tengah-tengah bak muan hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
1: Nama aku Darius Ali bin Harith.
0: Darius Ali.
1: Ali.
0: Ali. Ha, Ali. Darius anti panggil Darius.
1: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
1: Faham sikit.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
1: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan, memang orang Kuching.
1: Ya.
0: Berapa orang adik-beradik?
1: Dua.
0: Dua orang. Darius anak pertama kedua?
1: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
1: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright. Ya, tadi Darius ne, umur?
1: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
1: Ya.
0: Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk megak, kita kat berkelala dengan megak, boleh bagi tahu nama?
2: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
2: Meliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban enggak?
2: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
2: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah tapi anti tak pandai cakap Bidayo ha. Okey. Berapa umur?
2: 12.
0: 12 tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa berapa orang adik-beradik?
2: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
2: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
2: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
2: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
2: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
2: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemai lagu Sanggup Aku. Nanti Mien tadi nyadang, oh mesti kan ngemai lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemai lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemai lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah ya kelalu kesal. Jadi kita ingat sesidak ya, relax dulu. Ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri. Dekat Merindang kita buat program. Nembiak mit. Udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya. Ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu. Datai ke Kunti YFM. Bakal ke malam tu ni. Okey, hanti min dekat randau Darius. Boleh? Boleh ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
1: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
1: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
1: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
1: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
1: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
1: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
1: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
1: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kak main lagu Bruno Mars ne. Okey. Are you ready?
1: Yes.
0: Okey. Anang nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke pengelandia sidak ya. Ba program nebiak minum.

Dengar kita nyawa cukup mana nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena betul nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik jauh ya belagu kita meda live tadi ne terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bawa program nembiak mid kita hari SK Merdang tang sebenarnya Antimian dekat Merindang walaupun ingat nak ambil kita dulu ngau lagu ku dah dipilih Antimian ke sekali itu.

0: Okey, nya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi atau ke cita-cita impiannya Maya yang dah besar. Nya diantimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tok ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Nanti besar lah kat nyadi nama atau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical, tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne, nanti berumah bisik ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Bapak sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak bapak Sarawak Energy lah. Uliah, ngigak nanti min baru ne. Okey, nya tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejulu hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tucu mana? Halo jeliang ngan Cikgu Mei. Cikgu Mei, nyak Mei Franklin, bising ngok kita ibak konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, Nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Ayuh mato, kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebahagiaan dari cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak, ne? Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi, ne? Jadi, Aunty Mian Mega, terima kasih ngagai sponsor kita. Ba perengka kedikuna bala nembiak sekolah atau ke alat tulis ku kita, ne? Ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli. Ke Bempu tau kuda sponsor kita hari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ku kita, sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya. Magi perengka ke dikena tak ke perengka lah tulisnya meku kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti bak program nembiak mien live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Tai ninga ke dulu lagu tu.

ingat tadi lagu kena kita menggah program Nambi Amir sebedau kita dekat medak Siti Agi penglandia ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amir serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh medak ne udah tu lagi kita sama medak Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nambi Amin seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti Min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Okay, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat Perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice kena merindang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timin. Boleh mendak baru live kita bab Facebook YFM Iban. Makin lama sidak ya pun yang ada kesal lagi, makin lama mua pun makin tampak lagi, perincian lagi. Kita dekat ngerandau sidak ya dia tu. Okey, antimin ke nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu neh. Peninga. Lama antimin ingat ke malah peninga nambi amit kita bak luar. Tentu sidak ya pun kebenar ya bisi hati ke ngau bak program nambi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ngau sidak 4 tu pun uleh mega. Laban telefon antimin di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amit mega neh. 082-258-634 dengan 082-258-633. Okey, sebenarnya Aunty Min kak nanya sidak tu dulu neh. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita neh. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan Bidayuh Singgai.
0: Oh, Bidayuh Singgai neh. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak neh. Mhm. Okey Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: 2023. Dari kecil tak ke Arimit. Mhm, Arimit dah nemu berlagu neh. Mhm, selalu ya lagu nama Baik Nuan Mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English neh. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Ndak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban nah. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Mhm. Aya rindu bak pengawak belagu ja neh hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu neh. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kak nanya neh. Semak kagi mic-nya neh. Okey, siapa cikgu ngajar sedua ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisa.
0: Okey, Cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah menya ne ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Mhm, sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni.
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nya.
0: 5. 5 ikut lah Maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding pertandingannya. Badini?
2: Mbak SMK Hajah Laila Taib.
0: Oh, buat SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang neh. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ka ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ka ngau.
0: Oh, agi ka ngau. Jadi ditok nare malu gi nah.
2: Oh.
0: Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tak kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ila ko antimian tu kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indah itu ngasuh mana? Ngasuh ne?
2: Support ja.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa paling dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke? Okey, kita nama sau jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapak aku kita semua dah sedia kat meda. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone eh, ngambil ni ngambil music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut mendak antim yan. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax au. Laban program ni tu kita ngasuh nabi ambil kita itu tadi at lebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masa jam. Kita dekat ninga ke belagu, mic lagu. Sanggup Aku.

0: tu mak anti mien mada sida tu belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke dibantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau anti mien. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mien bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa ngajar bawa sekolah?
1: Cikgu Mei.
0: Music
1: kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Tahun tu ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ku anti mien tu ne. Ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hamat datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega balo peninga kita ke nyukung program nembiak miat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey kira kena ke tu dulu meh kita gulai bawa program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai begulai ngau anti min.

0: cyber atau pengelakon cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah all more on digital platform. Eh? Nembiak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak, kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indai handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data ada beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Dan kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ni dia deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk. You know jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngotanya. Kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nak boleh beri tumpuan lah. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi ya jadi takut kita deh pornografi bila yaudah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo nanti yaudah mendak pornografi dan dia bertemu orang ye, melalui apps buka buka Facebook, WeChat, ane Instagram tapi punya ya oleh kadang-kadang orang tu bertemu guyanya. Walaupun dia mendah rimbu umur 16 tahun, ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar nuanti di mana tapi nada berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala deh. Jadi orang akan bully ya, diketawa ke orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornografik website. Jadi tu tetap patut dia apa indai walaupun kita datuk nembiak nanti di PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak lah anak kita boleh.
1: Dr. NJ Karit, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Y FM.

berakhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad Murat Yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak tiransing taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana ngah baca-baca hari Swilin Gau Nelson Nehru lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tu. Kita berkulai ngah waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tu. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tu. Pihak muka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tu ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Arya Shen Ivan Ngai Berumban ya, 6 Berumban kita ke Benung Driba Barantu Jala ya, jam ke dia tu.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung Lalu Aku Mega Dikena Merindang kita ke malam tau peninggal ya. Munyik aku nak ngira nama pengawak ke diatur kita jam ke dia tau. Engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebiri ya. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakah kuhu ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harap kamu kak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalai gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawa 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilah ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Brigata 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penduduk kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesida agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna, lebuah sida udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Merindang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Anti Nuan Megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti agi pengawal ke dekat diatur pergilak ya. Ke kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebili ngagai program ke di Kumbai Kuching ke Free Morning edisi Ari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sapakit nyura ungkup nembiak mit pengawak berjual bepersa pengerai ngau ndak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur hanya dia nana mai direk sebili ya datai ngagai program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ka free morning nyerumba edisi Ari Sarawak ya kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi maka Siti Ari pengawal kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Padahal kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist hujung minggu. Nangkan kenyari Florence Hai Kawal antara tua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Radio PC Logo.
1: Aku di lengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Selamat malam peninggal. Dia tu aku menabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu kengau rasmi agensi pembangsaan negeri ke-10 dikelola dengan nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal nubuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ke ditumbuh kenyak dikenal ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau RM1.5 bilion ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, Berindik Hari Pengawak melancar ke program Sarawakku Sayang, ungkup bagi benua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pembangsang kanan menua nyeng kaum agensi pembangsang wilayah utara NRDA, agensi pembangsang tanah tinggi HDA ngau agensi pembangsang Delta Rajang Radar. Berbak ngonyak, Perintah Sarawak ngulih ke penemu Ari Pakar Antarabangsa dikenang ngembiang pengawak ngembangsang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapik ngau pemar geografi dibekawal ngau air disebakal ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kanan negeri dekat di Pansiak dikenal mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindi arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu natau-ndak berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air di sistematik lagi. Klien ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke mayuh peranak bakal bak Bukit Asia. Pengawak numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu Siti Ari Inisiatif ti cukup mana ti diantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asiak, Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asiak ngau kena menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kenang udah bisi agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asiak seraya megap jalai ke tanggung pengawak Tib Gun Ahmad mutar ke isu ampuh bah bak kanandur ti baruah. Yang mansut ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami lancar ke program Sarawakku Sayang bagi benua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Dulu akhirnya Premier madah ke perintah negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke-10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekawal ngau pengarah pengelikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nernak ke kerjasama strategik antara agensi perintah sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguah Manggil madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program temuka meri awak ngagi peranak Ari Genturuang Tumpuk Peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu bayuhaki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat.

PPNS di Kota Semarahan. Pengawal ngerjistar diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarah berita, sepengudah pengawal walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bahag Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya merik peluang agar raban pemekuh industri ngawuram tanam topi ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekoran dagang ngau raban pemandang ari agensi perintah ngau sektor ti ngati Kediri. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Meteo Abu. Selamat malam.

0: Pari Sandy bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, Nintian hari 5, pukul 1 ngale hari.
2: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat, ingat. Carta Sapa Juara, Nintian hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak ed Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah ed sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema. Itu tak sesema. Agak dari. Okay, jabut. Tua baru dah mai peninggal-ninggal ke recap.
2: Ya,
1: catat siapa juara
2: tadi.
1: Iya, Bak Tusun ke 26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke baca tamenya.
2: Oh, kita lagu ke tahu sebut ke tu ke?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada selalu induk sikit nak dan punya baru tahu dia tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin ne.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke 26. Recap ya atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak Cata sepa juara Tusun Tik ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata sepa juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cata siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai,
1: aku beri B tambah.
2: Huh?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging terik. Okey, yang jadi ya bawa ke sekali tu nampaknya selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut mic ke kita. Okey, semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catat siapa juara ke 9. Ya kesua didengar kita promonya ne.
2: Ya.
1: Nyuka semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hitung ya peminat.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih ya. Agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup. Ketap-ketup hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimiat ibu minat.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut. Ukai itu ikut. Gelaban ke bisik band.
2: Oh ya. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22. Semi finalist.
2: Semi finalist. Termasuk. Tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu nyanyi.
1: Lagu apa nah?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal ngau SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kerka di baik tua berkawal ngau SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Yeah.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab 23 ke 10 uji dia baca dia
2: baca kata
1: baca ana
2: okay.
1: Ana baca ana spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: hari lumur 9
2: ya.
1: Okay.
2: Lekang ngotion lagu tu dega nekel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan bisi. Nama yang pu tau kecampur nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tiga 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tiga 9.
0: 10.

0: Dinga apa?
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ya ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang ya tadi jabot.
1: Kenau.
0: Kenau lah. Bukan nyam ya, saya Ari Intan gue ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Bekenin tadi. Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya saya lagi hari kita hari Intan kita saya kurangnya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku ya, mengikut ibu aku tu saja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang kita Intan kalah kau beda.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan meda. Ibu. Hari jauh dah pedal bang saya lah.
1: Ya tu.
0: Ata Intan mama nak kalah beda.
1: Ya.
0: Nanti beda apa dalam cerita James Bond 007.
1: 007.
0: Okay,
1: tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina.
1: Uh-uh.
0: Oh, nyat beka
1: Lentin giok.
0: Okay, ya Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tekan kemala nemu.
1: Tekan kemala sama nge Intan.
0: Tekan kemala sama
1: kemala tu kita iban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan punya nah.
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Tekan kemala.
1: Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala?
1: Jaku anu tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Nanti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Ya tadi ini jarang ke orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama suah nyebut tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpu na jabut.
1: Betul. Dia kalah bertemu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu ngop penanyi tu.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Yang agak kaku F.
0: Ah. Agak.
1: F main JPJ.
0: Apa ya? Dia lawa mesti bisi F semacam.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini.
0: Ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah ko.
0: Ni buahlah tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak yang ku depan. Okay, jadi siko penanyi ya ke seberapa tua kalau nyebut ya tu berbangsa kenyah nang bunyi kereta dia nyebut gawa bau pias tinjaga jalan lu. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau tiga minggu dalam cata nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Ya. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Nak masuk jam?
1: Huh?
0: 8 lagi mayu berita kerka di kunci tua.
1: Iya.
0: Lagi bakal ngoy SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anak macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun dua gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari ya seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Bagulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anang belaya.
0: Anak belaya.
1: Mm-mm.
0: Ada ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nga beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu ngano indo tu. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalan cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurup ukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh. ala
0: nyoka babakanya metang ba mancato ia nadai betimbal ngol indo jadi lagu to ia kindo tengano lelaki ia katiko mada asa ate lama laki to nangetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian nya ya tadi belaya masa dua tang nadai kau kau nyak layak ke penudi sedua ya laban siku nyudah jadi kura bukai
1: au kura benteng
0: salahnya au kok orang semunja
1: oh iya kan banteng kayak
0: au nya me tadi jabot
1: oi
0: cerita jalai ba cerita layak ke penudi
1: oh amai tem
0: Tanti okay. Sudah kena mu nama bekeni jalan cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita dengar ke lagu bab penduduk tiga
1: lapan.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mai dia buat.
2: Ule kata gitu jakor putes tekselka selka. Ule berminat. Nanti terus makanya ngaikan. Tuh peti aku yo.
0: Apa ya? Nyoba beliat di lah nak. Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nya lagu ke baru didinya kita bab 2-3-7 ah.
2: 4 minggu udah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngeminggu yang kemari retinya sebaka 2-7 mega nak begitu.
2: Jadi harap ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak Siko Ari Raban Tumpu. Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida kekala ngau sis je sebenarnya tu maka digagak penanyi Tumpu Jabot.
2: Pandai ya tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega ke kenyadi ketua band Laut Nas Empire.
2: Engka mai ke kini.
0: Nama re?
2: Engka mai yang po ya ketua band tu ka.
0: Ketua band me ya.
2: Oh. Iya.
0: Taja gamal emiat.
2: Au.
0: Tang ketua band.
2: Au.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita bekaul engau cata sebagai juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prais.
2: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
2: Oh, nyak nyamainnya bu minat. Tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetiap hari lima aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni abak telepon tu. Udah pengujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit. Kredit
2: sebenarnya. Ya. Kredit.
0: Ya, itu
2: besain.
0: Ya.
2: Udah 60%-nya tadi. Udah uni abak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninya mbak semua radio mbak YEM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari ke dia tau sampai ke tengah hari ampa.
0: Ya tadi cara
2: panjai
0: punya
2: kita murah ini warku
0: tangagai bala ke dekat nguliah ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja
2: ya nanti malam hari 6 kita nandai, ninya anang telepon dekat kali kita
0: tahu gak kita telepon tang ya. Dia nyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
2: ya
0: kau kai. Okay, jadi yang agak bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prai.
0: Ya, semina ke betul jak si prai. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prai ngau cara ngundi. Ngagai bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prai.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai umur 6 udah umur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ rendat semifinal.
2: Ya kena mutan tu minut isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
2: Isi hati ku.
0: Okay Diana Sini pun isi
2: hati. Okay aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini kudah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo ada?
2: Apa nyawa ya mana?
0: Katindo dalam jika Melayu mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Ni jaku iban bernayang.
0: Bernayang. Nyetayang-tayang.
2: Nyetayang bernayang.
0: Okeynya Siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ tiga 8 tang ke sekali tu ya datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemarin
2: ya
0: ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga 6
2: ya leka ngau leka lagu tu di kaga Paulus Morris
0: lalu Tion ya ia ndak kediri ngaga ayam mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus dengar ke lagu nomor 36 nangkan kanya terus dengar ke lagu nomor 35.
2: Isi atitu Diana Shinnie.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 5

0: Nyak tadi jabut ko ya.
1: Lapan ya, udah panggai.
0: Dini itu panggai?
1: Bati.
0: Nasi itu panggai bati.
1: Ini katanya nak muda itu panggai. Maka ujung lah.
0: Nanti itu panggai bos berbola batang lah.
1: Akai.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenar kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu
0: kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang kesama.
1: Ya, one day ali.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sebakan ngominggunya kemari.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akibat umur 5. 10 minggu dalam carta. Ya. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah lagi. 4 itik lagu lagi pada di dengar. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal dengan berita pemadu baru.
1: Ya.
0: Suah di dengar kita. Suah di dengar bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawan aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engau program tu. Yang nyak lain agak bala kita ke Kalak. Di Kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku adek kala aku
0: adek kala di
1: ayak kau lalu
0: ayak di skune
1: ayak
0: di
1: Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak kau Seneram segi di pansa ayaknya.
0: Oh, segi di pansa ya pulai ke
1: Tulu,
0: pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nadek kala engkau ayak di mansanya
1: adai
0: lepas di nengkau udah nguji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansanya.
1: Okay. Bedau kalak mansanya.
0: Nanti dia bedau kalak tu, mai peluang dia datai.
1: Amai.
0: Musuang menua ke Dikumai Selangau.
1: Ya, ya.
0: Selangau tu nanti keliak. Nah, tu keliak lah. Sebedau jalai Pen Borneo tu di gagak. Mansak jalai besai ke Bintulau ya, ne? Tang dia tu, leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyo melekang.
0: Tak masuk mimit lah. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh higa lah. Hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi radiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kasam babi
1: lah. Tuh ada gini uleh jual belah tehnya.
0: Oh, keliak maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: bamak.

0: Nanti ada nanti ada salah aku sekedar promo ke BCD padah ke RTM Sibu megak. Ujung bulan tu bisik pengerami megak di Selangau.
1: Oh, bisik ah.
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisik watak peran orang dia.
0: Bisik tebing sungai air tap astapang ah.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya nih. Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya nggak gaya pengen OIB ke?
0: Napa tuh dia langsung bertanya apa OIB?
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya kan.
1: Okay, tapangnya nyonya. Nggak. Di kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai ngagai teh rumah aman.
0: Oh, teh rumah aman tok pengulu ngalai. Stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belum aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepanti kita meda ada jabot. Bisa siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisa kekala diperhati kaku bakal kenama hai stapangnya dia okay?
1: Barang utai.
0: Hai mukanya pia.
1: Batang muka.
0: Batang muka. Oh nyampe sambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau anugerah cata sepet juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nak jawab di kalendinga nama sekolah tong ah.
1: Kami sudah ya tahu dia suka.
0: Ngaget sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK si tong ah.
0: Nggak jawab hari sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lo alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tu.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarang ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Jadi dia tu tentu ya bala kita ke bisi nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tu. Kebenar ya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor nana muda bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nana mula agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan meda ne.
1: Ya nanti kita nadai gak kak pernah dia ubah rumah panjai men.
0: Tau. Rumah panjai? Oh pihak. Kada rumah panjai kan terima.
1: Enggak, dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay ta kedai di dengan aku. Nah, bisi mega homestay ku kaya ta kedai ke pasar Selangau nya. Tahu kita meda ba Google lah. Bekawul ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nda boleh. Anda ngau sibuk kayaknya jauh.
1: Betul.
0: Tengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau.
1: Tahu
0: magang. Lebih lagi ngau
1: kita bisi sibuk jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nak.
1: Sampai.
0: Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya. Kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu megak kita dia obat Sibu Jaya. Mayo in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai kah? Tahu nanya lagi pengulu ngalai sedua Junior mana? Eh?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: homestay. Nanti kita ngai. Bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Aik mai ketimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ketika benda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak Messi hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIB kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu. Penghidup bak siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tata.
0: Lebih ke Selangau, bisik siti kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai pemakai.
1: Nah.
0: Bisik mi lebih.
1: Bisik mi lebih kan? Di udah makai ke?
0: Udah apa nak?
1: Kayak ada petan.
0: Sedang ada air ke semua anaknya sikit lebih makanya dia kah? Kau boleh kawak lebihnya saya kok.
1: Empat
0: pemayuah ya.
1: Empat pemayuah.
0: Tangan aku.
1: Lebih parit bisik menjual rasia.
0: Ada yang kawak asal
1: lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar. Utai kena jual di pasar Selangau. Tajak pendak untuk besar pasar Selangaunya.
1: Tang semua utai bisik maka.
0: Iya mai. Lalu ngakai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan seminar Penanyi ke bisik ngau berpakaian tu je buat.
1: Betul.
0: Bisi maga penanyi ia kedekat medak SSJ tika 9 renggat semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisi kita.
1: Ayak pemark pun bisi ila jaga.
0: Bisi ya. Grandstand berengkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh.
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semi final. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Berkawal ngau berita Mando Baru sedek ya amanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay. Tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru cata sepa juara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Menyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bacata.
0: 14 minggu dah bacata. Ataja pia lagu tu kalahnya di juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Lekang ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jesli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tik diberi nama Om Bas.
0: Penuduk tik keempat.

0: Si dengar lagu ni tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sidak ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Dia nikah yang minggu tu.
1: Nikah segigi nak tangga ne. Yeah. Alam minggu ni kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tion ni jawab?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu magang kengaga. Ngaga lekang ngotion lagu ba kini sada ke di baik kelemayang band tu.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya aku nda menemu pada kala bertemu ngose deto. Tang pelabak ku urang ke sama.
0: Jangka mana nya ki urang sama.
1: Urang ke sama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat ngga berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ku lagunya ni.
1: Urang kesama megang-megang lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Wah, bisa duit tinggi lagu ya, pemintaan.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minat. Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu jen kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggu jen kemarin ianya Nick Ravinci. Minggu jen kemarin.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemintaan.
1: Sekali ke Duni Lang, lapan Duni Lang kepada udah dengar kita kelimpa hari Nick Ravinci sekali ke Duni Lang udah ngerampas penuduk Nick Ravinci tahu ke Nick Ravinci bedau kak meri penuduk yang ngagai Duni Lang
0: betul
1: kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua
0: ya
2: dua

0: Na pamaagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: Nga mga kota sa ibu mina.
1: Ya,
0: artinya.
1: Ah, artinya nama.
0: At angkal doni lang to bedau liang rampah. Angkal Nick Refensi.
1: Tapi ya, laban pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi doni lang udah datai badan.
0: Dobat ya dulu ate ya.
1: Ya, jadi ya mereka pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu doni lang. Penawar pengubat ati mega majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak mah ya.
0: Arab katro undi mah.
1: Tanya apa panggil ba undi mega.
0: Betul.
1: Lagu Duni Lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kau enggak leka ngau tion tu yang bo meh. Okay. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kamingo to greg gede gede gede gede gede pengerindu anak datai ba adan
1: ya kemai lagunya
0: Nick Refensi
1: ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sih rindu enggak cuma dijebot.
0: Aku sih mah orang putih atau utara putih atau sih ada itu berapa
1: tapi ya 2 minggu udah juara lagu tu 16 minggu udah baca artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nih
0: betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita lumur satu yang tak ke lumur lima. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Besik ah.
1: Kaban de Aris Munjannya.
0: Nama to
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika nguleh ke prayas tau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban dan nintiang minggu nyedia ke prayas ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: laban dik ke udu ngepam
0: pos pes panso habis
1: pes panso pam dek
0: pam
1: apu
0: naik kena ngulai manuak
1: pam dira
0: pam
1: nama pengawal ni pam dah
0: nyamai ya
1: nyamai pia apu kacang ma nyepam
0: kacang ma pam
1: apu apa yang ada pam dek
0: pam megang
1: minyak ngin nyenak ni ngepam
0: andai kena ngelot perut udang pamnya oh pete perut pete ngelot kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: betul bayan sikis jadi bayan tau
1: udah ngepam ngepam sudah sepede perut lelut lelut kena minyak angin
0: betul. Ya mega produk tibukai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabaku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengka ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai ja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiroah.
1: Anak ini buat kiroah.
0: Nadai kiroah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya giga aja pes pansuah. Sidak bayin Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di tu mayuh di pedah kita giga aja Kinakara tadi.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita buka ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi ne.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu ke pansuat maga minggu tu.
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dur kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke cata tua mai peningan-ningan ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapansot minggu tu.
1: Lagu balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nika Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh begulengo kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kini bagi lagu baru kedekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar dulu lagu Nyemak. Ukai dipinta ke pansut ari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tahu dah duni kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka digagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: kekala. Namun main ugan ya, Kak. Ugan. Ibu minat.
0: Tak, kodemu. Cyril Kayam itu namanya ia landi ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah diundi kita cata siapa juara tusun ke 27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Darah atau saya kujabut? Darah.
1: Darah kah?
0: Darah.
1: Oh. Ada ku si meta ai
0: bini. Ila ku meda.
1: Nyubo-nyubo ka ibu mina.
0: Subuh le bar di ada mau le tu meda.
1: Memai pan darah.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Kita dah buat kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
0: Di bedau, buat dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire, wire, wire, fam.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu terabai Leka Ngotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Leka Ngotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampa Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri Music Iban.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merek madu, madu merek penghidup. Sampah merek penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.

0: Sajurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ge nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, nak faham. Nak patut yang nyemerah. Nak ada budak aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dia nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Kolera atau kepenyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi bercaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Bahar Tingin Kucing.

Logistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wajah.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepik kutai dan siwet masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajale Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hillary.
1: Bully, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mau yang makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

main air tu rindu main tu. Kini ke main air. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih lagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuh, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai gantia. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, lupuk tu.
1: Adai, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit di pengaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundir. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

Dengar lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume Yefon patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang ngenak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Tabik basah, nuju bala peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah. Penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita bala mayu. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke bala mayu. Serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tau ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau tau ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tau ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tau ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000. Tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun. Tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta hendak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu, ari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Batuk nak lemuh mampu mulut. Ya, meh, henti. Aik liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

Maja nga guys apa-apa kita sama nanmu ati mensia to nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456 labanya mudah ditemu orang pesan to hari aku Austin Matthew ngawai FM.

itu, Kamat update status buat media sosial. Nyama belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: teh laju mah lain tuh neh. Download dulu mengerjau dari tok. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tuh. Sapa ngerjau tadi tuh? Mayo mata download tuh. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya. Lagi.
3: Apa siapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya.
4: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena. Lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
6: Watrof. Lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini. Lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha. Lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter. Lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil. Lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika. Lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Yuntai.
6: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Livebox Sukan Plus pukul 5 pagi.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk ke bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh ke madang buluh parugan berintai enam. Kawak ke kita daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ke aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ke uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ke udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

mia pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ke semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di nora lai kita jamaya tu. Wang kita yang ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Kita patut terima kasih ya Tuhan ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita benda hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita kelama ketu. Sampai kita. Pai kami di surga kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke dah terima kami dalam penghidup kami kejadi nembiak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua pemanah Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jelas pedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nongir yang kami Tuhan dan semua pengawal terdekat kerja kami saat itu. Berkat ke semua pengawal kami apai awak kita mujur terkena kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta lepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini mengok Jesus pansut hari rumah duduk buat tebiang ranau. Maya haman orang bergelumu ngelingi ya. Jalaya depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri buat tebiang. Ya mandah ke mayuh macam utai naga sidok ngena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Kedok leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedok labuh bertanah tiba batu. Lerai mayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya laman tanah dia mabuk. Tang lebuh mata panas niki. Sidok kena pancar mata panas. Nyai layu leban sedana dari urat. Leka benih tibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sidok. Benih tibukai labuh bertanah tiami lebu buah. Sekedok mansut ke 100, sekedok 60, lalu sekedok 30. Awak kurang kebisi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita itu adalah di madub kuasa di udah mai kami bersemiang sama serta dengan satia genuan dan mereka udah semayang di bisi 2-3 orang guru semiang nyebut nama nuan nuan dekat beri utai minta sidok beri kemaya tu utai di kedekat di gigak kami nunak keguna kami dalam dunia tu asal kami nemu semua januan dalam benua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga. Kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan. Jadi mempenekak Tuhan. Bekal dalam surga. Kunya bekal dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami ada penguji. Lepas kami ada penyai. Kerana Tuhan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia, datai ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngitu kita. Tuhan nampak kita, lalu kasih kita. Tuhan nerang hati kita, lalu beri selamat ke kita. Lalu berkat Allah talot, merup kuasa. Pai anak ngerual kudus, dia ngau kita. Setelah meruan ngau kita, kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tadalamay, San Marindang, Malam.
1: Segulai Sejalan.
2: Kita udah sedia. Ambil sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu.
4: Yalah, dulu.
2: Lagu.

Bagi semuanya yang ke YFM Pengarah Pagi Sarito 12.07.2026 bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Sarito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani, selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Pengarah Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi kalai bak jam ke Terubatu. Kita dekat hingga ke lagu-lagu rohani berserimai ngau kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagai gereja, Nurun ke Chapel Sarito serta mega angkabisi bersemayang bak rumah panjai kini Sarito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi mega pukul 7 pagi ku dekat baca pesan berat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami, serta mega bawa WhatsApp 0138628422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah baca pesan berat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang atau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: di rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

YFM penggerak pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England, benar bersatu Datuk Tau ke benar berlaban Datuk ke Alai. Datuk ke mana yang udah hujung-hujung. Udah bak nyuka bak minit ke 90 Datuk ke Alai penduduk nak ke Datuk ianya seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway ianya Ari Andreas Sadrap bak minit ke 36. Udah nyak tadi Jude Bellingham sebedal half time nya tadi ambis dia Jude Bellingham score ba minit ke 47 ba extra time Jude Bellingham tu tadi score. Lalu bisi mega Norway score baru ke benaya tang laban ke fall kalah halanya tadi ngejuk ke defender pemain England di ujung ke fall jadi golnya tadi di Kinsale ujung ke agi seri satu sama nak ke Datuk jadi sedak ya Datuk pemain ba extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey, ni buka ngau quarter finals ya ke benung dia tu Siti lagi main quarter finals ke dekat dia tu ianya main ke dekat dia tu pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya ba RTM Click ba channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter final Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, kita ke nada pengawalnya tadi boleh membendak ba RTM Click. Ianya ba channel Sukan Plus ngau mega ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi tu lagi. Aku dekat macam pesan berat kita oleh Kenata ke Pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013-8628-422.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati ti ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini?
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, nakak mega nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang tak nak tahu dikarap. Lagi ia tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ke terubah ke sini kena tak ke bawah YFM, pesan ke sekelitu hari deru anak sigan, jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidi yang anak deru. Pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Tekuyung, Semawa, ngau semua kaum belayan ke nak alih di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai ke nak risatu 13 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah Yempu, ianya di Empili Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 2 14 hari bulan 7 2026. Ke sini lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak teruk 016-8161-4777. Lalu isi berita pesan madah ke teruk anak sigan, teruk anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegilak 13 hari bulan 7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juang tau ke apa Joseph, jadi pesan madah ke Cosmos anak ensengan, Cosmos anak ensengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Barumeh lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Madang Kucing. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu, lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin, semua kampung belayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau kampung belayan ke Bukai. Kita ke dekat nombor penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang, yang bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Cosmos anak Sengan, Cosmos anak Sengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7 bak rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Ni yang tu dekat di Ajong Pegilak 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua kebenaya ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kampung belayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kampung belayan ke Bukai, ke nalah dirintai ke ditu. Jadi pesan mana ke Bermas anak Bakir, Bermas anak Bakir tau ke Indai Kumu dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 ianya hari 1, lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skeng Skrim, Skreng Skim. Lalu nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke Bermas anak Bakir, Bermas anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026, ianya Pegilak ba Rumah Lucy Baloi Sekarang Skim. Lalu niantu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti Agi pesan ke sekeletuk untuk pesan pemati mega hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan madah ke apai ya, kasum anek luak, kasum anek luak tau ke apai manggi, udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena hari Minggu, yang dia asal itu 12 hari bulan 7, 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai, baru mah mambu, gerugu, sepak betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan, kebagi kapal melayan di Batan Spek, Batan Sekerang, Layar Padiah, Suainiah, ngau semua kapal melayan ke Bukai di Ngelala ni Anto. Ok Anto, baru isi berita pesan mana ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu ni yang dekat di Senggai Sarituk 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerugu spek betung, lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah teragi maca pesan ke Bukai, kita boleh ngatai ke pesan kita ba email ngau ba WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita kena nombor nombor WhatsApp YFM 0138628422. Kita ke bedau nyimpan nombor tu tau simpan dia tu ni nombor sebenarnya maya pergi lah lusa kita boleh tau ke bisa menggunakan nombor telefon tau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, ngenang dalam awak bekal dengan World Cup 2026, Jude Bellingham skor bar extra time bar World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain bar extra time sudah dia tu masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu, pesan Ari Mariam tau ke Indai Aliah. Jadi pesan madah ke Indai ya, limau Anai Aliah tau ke Indai Mariam. Yang dah nadai kena 10/7/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Michael Anthony, Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Binai, Empuak, Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuk, ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai Saritu 12/7, lalu dekat di Kubur Pegila 13/7. Lalu isi berita pesan madah ke limau Anai Aliah, limau Anai Aliah tau ke Indai Mariam, udah nadai kena 10/7, lalu dekat di Senggai kena 12/7/2026 saritu ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur Pagi Pegila, telepon ngagai apa luang ti dekat nemu penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Ok, lalu ke sekali tu pesan nguji ngigak pesan ya ke bedau dibaca, pesan ke buka itu pesan kertas ulit tu, pesan dari Jos Anak Muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke kertas ulit ngau ngamin terbalu ni yang Diana Anak Jaga tau ke ina jantau kena 18/7 ianya malam rinam. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ba Jalai Batu 14, nyentuk ngagai Batu 26, Jalai Bintu Lumiri, semua kaum Melayan di Mukah, di Jiah, Sebakung, kaum Melayan di bawah Bintu Lusi Bukapit ni

0: belaga ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pengawang kata sulit dekat diatur ba rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bin Tulu Miri. Ya pesan kata sulit ke bisa dikenatai ke ba YFM lalu kita ke bisa pesan ke bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan kata sulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu tu pesan ke baru diterima kami ba YFM ba email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya bisa nganjung ngagai email, bisa ngatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau mega indai eren kena adat sembayang. Jadi pengawa sembayang muai basa tu dekat diatur kena 12/7 malam tu lagi ianya pukul 7:30 bar rumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Batang Rimas Debak, kaum Melayan di Kerian Buduk, semua kaum Melayan di Seratu Paku Betung, kaum Melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kaum Melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi di Kenatai Keba YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai. Aku dekat maca pesan berat ke bisi di Kenatai Keba YFM.
1: Aku dah mutus hati nak tojo.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Roberto Batam berita. Sarawak netap ke penumbu agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara di pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawak tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna di ngembuan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke agensi itu ditumbuh ketuk dikena negap ke sektor besar yang kawam pengawak bertanam ngau merit servis nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyedia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke Jakutu bak awam pengarang berita berindi hari pengawak ting lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rikut Sarawak sebedau tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua. Yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ahli pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban bertapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakar ngau Sibu. Penlebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau Marwan Agi. Berindih arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berhati ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air di lebih sistematik. Pelian ngemasang ke baru Sibu di pelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air di kandang. Kelebihagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke uleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sapi Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof nyematak madah ke sebuah menua ti Dewan Mayuh Pupu Bangsa Malaysia nak uleh ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai labanya uleh ngerugak pemayak ngau penyerakup ti udah lama di tempat. Ia madah ke pengawak nerenak ke oleh di mana berengkah hari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa di progresif serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke Jakutu pengguna berjadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawan ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA, ia madah ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebedau tu. Koyan Nareng dan Japan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Bempu Pangkuk Pengawak Niaga Pengelikun Menua Perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngaunida ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan di Asapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang di Palan Penyulut dikendak ngada ke Raban Ketuai Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu. Ia pada ke UPSIA sudah bersedia bekerjasama Ngau UPS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS Konsel Islam Sarawak MIS Ngau Agensi Kebekawal dikendak ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Berpenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundian di mana patut ditegap kagi dikenak ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari rengat sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebat di ngembuan penyulut. Kita datuk menemunding ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat Berengkai Bulan 9 tu. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail badaka projeknya ke dia tu berenggak tender di pelabak ke Teputar dalam bulan tu. Yang mana ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS mana ke pengawal ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawal nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawal tik laku ke hasil. Yang ada ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawal ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jaku tu ngagai media pengodah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bapak perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kena nyerangku bempu drone ke Derimpu. Dia kena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bapak gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah rating limat ke pengawak pengerja pengawak jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngemasuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang maksud ke Jakutu ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbagai-bagai yang ada ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur ngau pisang lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi hari pengawal tinggal mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawal di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas yang di pelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal di ngamuan potensi besar. Sapit Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lin Talib Saleh mada ke programnya jadi pugo inisiatif tegas di ngamuan tujuh ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih, ngau perengkah guna ti disedia ke tegas, dikena ngangkat ke pengelandia sida, serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia masuk ke Jakarta buat pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakarta dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kaban Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company di pemadu nyudut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau sida maruan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, pada ke bala veteran tu antara sidak ke udah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di likun, entap serta lantang. Yang mana ke pengembangan Raban Sedadu, UKS Minak Disukat hari timpuh sidak gawa dari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh tip jadi ke awam besar ninting tahun 2026 gerempung veteran senadu Tasik Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mansia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran senadu serta nyukung semua atur tinggal buan tujuh negap ke pemayak ngap pengelantang penghidup Raban Sidanya. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja ngagai rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang rimnua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM.

0: Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingka ngagai semifinal World Cup 2026 dan tinggallah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi. Lihat daripada kita bak TV. Okey. Okey, di bagi tim ke penudi di dekat nyingka ngagai semifinals. Kalai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026, lalu City ajak agit tim ke dekat ditemu kita ke dekat bermain barengat semifinals. Okey, sekali ke semua tim ari Europe dekat berlawan bak semifinals dan ke City ari tim ke dekat masuk semifinal ini tim ari Amerika Selatan. Jadi udah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup hari minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahun pedak kita bebop nyanggup baru lambar 19 ngau 20. Lambar 19 ngau 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya Jesus angkat dari rumahnya lumansang ngagai tebing tasik tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuruk ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia nepan ke dalam perahu.